muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri, satu wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat, serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpen adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter, dan alur secara efisien, namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Buku Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, saya ingin sampaikan perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Melaporkan adanya belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Kondisi atmosfer ini berpotensi kuat memicu pertumbuhan awan-awan hujan pada hari Kamis nih. Nah, faktor lain yang turut mendukung dinamika cuaca hari ini adalah suhu permukaan laut di perairan Kepri beserta anomalinya yang terpantau relatif hangat. Dan kondisi ini juga membantu mengoptimalkan proses penguapan dan menjaga ketersediaan uap air di atmosfer tetap melimpah. Untuk wilayah Kota Batam diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, kemudian kondisi berawan melanda dari malam hingga dini hari. Kota Tanjung Pinang, kondisi serupa diawali hujan ringan pada pagi dan siang hari, lalu berawan pada malam hingga dini hari. Kabupaten Bintan, pagi hingga siang hari hujan ringan serta malam dan dini hari diperkirakan berawan tebal dan juga berawan. Kabupaten Karimun, kondisi diperkirakan dominan berawan tebal pada pagi hari, namun berpotensi diguyur hujan ringan pada siang dan juga malam hari sebelum kembali berawan pada dini hari. Kabupaten Lingga diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari, berawan tebal pada siang dan malam hari, dan cerah berawan pada saat dini hari. Untuk wilayah Lingga, nah ini diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi, berawan tebal pada siang dan malam hari, cerah berawan saat dini hari. Natuna, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari serta berpotensi dilanda hujan ringan pada siang hingga malam dan kembali berawan tebal pada waktu dini hari. Untuk wilayah Kabupaten Anambas, diperkirakan dominan berawan tebal pada pagi, hujan ringan di siang hingga malam hari serta berawan tebal pada waktu dini hari.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

101,3 MHz Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat di mana saja berada, tentang wisata mancing di Tanjung Pinang nih saudara perompat ya, dari rri.co.id. Wali Kota Tanjung Pinang Pak Alis Darmansyah mengungkapkan menurunnya kunjungan wisatawan mancing dari luar negeri melalui pintu masuk Tanjung Pinang. Ini menurutnya kondisi tersebut dipicu oleh kendala regulasi ya, yang menyulitkan wisatawan membawa balik hasil tangkapan ikan. Beliau mengatakan berdasarkan laporan dari pelaku usaha perjalanan wisata, banyak wisatawan tuh khusus dari Malaysia mengeluhkan proses pemeriksaan saat membawa hasil pancingan keluar dari Tanjung Pinang. Nih. Akibatnya sebagian wisatawan memilih meninggalkan hasil tangkapannya, bahkan beralih menggunakan pintu masuk di daerah lain. Beliau menambahkan persoalan tersebut juga telah disampaikan oleh sejumlah agen perjalanan dari Malaysia kepada mitra travel di Tanjung Pinang. Nah, menindaklanjuti keluhan ini, Pemko Tanjung Pinang telah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Bea Cukai dan kantor imigrasi untuk mencari solusi yang tidak menghambat perkembangan dan juga pengembangan sektor pariwisata di Tanjung Pinang. Beliau menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki komitmen bersama dalam mendukung pengembangan Tanjung Pinang sebagai kota wisata. Menurutnya, regulasi yang lebih adaptif ini akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Kita harus punya komitmen bersama ya, agar pengembangan Tanjung Pinang jadi kota wisata tuh tak sia-sia. Itu yang utama, ya kan?

nak duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

0: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, optimalisasi pelayanan kesehatan melalui cek kesehatan gratis. Dah cek belum? Dah siap belum? Jalan-jalan. Lagu itu pula pergi. Oke, saudara perempat, memang kalau untuk lagu itu memang cukup terngiang-ngiang di telinga saya ya. Apalagi di sosial media sedikit. Dah siap belum? Jalan-jalan. Pakainya nana. Sudahlah Din. Auklah pula. Oke Mac, makasih Mac. Baik, saudara perempat, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai program promotif dan juga preventif nih saudara perempat. Salah satu langkah yang kini semakin digencarkan adalah penyelenggaraan cek kesehatan gratis. Ini sebagai upaya mendeteksi risiko penyakit sejak dini, sekaligus juga mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Nah, ni ada Mac. Kem salam buat Pak Mok di Batu Hitam. Okey Mac, pagi buat Pak Mok, mudah-mudahan sehat Lapis Legit nama dia ni. Lapis Legit. Ini mantan penyiar kita juga kan. Mac Okey. Haji. Di mana gini Ji Mudah-mudahan sehat ya Ji Makin berisi ke di awak ni Panggilannya Lapis Legit. Nama Max. Macam nama Haji. Selamat pagi Ji. Mudah-mudahan sehat. Salam buat Pak Mo buat Wak Jali mudah-mudahan sehat. Adinda Kuntum kita ni. Baik, kita lanjut lagi informasinya sudah berempat tentang pelayanan kesehatan ini. Program cek kesehatan gratis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh tanpa dipungut biaya. Nah, pemeriksaan yang dilakukan umumnya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kadar gula darahnya, kolesterol juga, hingga konsultasi dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya? Tapi mudah-mudahan tak ada kejadian lah ya. Ada macam kemarin ada informasi dari pendengar kita di wilayah utara kita, Natuna Kota Anambas tak salah kemarin ya, di opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dia tak ada cek kesehatan gratis tapi data dia muncul di situ sudah melakukan cek kesehatan gratis. Ini perlu penanganan lebih lanjut juga gitu ya. Dia tidak ada melakukan cek kesehatan tapi dia notifikasi WA dia sudah melakukan cek kesehatan gratis tuh. Ini penting jadi pihak terkait nih ya untuk memahami kondisi di lapangan. Nah, saudara perempat, selain memberikan manfaat bagi kita, program ini juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer. Nah, data hasil pemeriksaan itu dapat jadi dasar bagi fasilitas kesehatan untuk menyusun langkah pencegahan, edukasi, dan juga tindak lanjut bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko tertentu. Mudah-mudahanlah semuanya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan hal-hal yang bagus, kerja-kerja yang mulik, ya kan? Tentunya dapat menikmati suasana hidup, suasana hidup yang lebih nyaman.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu Jepeda eh. Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh. Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Bertuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.
3: 101,3 MHz Perambat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, setiap individu, setiap kita itu punya karakter dan juga kepribadian yang unik ya. Nah, salah satu kepribadian yang sering dibahas dalam teori kepribadian klasik adalah koleris. Nah, tipe kepribadian ini juga dikenal sebagai pribadi yang tegas, percaya diri, berjiwa pemimpin serta memiliki orientasi yang kuat terhadap pencapaian tujuan. Apakah saudara perempat termasuk salah satu darinya? Saudara, seseorang dengan kepribadian koleris ini umumnya itu punya kemauan yang kuat dan tak mudah untuk menyerah dalam menghadapi tantangan, ya kan? Namanya juga hidup, tak ada tantangan tak sedap pula, ya kan? Biar ada warna sikit asam garamnya. Cileh konon. Aku ni dah tua, aku dah makan asam garam. Belum tentu ilmu itu dari yang tua, banyak juga ilmu dari yang muda-muda, ya kan? Saling menjaga, saling menghormati, itu saja. Saling sayang, enggak ya? Nah, saudara perempat, orang yang dengan kepribadian koleris ini, mereka cenderung punya visi yang jelas ya terhadap apa yang ingin dicapai dan mampu menyusun strategi untuk mewujudkan mimpi itu tadi. Nah, karakter inilah yang membuat banyak individu koleris menonjol dalam peran kepemimpinan. Bukan hanya banyak cakap, ya kan? Bukan hanya apa sikut kanan, tapi cakap yang disampaikan juga punya makna dan punya strategi yang bagus di situ, ya kan? Nah, kepribadian koleris ini juga dikenal punya kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Jadi mereka lebih fokus pada hasil dan efisiensi sehingga sering kali kita mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Mereka memiliki keberanian untuk menghadapi risiko dan tak takut mengambil tanggung jawab yang besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nih, orang dengan tipe koleris ini biasanya tuh

sangat mandiri ya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Mereka senang menghadapi tantangan baru dan selalu berusaha meningkatkan kualitas diri. Ini yang penting sedar perempuan ya, mampu bertahan, lakukan yang terbaik, gali potensi diri, tak peduli cakap orang apa, yang penting kita lakukan yang terbaik saja, optimis gitu ya. Dan untukmu yang masih bertahan, tetap semangat dan bahagia.

0: Ya kak, nak beli tau bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual tau banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa. Ada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: 101,3 MHz Penembar FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial yang tak mungkin dapat hidup sendiri. Betul sangat. Tak dapat hidup sendiri ya. Salah satunya adalah tak dapat hidup tanpa pasangan rasanya, ya kan? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang berinteraksi dengan keluarga, dengan kawan, tetangga, rekan kerja maupun masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, kemampuan membangun hubungan yang baik dengan siapa saja ini jadi salah satu keterampilan penting yang dapat membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga penuh makna. Hubungan yang baik ini, saudara perempuan, berawal dari sikap kita saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, latar belakang budaya, ya, maupun kebiasaan orang lain. Ini merupakan fondasi utama dalam menjalani interaksi yang sehat. Nah, selain komunikasi yang baik, ini saudara perempuan, ya, cara pandang kita juga dan komunikasi menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan yang bagus. Mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan sopan, ya, serta menyampaikan pendapat itu secara bijaksana dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Nah, sikap ramah dan peduli terhadap orang lain juga punya peran besar dalam membangun hubungan yang positif. Dan ini sederhana, ya, sederhana sebetulnya, sudah berempat, seperti menyapa, "Assalamualaikum, apa kabar, sehat, ya kan? Bagaimana cerita, ya, apa kisah, wai?" Gitu, ah, gitu, ya kan? Nah, ini akan memberikan dampak yang positif bagi kita untuk orang lain dan jadi orang lain untuk kita juga. Interaksi yang bagus, ya. Nah, akan juga mempererat silaturahim. Nah, kejujuran dan integritas juga tidak kalah penting ya. Hubungan yang kuat itu dibangun atas dasar kepercayaan. Ketika seseorang dikenal jujur dan juga dapat dipercaya, orang lain akan lebih mudah menjalin kerjasama dan menjaga hubungan baik dengan kita. Sebaliknya, ya, sikap yang tidak jujur dapat merusak hubungan yang telah dibangun dalam waktu lama. Namanya juga manusia, kadang ada salah, kadang hilap, ya kan? Tapi terkadang ni sudah berempat kebanyakan manusia adalah kebanyakan dari kita ni, ya, jujur-jujur sajalah gitu ya. Kadang banyak kebaikan akan terlupakan hanya dengan satu kesalahan saja. Kita tak ingat kebaikan-kebaikan yang lama dan menutup kebaikan, semua kebaikan itu dengan salah satu mungkin kesalahan atau keburukan yang bisa jadi hilap tanpa sadar melakukan kesalahan tersebut.

Terima kasih Saudara Perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saya nak nyapa dulu kawan-kawan di TikTok ni, siapa ni? Ada Neti. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kim-kim salam buat semua para pendengar Perempat. Juga buat keluarga saya di Kijang sana. Mudah-mudahan keluarga di Kijang, keluarganya Kak Neti dengarkan juga ya. Buat nasi borek yang ada di Papua, selamat pagi, salam bahagia untuk keluarga tercinta, semoga dalam keadaan terbaik ya. Yusnita juga. Anjasmara, waalaikumsalam Bang Syah. Anjasmara, ini Anjasmara siapa nih? Tunjuk, aku tengok muka. Kawan awak punya. Wah sehat, wah mudah-mudahan sehat ya. Ngebet lagi nih. Hati-hati dalam perjalanan kerjanya ya, wah Anjasmara. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam bekerja. Tetap semangat sebagai bapak rumah tangga, memang macam itulah wah, eh kan, apapun kita buat, apapun kita kerjakan, selagi itu baik, selagi itu aman, insyaAllah jalan yang berlubang pun kita lewat. Eh kan, tapi hati-hati yang ngebut, pelan-pelan, penting sampai ke tempat tujuan ya. Ngebet dah Bang Syah, alhamdulillah ya. Okay. Buat Kak Neti, suaranya sedap, orangnya sekali lihat di live TikTok, buh keren. Jangan puji Kak Neti, jangan puji sangat, bahaya. Nanti saya joget hitam lekat nanti. Joget hitam lekat ya. Okay, kita ke mana lagi ya? Tunggulah dulu, kita nak nyantai dulu ya. Saya nak sampaikan maklumat ini. Apa Anjasmara ni? Anjasmara tu efek kamera aja Anjasmara, ya kan? Muka abang kenapa berdelau sangat ke? Kamera tipu tu, tipu semua tu, dunia aja tu, ya kan? Baik, kita ke maklumat berikutnya. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 ni dah sampai belum tu? Sudah Perempat keliling-keliling sana, ya kan? Ini Saudara Perempat memberikan dampak yang positif ya. Tidak hanya bagi syiar Islam, tapi juga terhadap geliat perekonomian masyarakat. Sampai hari ini penutupan sepertinya, tanggal 9 ya. Nah, khususnya untuk pelaku UMKM di Kota Tanjung Pinang. Sejak dimulai berbagai cabang perlombaan yang digelar di sejumlah venue di Tanjung Pinang yang tersebar ini, aktivitas masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Ribuan peserta, pendamping dan serta masyarakat dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau memadati lokasi-lokasi pertandingan untuk memberikan dukungan kepada para kafilah maupun menyaksikan jalannya perlombaan. Kondisi ini juga turut memberikan berkah bagi para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan MTQ. Nah, buat kawan-kawan yang ngebet juga, ya kan, ojek online, GoFood, segala macam tu, dampaknya luar biasa juga, gitu ya kan? Mantap, eh. Yang penting tetap semangat. Para pedagang juga mengaku mengalami peningkatan jumlah pembeli dibandingkan hari-hari biasa. Jelaslah ramai orang. Wah, ya kan? Ramai pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Tanjung Pinang, tapi juga dari peserta dan masyarakat Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Nambas, Kota Batam, hingga Kepulauan Meranti. Tempat kampung saya, eh. Dan juga memanfaatkan momen libur sekolah juga untuk menyaksikan langsung pelaksanaan MTQ sekaligus berwisata di Kota Gurindam. Buatnya Anjasmara, entah Anjasmara. Kelepak kawan satu ni . Kata si Anita, awas telinga naik tu dipuji-puji. Taklah, ya kan, biasalah tu. Kalau tak ada yang puji, kita puji seorang. Susah sangat, ya kan. Tambah berdelau kan bang. Sampai sekarang ke Papua berdelau dia. Cik. Adian The Voice ID, abang kita ni, Abang Alvin. Sehat Bang Alvin? Bang Alvin tu ke siapa ini kak . Siang agaknya. Yelah, kejap kita kopi wak . Kita ke dondang berikutnya. Saudara Perempat, saya nak kasih dondang apa ye? Ni saya nak kasih dondang yang sedap-sedap ya. Seroja, coba kita dengar.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

Terima kasih saudara perempuan di mana saja berada, masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dah jam berapa sekarang? 8.26 menit waktu Indonesia Barat. Semangat kerja untuk saudara perempuan yang kerja. Yang libur kerja, nikmati liburannya, ya kan? Yang menikmati pengangguran macam mana pula dia? Mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk dapatkan kerja yang baik ya. Namun juga usaha ini ya, kadang kita nak mendapatkan sesuatu tu ada je rintangan. Nak mendapatkan kerja ada je cobaan. Inilah itulah namanya juga hidup. Mudah-mudahan yang lagi dalam keadaan menganggur, untuk kawan-kawan di luar sana, saudara perempat di luar sana, diberikan kemudahan, diberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan kerja yang terbaik. Ya, insyaallah. Tawakal dulu, doa ya, terus ikhtiar. Mudah-mudahan dapat tu. Amin insyaallah ya. Yang lagi cari kerja, semoga dalam waktu dekat dimudahkan dapat kerja yang bagus. Ya kan? Jangan lupa untuk terus berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kenapa berbuat baik ini salah satu kebiasaan yang sederhana yang mampu memberikan dampak besar saudara perempat ya. Baik itu bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Karena kebaikan tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Senyuman yang tulus, jangan muka masam pagi-pagi ni orang. Sementung saja kita mulai gitu kan. Oh, pula. Nah, dalam kehidupan kita, tak semua kebaikan itu akan langsung mendapat balasan atau penghargaan. Bahkan ada kalanya niat baik disalahpahami atau tak dianggap. Tapi hal ini sudah berempat tidak seharus jadi alasan untuk berhenti berbuat baik ya. Karena nilai sebuah kebaikan itu terletak pada ketulusan hati, bukan pada seberapa banyak ujian yang kita terima. Terserahlah orang tu nak memburuk sangka terhadap kita, yang penting kita berbaik sangka saja pada mereka. Ya kan? Ha. Berbuat baik ni saudara perempat juga membawa manfaat bagi pelaku kebaikan tersebut. Jadi berbagai penelitian juga menunjukkan bahawa tindakan menolong orang lain itu dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, memperkuat hubungan sosial, ya kan? Serta menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Nah, ketika seseorang terbiasa berbuat baik, ia juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling peduli. Lagu Lancang Kuning ini spesial untuk Nyanja Semara tadi yang request ya. Semangat pagi. Ini ada makna yang luar biasa dalam lagu ini saudara perempuan. Kalau paham, ya kan? Kalau tak paham, paham juga. Payahlah nak cakap.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau, Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is diadat.
0: Intermezzo.

Japin Sri Gading, pangah balik bulan mengambang. Dah Din, suara tak sedap. Dari Pangah Suwardi ya lagunya, Zapin Sri Gading di Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, menjaga perilaku dan moral ini fondasi membangun masyarakat yang beradab. Nah, perilaku dan moral ini merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya ini jadi pedoman ya bagi seseorang dalam bersikap, bertindak dan juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, saudara perempat, keluarga ini punya peran utama dalam membentuk perilaku dan moral seseorang. Nah, selain keluarga, sekolah juga jadi tempat yang penting ya dalam pembentukan moral generasi muda. Nah, di era digital sekarang, masyarakat juga dituntut untuk bijak ya dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Jadi kemudahan mengakses informasi juga harus diimbangi dengan kemampuan menyaring konten yang bermanfaat serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Etika dalam berkomunikasi di dunia maya juga penting ya, sama pentingnya dengan etika dalam kehidupan kita yang nyata. Nah, menjaga perilaku dan moral juga berarti menghormati perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita menghormati perbedaan, tapi bukan penyimpangan. Ini yang poinnya ya. Penyimpangan. Kita tak selaras dengan penyimpangan-penyimpangan, apalagi macam LGBTQ gitu ya. Ini jaga anak-anak kita, jaga saudara-saudara kita, jangan sampai terjebak, jangan sampai terjerumus kepada perilaku menyimpang seperti LGBTQ ini, sudah berempat ya. Ini dengan perilaku yang bijak, yang baik, berbagai potensi konflik juga dapat kita minimalkan, dan suasana yang damai juga akan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat kita. Siapa kita? Kita Indonesia.

Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gasal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gasal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gasal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gasal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gasal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Lagu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau untuk di kampus Stansa sendiri, yang kalian tahulah, apa yang menariknya karena ada KSR-nya? Apa tujuan sebetulnya dibentuk KSR ini? Kalau bagi kalian sendiri sudah berkecimpung nih di dunia sukarelawan.
2: Nah, jadi kami terbentuk nih, jadi KSR PMI Unit Stansar, Pak.
1: KSR PMI Unit Stansar.
2: Nah, di mana adalah unit kegiatan manusia, KM. Nah, jadi kami ini fokusnya ini dalam bidang kesehatan, nah, kemanusiaan dan kepalangmeraan yang ada di kampus tercinta kami, Pak. Nah, jadi kami ini pertolongan pertama. Turun.
1: Pertolongan
2: pertama tuh kami bukan dokter.
1: Bukan dokter ya. Oke.
2: Nah, jadi tuh kami melakukan pertolongan pertama tuh, nah, kami kayak kayak seperti mencegah, kayak misalnya ada yang luka ringan aja, tapi yang tak terlalu parah kali.
1: Oke. Nah, disitulah kalian bertindak gitu ya.
2: Disitu kan bertindak.
1: Langsung tangkap.
2: Tangkap lu, Pak.
1: Apa ini tangkap nih?
2: Tangkap pakai tanduk.
1: Tangkap suasananya. Oke, lakukan yang terbaik. Berapa orang di KSR nih, ketua?
2: Kalau sejauh ini di grup kita ada 100 ya. 100 lebih, Pak.
1: 100 keanggotaan?
2: Iya, 100 lebih.
3: Yang angkatan
2: itu dari sama-sama angkatan,
3: dari angkatan sebelumnya.
1: Dari angkatan sebelumnya. Tapi masih aktif di KSRT ya, di sana saya.
2: Masih aktif.
1: Masih aktif. Ya, respon dari kawan-kawan yang lama seangkatan itu gimana? Ketua, untuk
2: responnya. Responnya
3: ya baik gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya di KSR itu ya, kalau misalnya ada buntu kayak minta bantuan kesehatan, kita bisa menyediakan gitu.
1: Okay, misalnya, macam obat lah gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi kalau untuk fasilitas obat itu disediakan kampus atau dari PMI?
2: Nah, kalau dari obat itu disediakan dari kampus juga, Pak.
1: Oh, dari kampus. Jadi kalian ada pengajuan berarti ya?
2: Iya, ada pengajuan juga.
1: Oke.
2: Dan dari PMI pun ada juga kami.
1: Jadi support dari PMI, terus dari kampus juga. Ya. Kalian punya persediaan perobatan juga ya?
2: Jadi kami ini sama PMI Bintan ini kayak silaturahmi. Jadi ada ikatan kami. Jadi kami kalau misalnya ada turun, kami siap turun. Jadi ibarat kami kayak jasa lah, kayak misalnya PMI Bintan ini suka nolong kami dan kami nolong juga.
1: Oke.
2: Dan kami ini kalau turun tuh kayak kami menolong dengan ikhlas kan. Jadi namanya sukarelawan kan, kalau sukarelawan tuh kita tuh tak boleh ibarat dikasih duit gitu, kita tuh menolong harus ikhlas.
1: Tapi kalau misal orang bersedekah memberikan hadiah tak masalah juga kan?
2: Kalau diberikan pun tak masalah juga.
1: Alhamdulillah kan, namanya orang memberikan hadiah kan?
2: Memberikan hadiah.
1: Ibarat kita orang-orang merasa apa ya, memberikan apresiasi lah terhadap orang yang menolong dia. Sama lah macam kita ditolong orang kan, pasti nak merasa membalas kebaikan kan, memberikan hadiah, salah satu ini hadiah lah untuk kawan-kawan sukarelawan nih. Alhamdulillah terima juga ya kan.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Kan banyak juga kejadian-kejadian bencana di seluruh Nusantara kan, banyak anak-anak kampus yang jadi sukarelawan, keluar dari macam yang kemarin di Sumatera ya.
2: Iya, di Sumatera.
1: Jadi kawan-kawan dari KSR ada yang ikut kemarin?
2: Sejauh ini kayaknya kami nggak ikut, mungkin terkendala mungkin kan karena jauh juga. Nah, tapi mungkin kami bantu doa juga dari sini dan di sana, dan aman terkendali kan. Jadi bismillah lah kan, di sana tuh udah banyak juga kayak sukarelawan di sana tolong menolong kan.
1: Betul. Walaupun kadang dah kita tunjukkan fakta-fakta di lapangan oleh sukarelawan, tetap juga ditutup lagi kemungkinan itu ya. Banyak yang kejadian kemarin kan, sosial media, ngikut kan sosial media.
2: Oke.
1: Nah, mengapa nih ketua, mahasiswa itu perlu harus terlibat juga dalam kegiatan kerelawanan kesehatan di kampus nih?
3: Ya, mahasiswa tuh perlu, tentukan kita sesama manusia ya saling tolong menolong gitu. Mm-hmm. Ya saling bekerja sama.
1: Mbak kata kalimat orang dulu tuh, mereka ke kuburan tak sendiri gitu kan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Saya dari
1: Adinda. Silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda. Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Okay. Kanda menjawab nih. Untuk apa?
2: Konservasi
3: itu untuk anak muda tuh kan? Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodoh amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib.
1: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Terutama pihak-pihak yang berkuasa gitu, atau bukan tambang ilegal, izin gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana sampai ada yang meninggal dulu kan.
2: Betul.
1: Kalau dah rakyat yang nambang, ilegal.
3: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki tak ada ilegal gitu ya, padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja
1: itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
3: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki nak makan gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah, okay.
2: Untuk konservasi lingkungan ya kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah tuh banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
3: mikroplastik pun udah banyak.
1: Waduh.
2: Kemarin di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi, berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya, nah jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Nggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri itu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu bang.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bayi kan? Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan,
2: lain. Aduh.
1: Kan kadang kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
3: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya kita lempar sampah macam mana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memangnya ancur.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Ajak masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asli menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
3: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insya Allah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga gitu. Takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya, merencanakan lagi untuk itu. Dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah, akan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Peraturan
1: untuk dilanggar. Sodor sana sodor sini kan, ujur kan makan duit suap kan, duit haram tuh.
2: Betul.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: punya minat dan bakat tinggi di bidang olahraga tuh UKM kami ini sebagai UKM yang paling tepat sasaran lah. Karena kalau mahasiswa juga kan masih gitulah intinya. Kalau di MK saja tuh kan kita sebagai mahasiswa tuh kadang ada rasa bosan ataupun
1: biasalah tuh. Usahakan mahasiswa yang kerja pun kadang bosan juga, butuh nak main juga, ya kan? Yeah.
0: Jadi dengan itulah ada UKM kami ini membuka wadah yang besar untuk mereka ini mengembangkan lah bakatnya gitu.
1: Biasa kalau untuk e-sportnya ramai punya kan?
0: Dia itu khususnya apalagi saya kan e-sport juga. Kalau kata orang sesat lah cewek ni dekat e-sport ni.
1: Oh tak, salah. Main apa je biasa?
0: Saya.
1: Ada segala macam lah bang. Jangan salah. Tengok orang lah dulu bang.
0: Boleh lah dia cakap macam tu.
1: Boleh macam tu ya. Free Fire boleh. PUBG boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Apa lagi?
0: Semua tu boleh aja. Cuma pandai tidak dia.
1: Betul juga logikanya. Semua boleh. Pandai ke tidak ya nak? Menyenangkan tak di BOK ni?
0: Menyenangkan. Apalagi saya kan baru juga, baru semester 2 dan baru bergabung lah. Menyenangkan karena dia ni banyak divisi ya bang.
1: Divisi ada, apa aja yang ada dekat-dekat UKM BOK ni?
0: Divisi dia ada 8. Kalau untuk cabarnya itu 7. Satunya itu dari Kominfo. Nah, jadi sesuailah dengan mahasiswa ni mau menempatkan dirinya di mana gitu.
1: Kalau misal campur-campur boleh dia tu?
0: Tak boleh juga bang. Kalau dia nak menganggota sebagai anggota aja, dia boleh ikut-ikut lah.
1: Ikut mana-mana
0: kalau
1: gitu
0: ya. Misalnya dia BPH, dia fokusnya ke divisi dia aja gitu.
1: BPH Migas. Awas, paling jago main apa?
0: Saya? Ha? Saya Mobile Legends bang.
1: Mobile Legends? Wah, asal bunyi. Asal dengar bunyi gitu kan. Biasa main Mobile Legends gitu ya. Okey, mabar wah. Tapi menyenangkan gitu ya, dengan kesibukan kampus ya. Memberikan, biasa kalau main game ni kan ada efek tenang juga ya. Tapi tak main game terus pula ya.
0: Kita penat-penat ACMK terus kan. Jadi mainlah, boleh refleksi sikit.
1: Berapalah, berapa menit ke atau sejam ke bolehlah.
0: Bolehlah.
1: Nanti sakit pula mata kan, berjam-jam ya. Lupa pula tugas kuliah eh.
0: Itulah kadang yang salahnya tu.
1: Yang salahnya, boleh main e-sport boleh, main game tak masalah, ngumpul dengan kawan-kawan, cerita-cerita ya kan. Asal tak keluar kebun binatang je sudah kan. Keluar kebun binatang bening kadang kan.
0: Kadang yang itulah.
1: Itu yang tak tahan tu. Aduh, hai bukan main kebun mika ramai gitu kan.
0: Apa semua.
1: Cobalah kalau misalnya marah tu berubah pakai sayur ke. Ya kan?
2: Kangkung gitu.
1: Ya apalah kangkung bengkok ni lah. Ya apalah bayam bongkok ni lah. Sedap tu. Kan sedap juga.
0: Boleh nanti saya try bang.
1: Try ya? Ya apa ke benda lah awak sayur pakis tu lah.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Tak Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompak Teriri Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran kami di FM 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Berjumpa kembali pada siang hari ini bersama saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada tengah hari edisi hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Tentunya akan temankan saudara perompak dengan berbagai sajian menarik dan juga penuh makna. Seperti biasa, saudara perompak, hari ini kita akan bersama dalam rangkaian acara yang informatif dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini kami akan ajak saudara perompak untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya hingga ragam kuliner khas yang menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan sembang UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan kami ulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ada acara Blese. Program yang akan temankan waktu rehat saudara perompak dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan penuh makna. Dilanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran berjaringan bersama perompak RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi Blese pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, terima kasih masih setia mendengarkan siaran Pro4 dan sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau. Saudara Pro4, jika Anda sedang mencari satu tempat untuk menikmati sajian kuliner di Kota Tanjung Pinang, ya, atau Anda pecinta kuliner yang memang ingin menikmati kuliner di Tanjung Pinang, Anda dapat mendatangi satu tempat dan ini menjadi ikon pusat kuliner di Kota Tanjung Pinang, yaitu Akau Potong Lembu. Nah, Akau Potong Lembu ini terkenal sebagai salah satu ikon pusat kuliner di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Tanjung Pinang. Beragam makanan lezat dapat ditemui di Akau Potong Lembu yang mencerminkan keberagaman budaya dan juga cita rasa. Nah, nama Akau Potong Lembu ini berasal dari sejarahnya sebagai tempat pemotongan daging sapi atau potong lembu, ya, yang dulu dilakukan di area tersebut. Namun seiring waktu, area ini berkembang menjadi pusat kuliner yang ramai dengan berbagai macam hidangan khas Tionghoa dan juga khas Melayu.

Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim, ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel, dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Akau Potong Lembu, terkenal dengan suasana yang meriah, dengan meja-meja yang diatur di jalanan dan aroma makanan yang menggugah selera. Beberapa hidangan terkenal yang bisa ditemukan di sini, misalnya nasi goreng, mie goreng, kwetiau, sate, dan berbagai jenis seafood lainnya. Selain menjadi pusat kuliner, Akau Potong Lembu juga mencerminkan keberagaman budaya di Tanjung Pinang, di mana pengaruh budaya Tionghoa dan Melayu sangat terlihat jelas dalam pilihan makanan dan cara penyajiannya. Kawasan ini menjadi simbol harmoni dan keberagaman budaya di kota Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Mungkin boleh diceritakan dulu nih, Kak Ava, sebetulnya Matcha Kyoto ini minuman seperti apa sih gitu?
2: Kalau matcha itu kan identik dengan budaya Jepang ya, Kak. Mm-hmm. Dan Kyoto itu kan salah satu kota dengan tradisi yang benar-benar melekat di Jepang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi mungkin dari situ diambil nama The Matcha Kyoto.
1: Oke. Jadi ternyata karena memang dari matcha itu minuman khas dari Jepang. Yeah. Dan ada beberapa di situ tuh kayak desanya tuh ada namanya Kyoto. Yeah. Oke. Okay. Berarti ini kalau matcha ini bahan dasarnya teh hijau ya, Kak?
2: Iya, yeah, teh hijau yang digiling halus, Kak.
1: Oke. Nah, untuk usaha Kak Ava sendiri ini sudah berjalan berapa lama sih untuk usaha matcha ini?
2: Kalau dihitung dari sekarang udah hampir 1 tahun.
1: Udah mau 1 tahun, oke. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi nih, apalagi kan Kak Ava kan juga disebutkan dengan kuliah nih ya. Awal mulanya memilih berusaha itu gimana sih ceritanya? Kayak misalnya ada kayak dorongan dari orang tua atau pengen sendiri atau mungkin ngelihat dari media sosial kayak kayaknya selalu deh kalau aku jualan itu gimana tuh Kak cerita dia?
2: Itu awal mulanya dari gabut aja sih.
1: Oke, okay, dari gabut anak-anak sekarang emang gabut anak Gen Z ya. Suntuk tuh.
2: Kan karena kuliah tinggal ini nyusun skripsi aja. Mm-hmm. Jadinya di rumah tuh kegiatannya enggak ada.
1: Oke. Okay.
2: Jadi biar apa ya, enggak ngebebanin orang tua juga. Jadi biar ada penghasilan sendiri. Mm-hmm. Gimana caranya? Terus cari-cari di sosial media gitu kan, ada tren minuman. Kalau yang sekarang itu kan banyaknya kopi.
1: Iya, kopi.
2: Nah, kalau dulu itu kan matcha masih sedikit ya di Tanjung Pinang. Mm-hmm. Jadi ya kepikiran lah buat bikin tren minuman matcha yang di Tanjung Pinang ini.
1: Oh, oke. Okay. Jadi pas lagi sekolah-sekolah gitu muncullah minuman, iya, gitu ya. Berarti itu udah ada di daerah lain ya, Kak ya?
2: Iya.
1: Di Jawa gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi akhirnya kayaknya ini cocok deh gitu ya kan. Tapi kan banyak juga nih macam-macam yang lain gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi Kakak malah fokus malah seraknya tuh ke Matcha Kyoto tadi.
2: Betul.
1: Oke. Jadi akhirnya udah coba buka lah. Terus obrolin dulu dong sama orang tua.
2: Betul.
1: Nah, gimana tuh?
2: Awalnya sih gimana ya? Ada rasa takut.
1: Oke, okay, takutnya karena?
2: Karena
1: pasarannya kurang cocok.
2: Enggak.
1: Oh, bukan.
2: Belum disetujui.
1: Oke, okay, takut orang tua nolak juga gitu ya. Oke. Okay.
2: Terus berusaha lah saya meyakinkan kalau misalkan bisa nih untuk penghasilan tambahan, jadi nggak terlalu membebani orang tua. Terus juga kalau misalkan adalah sedikit-sedikit biaya untuk membiayai sendiri.
1: Oke. Buat tabungan sendiri lah ya. Oke. Terus ngobrolin lah ke orang tua.
2: Iya.
1: Jadi langsung ternyata respon mama
2: alhamdulillah diterima.
1: Oke, terima gitu ya. Tapi ada syaratnya nih Kak, gitu misalnya kamu harus gini ya.
2: Harus konsisten.
1: Oh, harus konsisten.
2: Gak boleh lupa sama kuliah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kuliahnya berjalan, usahanya juga berjalan. Iya. Jadi dua-duanya saling berjalan gitu ya. Oke. Okay. Terus Kakak apa meyakinkan? Iya, Bu, insya Allah saya bisa nih. Jadi langsunglah. Berarti ini untuk jualan kita modalnya dari orang tua ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau modalnya boleh tahu enggak sih Kak, berapa sih awal beli ini?
2: Kurang lebih kita kemarin ngambilnya di 5 jutaan.
1: Oh, 5 juta. Oh, dia ada range harganya gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi dari harga yang paling murah berapa tuh?
2: Kalau yang paling murah itu dia cuma paket
1: minum bahannya aja.
2: Alatnya aja tanpa okay. Tanpa
1: stand-nya. Oh, oke. Okay.
2: Mejanya sama. Tanpa papan promosinya gitu. Itu 1 juta berapa ya? 1 jutaan gitu.
1: 1 jutaan gitu, tapi yeah, tanpa ada boothnya. Yeah. Oke, okay, berarti hanya pure dari bahan-bahannya saja. Yeah. Oke. Okay. Terus di atas itu lagi ada harga?
2: Kalau harga yang 5 jutaan ini dia udah full set.
1: Oke.
2: Okay. Include sama biaya-biaya kayak pajak, biaya adminnya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi akhirnya setelah dipertimbangkan
2: total jadi 5 juta.
1: 5 jutaan lah ya. Akhirnya Kak ngambilnya 5 jutaan lah. Oke, okay, langsung nih. Jadi udah dapat semua bahan-bahannya. Berarti nanti untuk kedepannya kalau seandainya bahannya habis, kita tinggal beli bahan-bahannya aja berarti ya untuk mereka ya. Yeah. Itu kita berarti belinya online juga ya, Kak?
2: Iya, via ada dia website.
1: Oh, oke. Okay. Itu dari Jawa.
2: Dari Karanganyar.
1: Oh, dari Karanganyar. Oke. Okay. Jadi biasanya untuk estimasi kedatangannya berapa lama tuh untuk bahan-bahan dia?
2: Paling cepat itu bisa di 7-8 hari, paling lambat itu 10 hari.
1: Oke, okay, berarti agak memesan itu tuh kita lihat dulu nih berapa nih stok kita untuk jualan.
2: Ini kalau ada sisa 2 atau 3 bungkus.
1: Oh, oke. Okay.
2: Biar aman lah gitu.
1: Iya.
2: Gak kekosongan juga.
1: Benar. Oke, okay, jadi ambil di harga yang wajar tadi. Nah, terus kan Kak udah mulai berjualan nih.
2: Iya.
1: Itu pertama kali jualan itu gimana sih? Apakah langsung ada yang beli atau kosong dulu nih?
2: Awal-awal itu masih ya adalah support dari teman-teman yang sengaja iseng datang buat beli.
1: Oh, oke, buat cobain.
2: Target awalnya memang teman-teman
1: dulu. Jadi kan setelah kita dari teman-teman kan bisa nih dipromosin ke teman dia lagi gitu ya.
2: Bisa kan dari mulut ke mulut.
1: Benar. Gitu.
2: Makin kesini lumayan makin ada orang random. Mm-hmm. Terus juga sekarang udah mulai aktif jualan di kayak aplikasi GoFood.
1: Oh, udah ada juga ya di e-commerce kita ya. Oh, oke.
2: Okay.
1: Oh, udah ada juga. Ya. Itu udah lama Kak atau baru-baru ini di berjalannya?
2: Kalau yang online kita udah mulai dari September.
1: September yang tahun lalu ya. Ah, oke. Okay. Berarti ini memang dari keluarga udah mensupport, teman-teman juga udah mendukung gitu ya.
3: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Ini owner dari Sweet Scope.
1: Ya,
0: sweet atau sweet nih bacanya?
2: Sweet.
0: Sweet ya. Oke. Okay. Dan ini Dere Perompa sesuai dengan tajuk kita juga akan membahas ditemankan teman manis di tengah cuaca panas bersama dengan Sweet Scope untuk Kakak Cikal dan juga Bang David. Usaha bersama.
1: Betul. Yeah.
0: Betul. Jangan tegang-tegang, Kak Bang ya. Santai aja kita. Jangan terlalu dingin deh kayak produknya ya. Kita ngalir aja. Ini awal mula berdiri, akhirnya mau buka usaha es krim ini, ada cerita serius kah atau cerita yang memang iseng aja gitu?
2: Awalnya ya cuman gabut aja sih, Kak.
0: Gabut lagi. Kayaknya gabut ya kita ini ya. Oke, okay, terus?
2: Terus kayak bingung kan kemana ya, daripada jalan-jalan terus kayaknya lebih baik bikin usaha gitu kan. Ya udah, akhirnya kami bikin tuh es krimnya.
0: Terus kalau Bang David ada cerita lain gitu?
1: Usaha ini kan dikenal dengan banyak anak-anak tuh. Enggak anak-anak juga, orang tua pun ada. Jadi es krim ini enggak pernah hilang gitu rasa cintanya gitu kan. Jadi ada terus pembelinya.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun di saat hujan, itu pun ada juga yang nyari kan.
0: Iya pasti. Kenal kan kayak cewek gitu kan, Kak, mood-moodnya gitu. Enggak pedulilah cuaca apa, yang penting makan es krim gitu ya. Terus kenapa milihnya es krim? Karena tadi melihat orang-orang enggak mandang perkembangan di zaman, perkembangan makanan modern gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya milihnya es krim gitu.
1: Es krim.
0: Emang awal suka jalan-jalan gitu ya, Kak ya?
2: Iya sih.
1: Kami suka traveling.
0: Suka traveling. Terus sampai akhirnya milih usahanya es krim gitu.
2: Yeah.
0: Namanya kenapa Sweet Scope?
2: Karena sweet itu kan manis, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Scope tuh kita kayak scoop es krim gitu.
0: Jadi
2: okay. Ya gitulah.
1: Awal namanya itulah.
0: Terus yang ide awal nama Sweet Scope ini?
1: Si Cikal.
0: Oh, Kak Cikal. Oke, okay, Sweet Scope aja lah gitu ya.
2: Tapi bingung juga karena kan dulu kan orang kebanyakan es cemil kan. Namanya kayak es cemil gitu. Jadi kami gantilah namanya, daripada nama sama orang lain. Lebih baik kita bikin sendiri.
1: Betul.
0: Iya.
1: Beda dari yang lain.
0: Iya. Rasanya tapi sama nggak?
2: Sebenarnya kalau es krim tuh kayak sama aja sih.
0: Iya sih, yang aku rasain di mana-mana juga sama aja sih. Yang penting ada dinginnya gitu ya, creamy-creaminya gitu. Udah berapa lama nih usahanya?
2: Baru
1: jalan satu tahun.
0: Setahun. Setahun bulan apa nih?
2: Bulan Juni.
1: Betul.
0: Oh, pas setahun.
1: Iya, pas setahun.
0: Dan itu selalu berdua memang.
1: Iya.
0: Terus sistem jualannya ini apakah memang ditaruh di supermarket atau kakaknya keliling gitu?
1: Awal cerita itu kami jualan di tepi laut.
0: Oh, tepi laut.
1: Tepi laut.
2: Di Tugu Siri.
0: Tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Terus tuh tamannya itu mau dibenahi, dirapikan. Jadi kami pindah ke Tanah Merah dekat depan Melayu Square, Anjung Cahaya. Nah, disitulah kami jualan pakai meja, pakai stand gitu.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sekarang udah nggak lagi.
0: Oh, udah nggak lagi.
2: Sekarang kami cuma ambil paket kayak wedding gitu, Kak, ulang tahun. Terus kami juga ada kayak berbagi gitu setiap Jumat.
0: Siapa ada yang berbagi?
1: Mau ikutan? Ya, ada. Siapa yang mau ikut berbagi, nanti kita bagikan ke Panti Asuhan.
0: Terus selalu ada setiap Jumat?
1: Insya Allah ada.
0: Oke. Berarti sekarang nggak setiap hari jualannya? Tunggu ada pesanan gitu?
2: Iya. Kami nggak di tepi laut lagi.
0: Karena jauh gitu kah? Atau okay, lebih enak tunggu wedding gitu?
2: Iya, lebih enak gitu sih, Kak.
0: Oh iya. Karena pasti ya, Kak ya?
2: Pasti.
1: Pendapatnya pun pasti.
0: Iya, udah jelas gitu udah kan. Kalau di sana kan kita nunggu pelanggan gitu. Betul. Belum tahu hari ini berapa pendapatannya. Tapi sempat jualan di tepi laut itu berapa lama?
2: 6 bulan ya?
1: Ada 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Setiap hari tuh?
2: Setiap hari.
0: Oh. Dan ada yang membedakan enggak jualan di tepi laut selain tadi ya, pas kepastian jumlah yang dijual sama pendapatan yang pasti ya. Apakah terkait dengan pelanggan yang teror-teror terus nyari gitu, atau senangnya buatnya tuh yang sekali banyak ketika ada pesanan gitu? Itu apa ya? Pembedanya ada enggak?
2: sebenarnya enaknya tuh kayak pesanan banyak lah ya kak.
0: Okay.
2: Karena pesannya banyak juga. Tapi sekarang ada juga tuh yang nyari, kok gak jualan lagi?
0: Nah, kan? Ya, pasti tuh.
1: Ya, itu.
0: Iya, pasti ada yang kayak gitu kan. Terus apa jawaban kakak?
2: Apa, kami bilang kalau mau kami bisa antar kak, kayak gitu. Bisa delivery lah.
0: Oh, bisa delivery juga?
1: Bisa.
2: Pakai box.
0: Oh, diantar ke rumahnya?
1: Betul.
0: Selama pesan satu doang? Kalau pesan satu doang?
1: Minimal dua sih.
0: Oh, minimal dua.
1: Minimal dua.
0: Ya, kalau satu. Aduh. Soalnya effort kan, ya, bawa boxnya juga. Baik. Nah, kalau mau pesan untuk wedding, itu ada ketentuan packagingnya kah? Atau gimana gitu?
1: Untuk packagingnya sih kami bisa milih kak, ada harganya.
0: Oh, ada harganya.
1: Ada harganya.
0: Oh, okay.
1: Ada yang 2.000, 5.000, terus sama yang 10.000.
0: Oh, ada berbeda harga ya?
1: Berbeda harga, itu pun berbeda harga pun beda skopnya.
0: Oh, beda skopnya juga.
1: Ya, yang 2.000 ini satu skop.
0: Oke.
1: Yang 5.000 dua skop. Yang 10.000 ini tiga skop. Dan toppingnya pun banyak.
0: Ada topping,
1: ada topping, ya? Ada rotinya juga.
0: Yang makan roti yang berapa tadi?
2: 10.000.
0: Yang 10.000. Ah, oke. Berarti di sini pembedanya ya?
1: Ya, itu pembedanya.
0: Terkait dengan varian rasa ada pembeda juga kah?
1: Rasa itu ada 3 ya?
2: 4.
1: Ada 4.
0: Oh, 4 apa
1: ada
0: aja
1: 4.
0: Tuh?
1: Ada 4. Kami kemarin itu vanilla, coklat, strawberry, sama alpukat.
0: Oh, alpukat ada.
1: Alpukat ada.
0: Ih, saya belum pernah loh.
2: Suka alpukat.
0: Suka banget. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.id.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Dan juga di siang hari ini kita akan membahas kue catering Dania Kui yang selalu hadir di berbagai momen. Oh ya, Teteh juga ini sebagai owner Dania Kui.
1: Iya, betul.
0: Ini saya pertama kali nengok nama Teteh, jatuh cinta sekali. Nama Teteh cantik banget ternyata, If Dania.
1: Oh gitu. Jadi selama ini gak tahu ya.
0: Gak tahu, cuma tahu Teteh Dania aja. Ternyata namanya panjang sedari perempat. Dan Kak Teteh Dania ini owner ya dari Dania Kui. Nah, dilihat dari namanya nih, ini apa filosofis memberikan nama Dania Kui ini, Teteh?
1: Dania Kui itu Dania, nama Teteh pribadi.
0: Iya.
1: Kui-nya itu nama tiga malaikat kecil.
0: Masya Allah.
1: Jadi Kui itu kan Kifa, Wildan, Ibnu.
0: Kifa, Wildan, Ibnu.
1: Iya.
0: Tapi U.
1: W ini salah ketik ya.
0: Oh.
1: Salah.
0: Oh, berarti
1: W.
0: Q, W, I. Oh iya, ya, saya salah ngetik ini kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Lihat di logonya,
1: iya, dan Kui kan tuh.
0: Oh itu W.
1: Iya.
0: Ya Allah, maaf ya Teteh.
1: Apa-apa.
0: Iya, berarti dari nama buah hati.
1: Betul sekali.
0: Masya Allah, ada filosofi lainnya gitu?
1: Nggak ada, sekarang gak ada. Berharap gini aja sih. Mudah-mudahan nama ini, merek ini, nama usaha ini itu benar-benar berkah buat anak-anak.
0: Amin.
1: Mau besar kecilnya usaha ini, mudah-mudahan ya itu yang diharapkan adalah keberkahan sih yang utama. Iya, buat anak-anak.
0: Apalagi ada nama anaknya di situ.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Nah, untuk produknya Teteh, ini ada menjual apa aja nih di Dania Kui?
1: Ini beraneka macam ya. Ada Teteh juga terima cateringan ya.
0: Oh, cateringan juga.
1: Terima cateringan, pesanan nasi kotak juga ya kan. Terus nasi liwet ya kan. Pokoknya yang berupa makanan kayak sate taichan, terus apa namanya? Ini nasi liwet, terus belum lagi nasi kotak ya kan, itu Teteh apa namanya? Ready lah gitu.
0: Oh, ready. Oke, ini kalau misalnya ada catering gitu, biasanya sendiri atau ada karyawan juga yang bantu?
1: Ada yang bantu.
0: Oh, ada juga.
1: Ada yang bantu. Kalau nggak anak-anak itu ada yang bantu emang.
0: Oh, ada juga. Berapa orang Teteh?
1: Nggak terlalu banyak sih. Satu aja sama Teteh berdua.
0: Ya.
1: Karena pikirnya kan kalau kayak buat persiapan-persiapan pagi itu, Teteh dari malam tuh udah nyiapin gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk masak-memasak itu kan sebenarnya di persiapannya yang ribet ya,
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Tapi kalau untuk masaknya nggak lama kan, itu aja sih, jadi nggak terlalu banyak juga. Jadi kalau memang masih kayak untuk pesanan 500, 300 itu untuk persiapan aja yang bantu ada dua orang, terus sama Teteh tiga orang. Tapi kalau udah masak ya udah, maksudnya Teteh aja sendiri. Karena kan persiapan itu, kalau misalnya buat acara besok hari ini udah motong-motong, udah apa, tapi harus tetap diolah, harus pagi hari ya, karena biar ketahanan makanannya tidak mudah basi. Itu
0: betul.
1: Jadi kalau untuk persiapannya, untuk potong-potongnya, untuk kupas-kupasnya itu boleh dari misalkan untuk acara besok ya, boleh dari hari ini. Karena nanti bisa dimasukin ke kulkas kan, kalau untuk persiapan. Asalkan jangan sampai masaknya itu di jam-jam 11, jam 12, jangan gitu. Karena kan biar tetap ketahanannya itu, masakannya itu, kalau kita masaknya di subuh hari dan sekitar jam 4-an gitu kan, bisa sampai awet sampai sore.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, gak mudah basi juga gitu.
0: Oh, berarti udah pandai ngatur waktu soal masak juga ya.
1: Iya. Ya secara harus ya, karena dari pengalaman-pengalaman kita, kalau yang namanya makan, baru makan di jam 11 udah gak enak makanannya kan, kita kesel kan,
0: dedumel
1: kan, gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita temuin aja di lapangan gitu.
0: Oh gitu, tapi ada berapa lama Teteh?
1: Ini
0: usahanya
1: udah hampir 4 tahun ya.
0: Oh, 4 tahun.
1: Hampir 4 tahun, udah.
0: Wow.
1: Waktu itu pada saat apa, Armada baru turun ke sini. Mereka kan belum ada persiapan dapur darurat di kantornya. Nah, itu cateringannya ke Teteh. Tapi karena satu hari Teteh harus ada 2000 porsi, Teteh bagikan ke kawan-kawan UMKM yang memang juga menerima orderan kayak nasi kotak gitu. Teteh kasih ke kawan-kawan juga. Enggak Teteh ambil semua gitu kan. Enggak salahnya kita bagi-bagi ke kawan-kawan kan gitu.
0: Bagi rezeki juga Teteh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Berarti udah 4 tahun.
1: Udah.
0: Kira-kira berapa produk tuh yang dihasilkan sama Teteh tuh?
1: ini berapa ya? Kalau kayak kalau nasi kotak menunya macam-macam lah ya, yeah. Masa sebut lah ya. Tapi nasi kotak, nasi liwet, rice bowl, sate taichan, sama bubur ayam.
0: Mana bubur ayam itu? Juga.
1: Ya, bubur ayam juga, bubur ayam Sunda ya.
0: Sunda,
1: betul. Iya, iya, iya. Cuman teteh nggak stay di tempat, jadi order rumah aja. Jadi kalau ada yang order, kalau besok kita bikin, hari ini baru kita promosikan. Tahu sendiri kan ya, mohon maaf. Karena kan kita ini, apa ya, kalau kita selalu ready, tidak ada pesanan kan kita habis di modal ya. Jadi
0: betul.
1: Gimana caranya kita tidak habis di modal tapi orang bisa mengenal produk kita? Caranya kita selalu posting orderan kita sebelumnya. Misalnya besok kita mau jualan apa, hari ini kita posting, besok jualan apa lagi kita posting lagi gitu. Jadi gak harus ready setiap hari.

0: ya, di grup-grup UMKM, terus grup-grup organisasi gitu. Terus apa namanya, ya itu sih untuk sementara. Kemarin tuh kan ada Instagramnya, cuman karena jarang buka juga ini ya, gak sempet ya, kayak gak gimana sempet, ya, gak sempet buka tuh. Jadi, tapi alhamdulillah cuman karena lewat-lewat gitu aja, lewat status WA atau masukin ke grup organisasi, ya ada aja sih alhamdulillah gitu.
1: Ada aja ya.
0: Ada aja
2: gitu. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisa lah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional. Layang-layang sering dimainkan oleh anak-anak di tanah lapang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua juga ikut bermain layang-layang. Setiap daerah memiliki keunikan atau ciri khas tentang layang-layang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layang-layang ialah mainan yang terbuat dari kertas, berkerangka yang diterbangkan ke udara, dengan memakai tali atau benang sebagai kendali. Kita beralih ke maklumat lain, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau mencatat 13 pengaduan terkait WNI asal Kepri yang bekerja di Kamboja sebagai admin judi online maupun pelaku penipuan daring sepanjang 2026. Kepala BP3MI Kepri, Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, laporan berasal dari keluarga dan WNI di Kamboja, serta telah dikoordinasikan dengan KBRI di Phnom Penh. Ia menjelaskan, sebagian kasus kini tidak lagi dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, karena para pekerja diketahui telah memahami jenis pekerjaan yang akan dijalani sebelum berangkat. BP3MI juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri dan memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi demi memperoleh perlindungan hukum. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Adam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan oleh khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang dituduhkan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa lainnya, mau kemana, nggak mau kemana, nggak kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus dari misalnya jawabnya nak sana, nak ke sinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi sebuah

0: interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama ya, di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Liga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu ya. Walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih

0: berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu. Sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Di era digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang, ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, yang otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, ya, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z, ya, generasi Z, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu, ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Kan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, kata bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal, berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

0: beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang di apa namanya, yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu, kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi saya rasa ada ya.
1: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, Ju, Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Upacara basuh adat dilaksanakan hampir di setiap daerah di Provinsi Kepri. Upacara adat basuh lantai memiliki arti membersihkan alas rumah, yang dimaksud ialah alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil Tok Bidan atau Mak Dukun, dan dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Kita beralih ke maklumat lain. Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang melakukan fogging di seluruh area lapas bekerjasama dengan Puskesmas Kawal sebagai upaya mencegah penyebaran demam berdarah. Pengasapan dilakukan di blok hunian, ruang perkantoran, dan lingkungan sekitar lapas untuk menekan populasi nyamuk. Kepala Lapas Fauzi Harahap mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah preventif yang akan dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen menjaga kesehatan warga binaan dan petugas, disertai edukasi kepada warga binaan agar rutin menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya sarang nyamuk. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompak RRI Jakarta. Seperti biasa kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selamat Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada bukan pecah sih kan?
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan? Eho juga bukan?
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya. Yeah. Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya, ya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya. Perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tata ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri iya. Buat generasi Gen Z karena sastra ini memang tidak dikemas
2: iya.
3: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Yeah.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kening kita berkerut. Tetapi yeah. Yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka. Ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu yeah. kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
2: Yeah.
3: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
2: Iya.
3: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah
2: yeah.
3: ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau yeah. mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang yeah, diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya mm-hmm, ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi yeah, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya mm-hmm, dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, mm-hmm, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Baik. Nah, Bu Dokter.
3: Ya.
2: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media ya, sosial yang ya, sangat global. Ya. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Ya. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan. Tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya, mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya istilahnya sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kibet yang baju kos yang ada kan tulisannya,
2: tulisan Lontara,
3: ya, Lontara, terus kasih makai terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya, jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan. Untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
2: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi. Bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
2: Iya. Ya.
3: Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomianunya logatnya.
2: Ada tomi logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat
2: iya,
3: seperti ini. Saya kan sudah
2: ya sudah gaya, berdialek ya,
3: sudah
2: gitu
3: berdialek
2: ya.
3: Sudah berdialek Makassar.
2: Iya. Iya.
3: Karena apapun itu sebagus apapun logat bahasa lain kita ini juga harus mendengungkan ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya Ustaz Dasat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
2: Ya?
3: Apaan tuh pakai ki ya,
2: iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya,
3: betul.
2: Anda.
3: Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kalau kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya.
2: Iya,
3: tidak Bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda,
3: ibu. Itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
4: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
4: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
4: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
4: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
4: Oh, kasih
2: delay lagi.
4: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Okay. Namanya misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya gitu. Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama Bu kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Ya,
4: boleh juga. Itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua ya, gitu ya.
4: Ya,
2: oke.
4: Okay. Ya,
2: ya udahlah. Ya, berarti ya, sekarang ya, udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu kan ya?
3: Lain-lain, kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar, barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak Dewi. Oke deh, kita buka line teleponnya. Silakan di-share dulu untuk Makassar berapa.
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya dokter.
2: Iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu Pak. Dari siapa main masuk-masuk aja rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari Pak, siapa?
5: Haji Amsar, Pak.
2: Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya.
5: Iya. Nggak pernah kering,
2: deres. Nggak pernah kering, deres mulu gitu ya.
5: Iya, iya. Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Baik, Pak.
5: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada ibu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya

0: Nah, itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
1: Jadi
0: Seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segang, ikan segar," katanya.
1: Oke.
0: Makan ikan segar gitu loh, penapa artinya.
1: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh, Pak Ji. Udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya, Pak Ji.
0: Iya,
1: ya. Ya,
0: terima kasih Ibu Dokter sama Dayeng Dewi.
1: Yuk.
0: Penapa juga di Jakarta.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ji Hamsar.
1: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
1: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar.
1: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Muah diputus.
2: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
1: radio
2: kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
2: Iya. Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
1: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
1: Iya, udah kalau begitu.
2: Kita putuskan.
1: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali. Karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
1: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
2: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, kayaknya delay.
2: Delay.
1: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
1: dulu.
4: Iya, apa namanya?
2: Dengan
4: Dewi.
2: Maaf dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
5: Volume radionya dimatiin. Volume
2: halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
4: Halo,
2: saja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Selamat siang, Pak.
2: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
1: Selamat siang. Sama Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
2: Parah.
1: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Yang saya tanyakan.
2: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan?
2: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan para generasi Z?
4: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
2: Pertanyaan dari paham saat dululah dijawab.
6: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
2: Iya.
6: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta
2: benar.
6: Barat ya.
2: Udah dimatikan tadi.
6: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse, ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau ki panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna.
2: Iya, benar.
6: Jadi bukan Daeng. Tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar.
2: Betul.
6: Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
1: Lampung.
2: Lampung ya.
6: Iya, dari Lampung.
2: Bapak siapa tadi namanya, Pak
1: Leman? Bang Leman.

0: Leman.
1: Bang Leman dari
2: ya.
1: Lampung.
2: Iya. Ya. Ini... Selamat siang, Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Ya. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti Tekaman itu Cikali. Ya. Bagaimana itu Cikali? Ya.
1: Cikali.
2: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
2: Iya, naik baik Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
2: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian meskipun memang tidak merata itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini asele kit meriboko, ah itu maksudnya menengok ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya. Dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
0: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
2: Iya. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten, ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan, ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya, sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
0: Oke, keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
0: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
3: Betul sekali, Kak Nova.
0: Oke, deh. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
0: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya, Kak Dewi ya.
3: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya,
0: Kak Nova
3: ya. Telepon kita ini sabar kayaknya.
0: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
2: Baik, Mbak. Terima kasih.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
0: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kebudayaan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu permainan yang cukup digemari oleh anak-anak perempuan di Kota Tanjung Pinang ialah Yeye. Permainan Yeye tidak lain ialah permainan loncat tinggi. Alat yang digunakan dalam permainan tersebut ialah tali dengan untaian gelang karet. Panjang tali karet antara 2 sampai 2,5 meter. Jumlah pemain yang terlibat dalam permainan ini paling sedikit 3 orang. Memainkan Yeye tentu memerlukan keterampilan tersendiri, khususnya tenaga yang memadai untuk melakukan lompatan. Kita beralih ke maklumat lain, menanam bunga mawar di pekarangan rumah menjadi hobi yang digemari masyarakat karena mampu mempercantik lingkungan sekaligus memberikan suasana yang lebih asri. Mawar dapat ditanam di tanah maupun pot dengan perawatan sederhana seperti mendapat sinar matahari yang cukup, penyiraman rutin, serta pemberian pupuk secara berkala. Warga Bintan, Siti Afnita dan Rina Mayangsari mengaku senang merawat mawar karena selain memperindah halaman, kegiatan berkebun juga memberikan rasa rileks dan kepuasan saat bunga bermekaran. Selain bernilai estetis, bunga mawar juga membantu menarik kupu-kupu dan lebah yang berperan dalam proses penyerbukan tanaman. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di berbagai kota hingga pelosok desa, kedai kopi semakin mudah dijumpai dan hampir selalu ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi ngopi tidak lagi sekedar menikmati secangkir kopi, tetapi juga menjadi ruang bertukar gagasan, memperluas jejaring, serta mempererat hubungan sosial. Nah, kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati minuman, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik yang mewadahi berbagai aktivitas sosial. Di tempat ini, masyarakat memanfaatkan waktu untuk berdiskusi, memperluas wawasan, membangun relasi, hingga mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan sekitar. Suasana yang santai membuat percakapan di kedai kopi mengalir lebih terbuka dibandingkan dalam forum yang bersifat formal. Tidak sedikit ide kreatif, gagasan usaha, maupun inisiatif sosial lahir dari obrolan ringan yang berlangsung di balik secangkir kopi.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.

0: 101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, tradisi ngopi juga mempertemukan orang-orang dari latar belakang profesi, usia, dan pengalaman yang beragam. Keberagaman tersebut membuka peluang lahirnya perspektif baru, sehingga setiap percakapan menjadi sarana untuk saling belajar, berbagi inspirasi, dan memperluas cara pandang. Di era digital, kebiasaan bertemu langsung di kedai kopi tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan oleh komunikasi melalui media sosial. Tidak sedikit komunitas, pelaku UMKM hingga mahasiswa memanfaatkan kedai kopi sebagai tempat merancang kegiatan, membangun kolaborasi, dan mempererat jejaring. Bagi pelaku usaha, kedai kopi tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Kehadirannya turut membuka lapangan pekerjaan, mendukung produk UMKM sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi bagi komunitas dan pelaku ekonomi kreatif.
1: Assalamualaikum, Ciade, oi Ciade.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.
3: ...101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

0: Kalau untuk di kampus Stansa sendiri, yang kalian tahulah apa yang menariknya karena ada KSR-nya? Apa tujuan sebetulnya dibentuk KSR ini? Kalau bagi kalian sendiri sudah berkecimpung nih di dunia sukarelawan.
1: Nah, jadi kami terbentuk nih jadi KSR PMI Unit Stansar, Pak.
0: KSR PMI Unit Stansar.
1: Nah, di mana adalah unit kegiatan manusia, KM. Nah, jadi kami ini fokusnya ini dalam bidang kesehatan, nah, kemanusiaan dan kepalangmeraan yang ada di kampus tercinta kami, Pak. Nah, jadi kami ini pertolongan pertama. Turun.
0: Pertolongan
1: pertama tuh kami bukan

0: yang angkatan
1: itu udah angkatan, sama-sama angkatan
0: dari angkatan sebelumnya.
2: Oh, di angkatan sebelumnya, tapi masih aktif di KSRT ya, di sana saya.
1: Masih aktif.
2: Ya, respon dari kawan-kawan yang lama seangkatan tuh gimana? Ketua untuk responnya.
0: Responnya ya baik gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya di KSR itu ya kalau misalnya ada buntu kayak minta bantuan kesehatan, kita bisa menyediakan gitu.
2: Okay, misalnya, macam obat lah gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau untuk fasilitas obat itu disediakan kampus atau dari PMI?
1: Nah, kalau dari obat itu disediakan dari kampus juga, Pak.
2: Oh, dari kampus. Jadi kalian ada pengajuan berarti ya?
1: Iya, ada pengajuan juga.
2: Okay.
1: Dan dari PMI pun ada juga kami.
2: Jadi support dari PMI, terus dari kampus juga ya. Kalian punya persediaan perobatan juga persediaan, ya?
1: Okay. Jadi kami ini sama PMI Bintan nih kayak silaturahmi. Jadi ada ikatan kami. Jadi kami kalau misalnya ada turun, kami siap turun. Jadi ibarat kami kayak jasa lah, kayak misalnya PMI Bintan nih suka nolong kami dan kami nolong juga.
2: Okay.
1: Dan kami ini kalau turun tuh kayak kami menolong dengan ikhlas kan. Jadi namanya sukarelawan kan, kalau sukarelawan tuh kita tuh tak boleh ibarat di apa namanya dikasih duit gitu, kita tuh menolong harus ikhlas.
2: Tapi kalau misalnya orang bersedekah memberikan hadiah tak masalah juga kan?
1: Kalau diberikan pun tak masalah juga.
2: Alhamdulillah kan, namanya orang memberikan hadiah kan?
1: Memberikan hadiah.
2: Ibarat kita orang-orang merasa apa ya, memberikan apresiasi lah terhadap orang yang menolong dia. Sama lah macam kita ditolong orang kan, pasti nak rasa membalas kebaikan kan, memberikan hadiah, salah satu ini hadiah lah untuk kawan-kawan sukarelawan nih. Alhamdulillah terima juga ya kan.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Kan banyak juga kejadian-kejadian bencana di seluruh Nusantara kan, banyak anak-anak kampus yang jadi sukarelawan keluar dari macam yang kemarin di Sumatera ya.
1: Iya, di Sumatera.
2: Jadi kawan-kawan dari KSR ada yang ikut kemarin?
1: Sejauh ini kayaknya kami nggak ikut, mungkin terkendala mungkin kan karena jauh juga. Tapi mungkin kami bantu doa juga dari sini dan di sana dan aman terkendali kan. Jadi bismillah lah kan, di sana tuh udah banyak juga kayak sukarelawan di sana tolong menolong kan.
2: Betul. Walaupun kadang dah kita tunjukkan fakta-fakta di lapangan oleh sukarelawan, tetap juga ditutup lagi kemungkinan itu ya.
1: Iya.
2: Banyak yang kejadian kemarin kan, sosial media, ngikut kan sosial media.
1: Iya.
2: Okay. Nah, mengapa nih ketua, mahasiswa itu perlu harus terlibat juga dalam kegiatan kerelawanan kesehatan di kampus nih?
0: Ya, mahasiswa tuh perlu, tentukan kita sesama manusia ya saling tolong menolong gitu. Ya saling bekerja sama.
2: Mbak kata kalimat orang dulu tuh, mereka ke kuburan tak sendiri gitu kan.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Megahertz, Perempat RRI.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, bagi pelaku usaha, kedai kopi tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Kehadirannya turut membuka lapangan kerja, mendukung produk UMKM, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi bagi komunitas dan pelaku ekonomi kreatif. Meski demikian, Saudara Pro4, tradisi ngopi akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila diisi dengan diskusi yang membangun serta saling menghargai perbedaan pendapat. Budaya berdialog secara santun menjadi modal penting untuk memperkuat kebersamaan, menumbuhkan kepercayaan, dan mendorong lahirnya berbagai gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, tradisi ngopi bukan sekedar tentang menikmati aroma dan cita rasa kopi, tetapi juga menghadirkan ruang untuk saling mendengar, berbagi ide, dan membangun kebersamaan. Dari obrolan sederhana di balik secangkir kopi, tidak sedikit gagasan besar lahir. Kolaborasi terbangun dan hubungan antar manusia semakin erat sehingga tradisi ini tetap relevan di tengah dinamika kehidupan modern. Demikian Saudara Pro4, informasi pada Blese yang menutup Segantang Lada Tengah Hari edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung, berpartisipasi langsung dengan request lagu dangdut favorit pilihan Saudara Pro4 dalam program acara Dangdut Ria. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana, akhir kata mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, gasing ialah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anak-anak dan orang dewasa, gasing juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan lainnya. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Kita beralih ke maklumat lain, Komandan Kodim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid, meninjau progres pembangunan jembatan beton Garuda di Sungai Kongsi, Kampung Lome, Kabupaten Bintan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, baik dari sisi kualitas maupun waktu penyelesaian. Didampingi Danramil 01 Kota dan Danramil 02 Bintim, ia juga mengevaluasi pelaksanaan proyek serta menekankan pentingnya disiplin, keselamatan kerja dan tanggung jawab personil. Menurutnya, pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari program nasional ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar akses masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara. Segantanglah de petang untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 bersama saya, Nurul Khotimah. Ya, senang sekali dapat menghibur saudara, mengangkat telepon saudara, memutarkan lagu untuk saudara, lagu-lagu dangdut sore hari ini, hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya nak angkat telepon yang sudah pun bunyi dari tadi ya, saudara ya, melalui telepon biasa kami. Halo, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan si Buah Manggis.
0: Buah Manggis? Masam ke manis nih?
1: Masam-masam manis itulah.
0: Hai. Warna masam dia merona eh.
1: Siapa? Masam mukanya.
0: Ya?
1: Masam mukanya.
0: Oh, tapi manis?
1: Senyumannya.
0: Asik. Oke. Buah Manggis, dekat mana Buah Manggis?
1: Selat Panjang lah.
0: Selat Panjang. Iya ke nama di Buah Manggis nih?
1: Nama dia Bang Jaes. Saya panggil Buah Manggis.
0: Bang Jaes. Panggilannya... Buah Manggis. Iya.
1: Ini requestannya dari Kak Berlian tadi, mintakan lagu.
0: Apa?
1: Memori Kelapa Muda.
0: Memori Kelapa Muda. Siapa nyanyi itu, Bang?
1: Dayu Age.
0: Kelapa Muda. Memori Daun Pisang tak, Bang?
1: Tak, lain.
0: Lain.
1: Memori Kelapa Muda.
0: Adanya daun pisang pula, Bang.
1: Entahlah, nanti lah kak Berlian gitu lah.
0: Gitu. Nanti. Ada pilihan lain tak?
1: Hah?
0: Ada pilihan lain tak?
1: Ya, banyak.
0: Tapi?
1: Penantian.
0: Kejap. Memori Kelapa Muda, Solid AG. Asmara Kelapa Muda.
1: Ah, berarti Kak Berlian yang lupa. Asmara Kelapa Muda kan?
0: Ina Sintia kan?
1: Gas aja lah.
0: Gas. Asmara ya. Kelapa Muda, gas. Lagu ya, untuk siapa, Bang?
1: Itu sama Tabak Korma.
0: Ya, Bang?
1: Lagunya yang request tadi dari yang mintakan lagu ini Martabak Korma.
0: Martabak Korma?
1: Ah.
0: Lagunya apa? Ganti.
1: Nah, itu aja yang request tadi sama saya mintakan lagu itu.
0: Terus?
1: Yang minta itu sebetulnya lagu dari Martabak Korma. Tahu?
0: Tak tahu lah, Bang. Martabak tak Korma, tahu, taunya martabak telur.
1: Kak Berlian.
0: Jadi martabak kurma ganet ini.
1: Itu lawan dia es cendol.
0: Oh gitu.
1: Lawan dia satu lagi es kelapa.
0: Masya Allah, ada sebutan dia . Kan main.
1: Kalau kami masih gabung di RRI Batam, pokoknya saya berguna bahkan ada Buah Manggis, ada Buah Wini, ada. Oke lah, salamnya.
0: Siapa yang buah durian, Bang? Tajam tuh.
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum, buah durian belum.
0: Baik.
1: Kalau salam, sampai telungkup ada dah.
0: Apa, Bang?
1: Pak, kalau sampai telungkup ada.
0: Siapa?
1: Pak Mahmud.
0: Oh, santan telungkup.
1: Di pantun dia kan kasih sampan tentang telungkup kan dijual kan kamu sampan telungkup.
0: Oh jadi jadi santan kelungkup gelar dia. Iya.
1: Oke. Selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bang Jais ya. Kita tengok waktu dulu. Oke, dapatlah nih kita angkat telefon lagi nih ya, saudara ya, lewat WhatsApp. Halo? Kejap ya. Budak baru nih, tak tahu sangat nih. Halo? Halo? Assalamualaikum? Halo. Oke, sebentar ya. Tak ada juga suara ya. Baik, kejap ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang juga.
0: Iya, belum masuk sekejap ya. Boleh berbicara? Dengan siapa ini? Akak. Hello, akak. Kakakku.
3: Yeah.
0: Ah, baru masuk. Dengan kakak siapa dekat mana nih kak? Mohon maaf sebelumnya.
3: Ini dengan nenek lah Nurul, nenek Balkis.
0: Nenek Balkis. Serah saya lah nak manggil akak ke, manggil apa ke kan?
3: Jangan, jadi muda lagi.
0: Itulah yang orang suka.
3: Jangan, nanti kata yang lain, mau nak muda lagi memang tu ni.
0: Baguslah, semangatnya jadi tinggi lagi.
3: Semangat ni dah menggebu-gebu, Nurul.
0: Dan Balkis dekat mana saya lupa, mohon maaf.
3: Dekat Senggarang Besar.
0: Senggarang Besar. Hujan tak dekat sana?
3: Cantik hari kat sini, panas. Tapi ada angin dia pula, sejuk-sejuk jugalah.
0: Tak ada angin?
3: Ada, banyak.
0: Ada, baiklah. Nak lagu apa ni, Nek?
3: Nak lagu Pria Idaman.
0: Wamboy, Pria Idaman. Baik. Pria angan Idaman angan. Nenek seperti apa?
3: Nanti dengar aja lah yang macam ini maunya.
0: Oh.
3: Tapi tak dapat-dapat.
0: Tak dapat-dapat. Belum berarti. Pria Idaman tak ada pula, Nek. Siapa nyanyi?
3: Rita Sugiarto.
0: Rita. Judulnya yeah. Pria Idaman memang.
3: Iya. Yeah. Bagaimana aku tak bahagia.
0: Oh iya ya, kemana lagu tu eh?
3: Ayolah Allah, dia ambil balik mungkin dengan Rita ya.
0: Iya pula. Ada seharusnya. Tapi tak ada pula sekarang ini, Nek. Nanti saya akan balikkan lagi pakai kekuatan magic. Push. Ada lagi nanti.
3: Memang.
0: Yang lain. Idaman hati, bukan?
3: Tidak pula, tak nak pula dia idaman hati itu. Ini ajalah, apa ni? Jangan kau salah menilaiku.
0: Hah? Dari?
3: Jangan salah menilai ya.
0: Dari siapa tu?
3: Ini banyak juga tu. Ada cowok, ada cewek kan.
0: Lagu dangdut tapi?
3: Iya.
0: Nela Karisma. Adanya?
3: Ah, betul.
0: Oh. Oke, okay. Jangan ya. Salah menilai. Okay. Lagu untuk siapa, Nek?
3: Lagu ni tadi untuk Bang Jais. Bang Jais, saya ni lama juga di Selat Panjang, Bang Jais. Saya di asrama polisi di depan SD3. Di SD3 kita sekolah saya dulu tu, Bang Jais. Dia masuk-masuk tapi kita dengar dia orang Selat Panjang, gatal juga hati itu.
0: Dengan kampung halaman ini, Nek.
3: Iya, betul. Untuk pertama masuk sampai terakhir lah disenggol semua ya, Nurul.
0: Iya, saya.
3: Semua, walaupun hanya mendengar. Nah, itu aja, Nurul. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih, Nek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saudara. Mohon maaf sebelumnya tadi karena di awal terjadi kendala teknis. Tapi insya Allah kedepannya tak ada lagi untuk yang nelpon melalui WhatsApp. Kita akan jalan ke pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Akan kita dengarkan terlebih dahulu lagu Islami ke ruang dengar saudara. Sebelum nantinya kita akan putarkan azan asar ya, pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat saat ini ialah waktu masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Sekali lagi pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Hikman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihanmu. Sungguh, engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada Rasul pilihanmu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaanmu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabbi.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari perempat, kasti merupakan sejenis olahraga bola. Permainan ini banyak dimainkan anak-anak sekolah dasar dan dengan pemain dibagi menjadi dua regu. Salah satu menjadi giliran jaga dan satu regu lagi mendapat giliran untuk memukul. Disediakan beberapa pos yang ditandai dengan tiang di mana pemain serang tidak boleh dilempar dengan bola. Pemain serang yang berhasil pulang mendapat satu angka. Regu yang mendapat angka terbanyak ketika pertandingan berakhir dinyatakan menang. Permainan ini memang menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan sebuah tongkat, menangkap dan melempar. Terdiri dari dua base dengan jarak minimal 20 meter. Kita beralih ke maklumat lain. Ditres Narkoba Polda Kepri mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika sepanjang 8 Juni hingga 4 Juli 2026 dengan mengamankan 8 tersangka serta menyita barang bukti berupa 0,89 gram ganja, 2,24 gram sabu, 108 butir ekstasi dan 44 page atau 115,40 gram etomidet. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohe mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan, pengembangan informasi masyarakat, dan penindakan intensif dengan dua kasus menonjol berasal dari Subdit 1 Unit 1 dan Subdit 3 Unit 2. Polda Kepri menegaskan komitmennya memberantas peredaran gelap narkotika serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba melalui kantor polisi terdekat atau layanan kepolisian 110. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Satu koma tiga megahertz, 4 RR.

0: Perompak RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompak Dangdut Ria masih akan terus hadir untuk saudara hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Walaulah memang nanti pukul 16.30 kita akan jeda sebentar untuk mendengarkan perakiran cuaca esok hari ya, saudara. Saya akan angkat telepon saudara yang sudah pun terhubung melalui telepon. Halo? Assalamualaikum. Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara?
1: Orang penyengat.
0: Orang penyengat, manjang bukan?
1: Bukan.
0: Iya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Kamu tak dengar suara dia ni.
0: Mohon izin. Dengan siapa ni? Sebut nama boleh?
1: Bunda Permata.
0: Bunda Permata. Berkilau-kilau.
1: Ini. Sama-sama bertanya lah.
0: Ini Nurul, Bun.
1: Oh, Nurul.
0: Iya, saya. Bun. Sehat?
1: Alhamdulillah. Sama-sama bertanya lah.
0: Alhamdulillah. Petang hari ni apa kegiatan?
1: Kegiatan tak ada. Duduk aja dengan suara, Nurul.
0: Duduk manis.
1: Duduk manis dengan cuaca mendung-mendung. Apa
0: kata orang redok-redok? Duduk manis sambil makan manggis? Tidak?
1: Tidak. Duduk aja dengan minum air putih.
0: Oh, air putih. Tak suka minum manis ya, Bun?
1: Jarang.
0: Baguslah. Hai.
1: Minum-minum. Tapi pagi aja. Misalnya kalau minum teh pagi. Kalau minum apa namanya? Susu pagi. Kalau sore gini jarang minum. Kan jangan sampai tak minum air manis kali aja kan. Habis itu tengah hari minum air putih, minum susu hangat atau petang. Dengar suara ni ha.
0: Itu keuntungan dia apa? Kalau kita tidak terlalu banyak manis, apa yang Bunda rasakan? Badan lebih ringan ke, lebih sehat ke apa?
1: Lebih enak badan, lebih nyaman kata orang. Kata orang jauhkan semua penyakit kan, tidak gula. Benda tak ada gula, benda gula normal 111, sekarang 110.
0: Sekarang dah normal?
1: Alhamdulillah. Tak ada benda, tidak gula tak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma benda tak, tensi agaknya, MO selalu naik agaknya.
0: Oh, tensi.
1: Tensi kadang tak tinggi, 150, 140.
0: Oh, tak tinggi-tinggi kali lah. Tapi ya, jagalah selalu ya, Bun.
1: Betul.
0: Baik. Nak lagu apa ni, Bun?
1: Dah lama ni tak dengar lagu apa ya. Ini aja lah. Cinta Rahasia aja.
0: Pintara?
1: Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Antara aku dan dia.
1: Cinta Rahasia. Berkembang.
0: Oh, Elvi sukai sih ya, Bun?
1: Iya, saya.
0: Lagu buat siapa, Bun?
1: Alam dia buat Nurul Maktugas, buat selalu keluarga, Mak.
0: Amin.
1: Untuk Mas Prabu, Bang apa namanya? Bang Gapar, Bang Umis. Apa lagi ya? Bang Edo. Untuk apa? Awang Janggut, untuk Nek Anjang, apa namanya? Mak Berlian, Mak Rosi, terus Dang Merdu dengan Sarina Kiu-Kiu. Dengan Nek Anjang, Mak Utam dengan Nek Anjang. Mak Ucu. Untuk Uwir. Untuk siapa lagi ya, kalau dah masuk ni. Mak Dini, Wakil yang keras dengan Mak Cik Endon. Sehat selalu semuanya.
0: Ya, saya.
1: Untuk kalau dah masuk ni, untuk Deli. Untuk Dinda, Bang Udin Salam Mesra.
0: Ya, saya.
1: Untuk Bang Pak apa Ahmadi. Untuk semua-semuanya lah yang terompak di senggol semua. Dari pertama sampai Yusuf sama Amzah Yusuf sama Fiska di Batu Lapan.
0: Baik.
1: Semua-semuanya lah di senggol dari pertama sampai akhir.
0: Baik, Bu. Terima
1: kasih, Rul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Asyik Dandut Ria.
0: Asyik memang dengar suara kalau Mama Rosi.
2: Kak Nurul tadi memang. Tak tahu lagi lah.
0: Selamat.
2: Butuh pakai ini nyambung.
0: Mohon maaf ya Mama Rosi.
2: Dahlah, tak apa-apalah.
0: Sehat khabar? Dekat KA sehat,
2: alhamdulillah. Gimana khabar Nurul? Yang lemak manis tu kalau suara dia.
0: Halo Amboy, Amboy. Ini Mak Rosi bukan yang di Karas ya? Batu 10?
2: Bukan, Mak Rosi yang di Mantang kemarin Nurul. Yang di Cenok tu ha.
0: Mantang? Sekarang kenapa pula jadi sekarang kilometer 10?
2: Pindah Batu 10. Di sana kan anak-anak kan ngumpul di Pinang semua.
0: Oh, dah pindah Batu 10.
2: Udah, dah Mama Rosi dah. Belum lama juga sih. Adalah tak sampai 2 tahun lah.
0: Oh, pasti main dia ke bandara ni banyak jajan. Ya kan?
2: Awas je dia
0: kan. Jogging. Naik sepeda. Seru kan?
2: Tak lah.
0: Ya. Yeah. Ya ya ya.
2: Pandai aja dia.
0: Kumpul dengan anak ya Mak Rosi.
2: Lagu dulu.
0: Lah apa tu?
2: Lagu dia minta lagu Sejengkal Tanah aja lah.
0: Sejengkal. Aduh, tak sampai semeter susah pula kena jual.
2: Ramai ya.
0: Okey.
2: Ada kan?
0: Entah, saya cari dulu. Sejengkal Tanah. Sejengkal Tanah.
2: Bukan Sejengkal Tanah, bukan Mansur S ya?
0: Iya, Irfan Mansur, bukan Mansur S. Irfan Mansur. Nak?
2: Terserah lah.
0: Okey, itu ya. Bungkus, salam sila.
2: Salamnya pertama buat Nurul yang cantik berdelau tu.
0: Amin, amin,
2: yang
0: amin.
2: Yang lemak manis suara dia tu.
0: Amboi, amboi.
2: Nurul sehat kan?
0: Alhamdulillah, Mak. Luar biasa saya. Syukuri saja.
2: Tadi anda masuk ada bunda. Makasih senggolannya bunda. Buat siapa Bang Jais tadi ya?
0: Ya saya.
2: Yang pertama, yang kedua tadi siapa Nurul?
0: Yang kedua? Yang kedua apa tadi eh? Kejap, kejap. Nek Balkis.
2: Oh, Nek Balkis. Buat Nek Balkis. Ada Nek Anjang. Adanya yang ucu. Adanya Dang Merdu Mudahan Sehat Selalu, sayangku.
0: Amin.
2: WA sama Nurul tu. Masuk minta lagu.
0: Iyalah, dia kan baru balik kampung.
2: Buatnya siapa lagi ya? Ada Bang Udin. Ada Pak Amzah Yusof. Adanya... Pak Kumis, adanya Yusuf juga, ada Kak Sarina, ada Kak Deli, adanya siapa lagi Mas Prabu, adanya siapa lagi Bang Gapar, ada siapa lagi ya, Mama Indah, mudah-mudahan sehat selalu. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Oh, Mama Berlian. Kalau ada masuk ni, gini lah Inurul.
0: Lupa.
2: Kuas dengan ngeja kan?
0: Lain kali catat lah berarti. Catat.
2: Buat semua je lah. Penipun pertama sampai tak akhir di Senggol Tempat Terkecuali.
0: Iya, saya.
2: Buat Nurul, hati-hati balik. Mudah-mudahan sehat selalu. Sekeluarga. Panjang umur marah rezeki. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Apa je cita-cita kan? Tercapai ya Nurul.
0: Amin. Terima kasih.
2: Itu aja lah dari Mak Rosi.
0: Ya saya.
2: Lagi duduk-duduk ni ha. Sambil berbual dengan Nurul. Sambil makan pisang macam monyet.
0: Pisang. Oh. Sedapnya.
2: Semalam anak tu. Anak angkat mamak tu. Di bawah 28 tu ha. Pisang.
0: Pisang apa mak?
2: Pisang 44 sama pisang gepuk. Pisang gepuk belum masak nak digoreng. Pakai tengok aja lah dulu.
0: Pisang gepuk kalau mak belum masak biasa di keripik.
2: Di keripik. Malah nak bikin keripik. Nak goreng langsung aja sedap.
0: Repot dia saya. Iya.
2: Itulah mak betul. Kalau nak makan tu sikit tu beli aja di pasar tu besok.
0: Betul. Baik.
2: Iyalah Nurul itu aja kesian orang belakang sayangku.
0: Baik sayang.
2: Yuk terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara perempat, kita akan ke lagu terlebih dahulu lah ya, untuk kita akan jelang dengan program Mas 1. Kita akan bergabung mendengarkan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk perakiran cuaca esok hari, saudara. Tapi sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah pun di request. Oh, saya nak baca dululah WhatsApp yang sudah pun masuk. Dari Bang Hamzah Yusof di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ya, saya Nurul, bukan Julia. Terima kasih. Salam untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara. Hamzah Yusof di Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah. Salam untuk keluarga. Semoga sehat selalu. Dan bahagia selalu ya. Tak lupa juga untuk Siska di kilometer 8. Siska cantik, tadi lagunya sudah saya putarkan Avandi A sampai bawah ya. Terima kasih Siska, selalu setia mendengarkan Pro 4 ya. Beliau ini pendengar setia RRI ya. Luar biasa, terima kasih. Oke, Kak Sarina, kiu-kiu. Saya Nurul Kak Sarina. Salam untuk Tengku Ardiansyah, kata dia. Terima kasih Kak Sarina. Belum dapat bergabung ya Kak Sarina ya. Tak apa. Baiklah saudara, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Elvy Sukaisi dengan judul Cinta Rahasia.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita akan bergabung bersama program 1 RRI Tanjung Pinang untuk kita dengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang.
2: Untuk esok hari seperti apa cuaca kita di Tanjung Pinang dan Bintan?
3: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Demikian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
2: Ya, ada imbauan untuk masyarakat? Silakan, Hayu.
3: Untuk imbauan, paling kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal, yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian.
2: Baik, terima kasih Hayu informasi cuacanya untuk daerah Tanjung Pinang dan Bintan ya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan ke

0: Baik, saudara Perompak Dangdut Ria masih akan terus hadir untuk saudara. Sila untuk saudara yang ingin bergabung melalui WhatsApp, balik sangat rasanya ya nak masuk ya. Mohon maaf ya, sulit sepertinya. Silakan yang ingin bergabung, masih ada waktu kita saudara. Silakan telepon melalui WhatsApp ataupun melalui telepon biasa ya. Saya akan... Oh, belum. Salah tadi ya. Ini dia. Halo. Salah. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa? Di mana?
1: Dangdut Ria. Ayolah di Perempat.
0: Ayolah. Siapa?
1: Ayo. Dari tadi susah betul nak masuk. Masuk ke nombor ini tak ada orang juga. Nomor WA dah ada juga yang masuk. Aduh, susah kali nak masuk. Makanya dia tulis pakai WA tadi itu. Lagu itu aja lah nanti diputar ya.
0: Ah, Mak Berlian ini ya?
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Intan Permata.
0: Intan Payung siapa ni? Manis betul dia punya senyum.
1: Rambutan.
0: Ambo, yang tadi manggis sekarang rambutan pula.
1: Oh, buah manggis tadi tu, tahu tak Nurul, dia telefon. Lagu apa kira-kira gelak ni kak masuk di Perempat. Jadi kakak sebutlah. Memori kelapa muda. Bukan memori daun pisang kata dia, bukan. Memori kelapa muda hari panas ni, orang kata. Minum kelapa muda sedap lah. Salah, tadi salah kan? Memori asmara kelapa muda. Dah dinaikkan tadi kan?
0: Sudah. Ha, kali ini nak apa pula?
1: Itu lagu itu. Jejaka India aja jadinya.
0: Jejaka India?
1: Tahu. Kemarin diminta kan dari download tu.
0: Jejaka India?
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi? Eva Bonita? Okey.
1: Sudah salah. Awak yang taruh dekat situ, awak pula lah nanya. terlalu.
0: Okey, salam.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa, Kak.
1: Amin. Itulah sekali-sekali gabung. Jadi rindu kami dengan suara. Dengan suara. Sama Kuntum pun dah lama lah rindu dengan Kuntum. Dengan iklan aja. Salam dia buat semua aja lah yang dah masuk, yang belum masuk, yang mendengarkan ya. Buat telefon pertama sampai terakhir. Kakak saja terakhir ni.
0: Pula ni tak tahulah ya.
1: Buat semuanya yang dah masuk tadi di fotokopi semua.
0: Okey.
1: Makasih banyak ya.
0: Iya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkatlah telepon terakhir. Halo. Assalamualaikum. Salah. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Dandut Ria asik.
0: Asik.
2: Dandut Ria yuk gabung di Pro 4 sama Nurul QQ. Asoy.

0: Boy.
1: Kak
0: Aku
1: Sarina,
0: ciri khas
1: kiu
0: Kak
1: kiu.
0: Sarina.
1: Ah.
0: Kalau masuk di perempat.
1: Oh, baik,
0: Apa
1: baik.
0: kabar
1: Iya.
0: lah?
1: Alhamdulillah
0: Halo
1: lah.
0: kiu-kiu.
1: Kak Sarina,
0: Udah
1: kiu
0: lama
1: kiu.
0: betul tak dengar suaranya, ya Allah
1: Allahu
0: merdunya.
1: Akbar. Allahu Akbar. Memangnya Kak Sarina nggak merdu suaranya? Ih, saya aja nggak mengantuk nih. Boleh tak saya tidur dulu?
0: Dia bawa merdu sampai ngantuk. Berarti tak merdu lah sampai bawa ngantuk.
1: Eh, saking
0: Masih
1: merdunya,
0: nyanyi
1: Kak.
0: lagu, jangan banyak cakap. Waktu nih nanti lagu tak terputar.
1: Iya,
0: Bukan
1: iya.
0: kan nak bersembang-sembang kalau dari awal, yalah kan.
1: Kan? Apa tuh, Kak?
0: Kalau dari awal masuk tak apalah kita bersembang. Ini udah terakhir.
1: Kalau tak terputar
0: Kalau Rina
1: lagunya?
0: hari ini kurang sehat, ah sayang.
1: Rina Rini?
0: Hah?
1: Apa, Kak?
0: Hari ini tuh Kak Sarina kurang sehat.
1: Oh iya. Oh,
0: Nggak
1: kesian
0: tahu ini
1: nah.
0: bareng mual-mual, muntah-muntah, tak ada cabang bayi apa ya?
1: Amin.
0: Udah tua gitu, udah cabang bayi. Kalau Nurul iyalah.
1: Eh, jangan.
0: Nurul lagu dia sayang Q.
1: Iya, sayang Q. Apa itu sayang Q?
0: Lagu dia seperti siapa dirimu lah sayang Q.
1: Apa tuh?
0: Dari siapa ya? Ini ya, Selalu Rindu.
1: Selalu rindu.
0: Ada Evie Tamala, ada yang satu lagi itu ini Cynthia, apa bu ya?
1: Ah, ini Cynthia sama Ade Hermawan pula kakak Kyo. Ini Cynthia dah nyanyi tadi.
0: Oh, dah nyanyi. Aduh,
1: Oh.
0: Yalah, ada apalah barang aja lah sayang Kyo.
1: Ade.
0: Yang penting selalu rindu lah buat dirimu sayang Kyo ya.
1: Baik.
0: Salamnya tadi buatnya Kak Berlian, pokoknya satu untuk semua lah sayang Kyo. Buat
1: Okay.
0: dirimu sayang Kyo. Siap selalu sekeluarga ya. Yuk,
1: Amin.
0: assalamualaikum
1: Kak,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: kakak, kak,
0: Ya,
1: kalau tak terputar, kalau tak terputar
0: tak
1: sehabis
0: apa
1: Eva,
0: lah ikutan aja lah, tak apa lah ikut Nurul aja lah yang nyanyi.
1: iya, izin nanti
0: Yalah,
1: saya
0: makasih
1: putar
0: Kak.
1: setelah berita ya, kak.
0: Ya tak apa, tak diputar, tak apa diputar pun
1: Putar, putar.
0: alhamdulillah. Makasih sayang
1: Untuk
0: ya.
1: kakak Q, oke. Okay.
0: Yuk Nurul Q, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagu terakhir saya akan putarkan dari Eva Bonita, Jejaka India, spesial untuk kakak Q yang ada di Ganet, Kak Berlian ya, yang bersinar-sinar, yang seperti permata. Seperti intan ya, intan payung siapa? Intan payungnya suami tercinta. Asik. Sampai di sini dan untuk Tria Sedara, nanti akan ada acara lain, kawan celoteh dan lain-lain untuk segantang lada. Petang hari ini 9 Juli 2026. Tetap bersama kami Perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari perempat, layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional. Layang-layang sering dimainkan oleh anak-anak di tanah lapang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa dan orang tua pun ikut bermain layang-layang. Setiap daerah memiliki keunikan atau ciri khas tentang layang-layang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layang-layang adalah mainan yang terbuat dari kertas berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai kendali. Kita perhatikan maklumat lain, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kepulauan Riau mencatat 13 pengaduan terkait WNI asal Kepri yang bekerja di Kamboja sebagai admin judi online maupun pelaku penipuan daring sepanjang 2026. Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, laporan berasal dari keluarga dan WNI di Kamboja serta telah dikoordinasikan dengan KBRI di Phnom Penh. Dan ia menjelaskan sebagian kasus kini tidak lagi dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena para pekerja diketahui telah memahami jenis pekerjaan yang akan dijalani sebelum berangkat. BP3MI juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri dan memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi demi memperoleh perlindungan hukum. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

dengan belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

0: Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRU Tanjung Pinang.

0: Jakarta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah, supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini nih?
2: Dari genetiknya. Genetik sama ya? dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua makanan-makanan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan juga banyak ya.
1: Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih, vape.
1: Rokok listrik lah, itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama.
1: Tetap
2: dia
1: sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Ya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Ya, makanan yang
1: diolah. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang ada
1: jarang,
2: kanker
1: ya?
2: Besar.
1: Nah,
2: yang sering
1: kalau
2: itu
1: super
2: adalah
1: pedas ini bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan ujungnya.
2: karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Karena orang
1: berarti
2: Minang
1: olahannya
2: justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena
2: itu
1: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak lagi lah makan sosis ini. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, oke lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat,
2: betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan tadi kan dari gaya hidup tadi. Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya, misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah.
1: Oh, begitu.
2: Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah
2: bentuknya. Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Nah, kanker usus besar ini itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat akut gitu ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan, nyerinya tuh sampai kram.
1: Berat
2: badan, ya? Iya. Karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan. Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendut deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah.
1: Oh, darah merah gitu ya kan.
2: Darah merahnya turun
1: ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
2: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? HP tak tahu kudu gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu
2: betul,
1: juga
2: betul,
1: kan. Jadi
2: betul,
1: perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita ya, nak ya.
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
2: Gak bisa.
1: Tak bisa ya. Makanya, itu faktor genetiknya ya.
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah.
1: Tapi
2: kita bisa merubah pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perumah TRRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kawan celoteh, saudara, dan memang ini masih suasana libur sekolah ya. Sampai nanti tanggal 20, yang semula itu anak-anak SMA saja yang masuk sekolah tanggal 20. Tapi ternyata hari ini ada dapat pengumuman ya, pengumuman dari Dinas Pendidikan Kota bahwasanya PAUD SD SMP pun ada revisi jangka waktu libur, saudara. Yang semula tanggal 13 masuk, setelah direvisi menjadi tanggal 20 Juli 2026. Makin panjang waktu liburnya. Masih ada sekitar berapa belas hari lagi ya? Oh, tak sampai. 10 hari lagi lah untuk menikmati waktu libur sekolah ini, saudara. Yang mana ada imbauan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus mengutamakan pentingnya aspek keamanan dan kenyamanan terhadap objek wisata selama musim libur anak sekolah, terutama destinasi pantai yang menjadi ciri khas daerah Kepulauan Riau. Kepala Dinas Pariwisata Keprihasan meminta agar para pelaku wisata mengutamakan faktor keselamatan terhadap pengunjung, khususnya anak-anak yang bermain di bibir pantai untuk mencegah risiko akibat gelombang tinggi atau arus kuat ya. Jadi diimbau untuk sebaiknya dibuat pembatas yang jelas agar anak-anak tidak bermain atau berenang terlalu jauh dari bibir pantai karena khawatir terseret arus dan lain sebagainya. Orang tua juga harus mengawasi ketat ya aktivitas anaknya di pantai, saudara. Hasan juga mengingatkan pelaku wisata menyiagakan personel serta alat-alat keselamatan untuk mengantisipasi kejadian yang membahayakan pengunjung saat berenang di pantai. Itu dia ya. Ya, mudah-mudahan saja semua pihak mengindahkan imbauan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini.

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan santapan rohani dengan topik amalan ringan berpahala besar, keutamaan azan dan jawabannya. Diisi oleh Ustadz Muhammad Zaini. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 100 ayat 32 dibacakan oleh saudara Duduy Sa'dullah. Nanti pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat ialah waktu masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, yang tidak bisa dianggap sepele, artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffa was-saffil awwal, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan. Diawali dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbaha dhihid da'wati tammah, wassalatil qa'imah, آتِ مُحَمَّدًا الْوَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan dan bersegera kita untuk berwudu dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid. Sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya amalan tersebut kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan mengumandangkan azan dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita, ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam sholat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri, dia mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazzin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal soleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan. Baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya. Mereka menganggap biasa saja, padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas, pekerjaan, dan sebagainya. Padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini. Apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian, kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya, sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi sholat isya dan subuh, meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan sholat, kita berupaya untuk melaksanakan sholat, dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyembelihkan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga sholat lima waktu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah.

0: ada.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak ecek-ecek?
2: Ecek-ecek apa pula?
1: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia. Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Masrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh. Lah, sendal aku jang putus pula.
1: Oh no.
0: Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji. Ini bukan ujian jang. Ini tu teguran dari semester. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun. Jadi, macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu. Depan tu sikit, rasa aku ada toko sendal. Yalah kita ke sana. Tapi, Jang, aku tak bawa duit lah. Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting, jangan lupa ganti.
3: Serius tak kau ni?
0: Auk, adakah muka aku ni muka pembohong?
3: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
3: Tak adalah.
4: Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
0: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
3: Kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
0: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
3: 245.
0: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
3: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
0: Lepak apa?
3: Maling.
0: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
3: Ni kau ni pesimis terus lah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
0: Serah kau lah. Tapi kelak jangan nangis kalau hilang.

0: Sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau duduk aja.

0: supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
1: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
2: Huh?
1: Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Aduh. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Alah, kita tengah cari nih. Aku dah bantu pun.
1: Bukan apa. Kalah aku berhutang dengan kau. Sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
0: Eh, berhutang terus kau nih, Srul, Srul. Srul, tua apa di bawah bangku?
1: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
0: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
1: Ya Allah, eh, kau nih sendal, sendal.
0: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk nih.
1: Kau ini memang lah, eh. Padahal dia yang duduk kan. Tapi dia pula yang tak sadar.
0: Eh, maaf lah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
1: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: Hehehe. 101,3 MHz. Perompak.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Upacara basuh lantai dilaksanakan hampir di setiap daerah di Provinsi Kepri. Upacara adat basuh lantai memiliki arti membersihkan alas rumah yang dimaksud ialah alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil Tok Bidan atau Mak Dukun, dan dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Kita beralih ke maklumat lain. Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang melaksanakan fogging di seluruh area lapas bekerja sama dengan Puskesmas Kawal sebagai upaya mencegah penyebaran demam berdarah denggi, DBD. Pengasapan dilakukan di blok hunian, ruang perkantoran, dan lingkungan sekitar lapas untuk menekan populasi nyamuk. Kepala Lapas Fauzi Harahap mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif yang akan dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen menjaga kesehatan warga binaan dan petugas, disertai edukasi kepada warga binaan agar rutin menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya sarang nyamuk. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat adalah waktu masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit dan bumi. Hanya Allah.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki, tapi kata

0: bulinya. Sakit hati kena bully. Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah, difabel kah, itu sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Seratus satu koma tiga megahertz, perempat RR.

101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Alkisah. Tersebutlah seorang raja yang berkuasa di negeri Bintan yang subur dan makmur. Kerajaan ini belum memiliki putra mahkota. Suatu hari, baginda raja mendapatkan kabar kehamilan dari sang permaisuri. Namun, kegembiraan sirna berganti dengan kekecewaan. Karena ternyata, permaisurinya tidaklah melahirkan seorang anak manusia. Yang dilahirkan itu justru adalah seekor lokan. Nah, gimana ya reaksi dari sang raja?

0: ganda. Kira-kira akan mirip siapa ya wajah anak kita nanti?
1: Ya mirip Kanda dong. Parasnya anak kita akan ganteng seperti Kanda. Dan Kanda akan mengajarkannya ilmu pedang. Dia akan menjadi putra mahkota yang gagah perkasa.
0: Tapi Kanda, gimana kalau ternyata anak ini bukan seorang putra?
1: Please deh Dinda, dari hasil USG dokter kandungan sudah menunjukkan anak kita itu laki-laki. Kenapa harus diragukan?
0: Iya, semoga aja ya Kanda.
1: Kanda sudah tidak sabar menanti waktu kelahiran anak kita ini.
0: Aduh Kanda. Aduh.
2: Kenapa?
0: Perut Dinda sakit.
2: Sakit?
0: Sepertinya Dinda akan segera melahirkan.
2: Tahan dulu ya Dinda. Kanda akan segera membawa Dinda ke rumah sakit.

0: Akhirnya putra mahkota kerajaan telah lahir. Dinda, terima kasih ya my honey, sudah memberikan Kanda seorang putra.
1: Kanda, maafkan Dinda.
2: Kenapa Dinda menangis?
1: Terimalah nasib kita ini, Kanda.
2: Apa maksudnya, Dinda? Jangan bercanda deh. Ini saya ke Lokan. Di mana bayi kita?
1: Lokan inilah bayi kita, Kanda.
2: Sungguh memalukan. Permaisuri pembawa sial. Aku menginginkan seorang putra yang gagah. Ternyata kau malah memberikanku seekor lokan.
1: Maafkan Dinda, Kanda.
2: Tidak ada maaf bagimu. Pengawal, bawa pergi permaisuri dan lokan ini ke dalam hutan. Tinggalkan mereka di sana.
1: Jangan, Kanda.

Tragis sekali ya kisah dari permaisuri ini. Dan di hutan, permaisuri itu bertemu dengan seorang nenek.

0: Siapa cucu ini? Dan dari mana datangnya?
1: Maafkan jika nenek terkejut dengan kehadiran saya di sini. Saya datang dari kampung sebelah, Nek. Dan saya tersesat di dalam hutan ini.
0: Apa cucu datang seorang diri? Atau ada yang menemani, Cu?
1: Saya datang dengan seekor lokan, Nek.
0: Lokan? Apakah itu lokan sakti?
1: Bukan, Nek. Ini lokan biasa. Dan saya sangat menyayangi lokan ini. Nek, bolehkah saya menumpang tinggal di rumah nenek?
0: Tapi, Cu, rasanya tidak pantas cucu tinggal di rumah kayu begini. Dari pakaian yang cucu gunakan ini, menunjukkan kalau cucu bukan orang biasa. Apa cucu ini dari keluarga kerajaan?
1: Jangan khawatir, Nek. Dari manapun datangnya saya janji tidak akan merepotkan nenek selama saya tinggal di sini.
0: Baiklah kalau begitu, Cu. Cucu boleh tinggal di rumah ini. Dan anggap saja rumah ini juga rumah cucu, ya.

Selama 18 tahun, Putra Lokan dan Permaisuri hidup di dalam hutan. Dan pada suatu malam ketika bulan purnama, Lokan itu berubah menjadi seorang anak yang tampan dan gagah. Permaisuri dan nenek terkagum-kagum dibuatnya.

0: membawakanku berubah menjadi seorang manusia.
1: Jangankan kamu, Cu. Nenek juga takut.
2: Kaget ya? Takut. Nek, Bunda, ini saya, Lokan yang tidak lain adalah putri Bunda.
0: Kamu putraku. Putra yang kulahirkan dalam wujud seekor Lokan.
2: Iya, Bunda. Maafkan Ananda, Bunda. Karena hambalah, Bunda menjadi sengsara.
1: Tunggu dulu, Cu. Tunggu. Nenek masih belum mengerti, Cu. Apa? Lokan ini anakmu, Cu.
0: Maafkan saya, Nek. Lokan ini sebenarnya adalah putra saya. Kami diusir dari istana karena sang raja murka melihat saya melahirkan seekor Lokan ketika itu.
1: Apakah cucu ini seorang permaisuri?
0: Iya, Nek. Saya sengaja merahasiakan jati diri saya kepada Nenek. Karena saya khawatir Nenek tidak akan menerima kehadiran saya di sini.
2: Terima kasih ya, Nek. Karena Nenek sudah menerima dan merawat kami selama tinggal di sini.
1: Baiklah. Dikarenakan putra mahkota telah berubah wujud menjadi manusia, sebaiknya permaisuri segeralah kembali ke istana.
0: Tentu, Nek. Kami akan segera kembali ke Bintan dan menemui sang raja.

Permaisuri mengajak Putra Lokan kembali ke Bintan untuk menjenguk ayahnya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka pun tiba di negeri Bintan. Di sana mereka membangun pondok di pinggir kota untuk tinggal sementara. Dan ketika itu, terdengarlah kabar bahwa Datuk Bendahara mengambil alih kedudukan Baginda Raja. Betapa terkejutnya Permaisuri mendengar berita tersebut. Hal tersebut diberitahukan kepada Putra Lokan. Dengan segera, ia menuju ke istana dan hendak menghancurkan kekuasaan dari Datuk Bendahara.

0: Siapa kau anak muda? Berani-beraninya kau menghunuskan pedangmu kepadaku.
1: Kau memang pantas untuk itu, Datuk Bendara. Lihatlah para pengawalmu. Mereka semua sudah aku kalahkan.
0: Wah, hebat sekali ilmu pedang. Jadi, sekarang tinggal aku sendiri sajakah yang masih hidup?
1: Ya, dikarenakan kau telah berkhianat kepada raja, aku juga akan menghabisimu, Datuk Bendara. Terimalah ini.
2: Yeah! Amin! Amin!

0: Maafkan saya, Paduka Raja. Saya telah lancang datang ke kerajaan Paduka. Saya datang kemari karena ingin menyelamatkan Paduka.
1: Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu, nak. Berdirilah, nak. Engkau telah menyelamatkan saya dan kerajaan ini.
0: Paduka tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk melindungi Paduka.
1: Terima kasih. Saya berhutang nyawa padamu, hai anak muda. Siapakah engkau sesungguhnya?
0: Coba lihat, siapa yang datang ke sini menghadap tuanku?
2: Dinda Permaisuri?
3: Kanda.
2: Dinda, maafkan kesalahan Kanda. Kanda sangat bersalah kepada Dinda.
3: Kanda, dialah putra lokan kita yang lahir 18 tahun yang lalu. Dia telah berubah menjadi seorang manusia, Kanda.
0: Ayahanda, maafkan Ananda. Dikarenakan Ananda, ibu dan ayahanda harus berpisah.
2: Ayah yang harus meminta maaf kepada kalian. Ayah telah membuat kalian menjadi sengsara. Tak pernah ayah mengira kelahiranmu yang dahulu menjadi bencana bagi kerajaan ini, sekarang justru kau menjadi penolong bagi kami.
0: Apakah sekarang ayahanda menerima kehadiranku sebagai putra ayah dan bunda?
2: Tentu, nak. Tentu. Sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Kita akan tinggal bahagia di istana ini.
4: Singkat cerita, bendahara berhasil dikalahkan dan negeri Bintan dikuasainya. Selanjutnya, putra lokan pun menyelamatkan Baginda Raja.

Nah, itu dia tadi cerita legenda dari daerah Kepulauan Riau. Kisah tentang Putra Lokang. Naskah ini ditulis oleh Rika Pertiwi dan diperankan oleh Aryo Wisnu sebagai Raja, Nurul Khotimah sebagai Permaisuri. Putra Lokang diperankan oleh Joji Suhendri, Syahrul Razi sebagai Datuk Bendahara, dan Sang Nenek diperankan oleh Rika Pertiwi. Pengarah acara Dewi Agustina dan penanggung jawab Heri Musaroni ST MT.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026, alhamdulillah dapat mengudara kembali dan tentunya menemani saudara Pro 4 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 24. Beberapa masa Ardi akan temankan buat saudara perompak semuanya lah yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun serta Kabupaten Lingga, baik orang Kepri maupun di luar Kepri. Baik saudara perompak dimanapun saja berada, tentunya sama pun sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Kisah Lokan. Dan sekarang kita akan berada pada acara Pelangi Nusantara tentunya bersama Mono Suko. Saudara perompak tentunya sudah pun hadir jeng Mami pada malam hari ini yang memakai baju biru langit ya, baby blue nampaknya, Insya Allah, dengan juga berkacamata. Insya Allah cukup cantik jelita malam hari ini. Assalamualaikum Jeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas.
0: Apa kabarnya Jeng?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah. Yang boleh dibuka terlebih dahulu acara kita
1: boleh,
0: pada malam hari
1: mas.
0: Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pandemen Mono Suko wonten pundi kemawon nggih. Lumantar pro sekawan RRI FM setunggal 0,3 MHz Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, khususipun wonten pro sekawan Tanjung Pinang. Ing dalu menika dalam piyambak mami wonten ngajeng Mas Ardi. Anjeh kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika amugi tansah hayu rahayu kalis lir ing sambikala kemah ripah loh jinawi. Toto tentrem titira harjo murah sandang kelawan pangan. Injih menika ingkang dipun suwun nggih Mas Ardi nggih. Pokoke salam bahagia, salam rahayu saking proskawan Tanjung Pinang.
0: Masya Allah. Yang
1: injih Mas Ardi dalam
0: buat saudara perempat yang ingin bergabung boleh langsung di talian telepon jeng ya. Di talian telepon 0771-4449-050.
1: WhatsApp pun Mas Ardi.
0: Di talian WhatsApp 0811-7048-8860.
1: Oke, live wonten.
0: Melalui Facebook, YouTube Pro 4 RRI Tanjung Pinang dan juga RRI Digital.
1: Dimanapun saja berada bisa memutar pro sekawan. Yang penting ada
0: kota paket kontak internet. Insyaallah.
1: Benar. Ayo ngomong-ngomong malam hari ini apa yang mau di
0: Udah lama nih Jeng, Ardi enggak makan makanan Jawa nampaknya Jeng.
1: Begitu toh.
0: Iya Jeng, itulah kenapa rasanya rindu juga dengan masakan Jawa.
1: Ini kayaknya nak jadi menantu orang Jawa kayaknya.
0: Masya Allah, mudah-mudahan Jeng ya.
1: Amin.
0: Kalau menantu agaknya lama Jeng, kayaknya lama, mudah-mudahan ya? Sampai di Pulau Jawa gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kesana dulu ya.
0: Ya kesana dulu, main-main dulu kan, keliling kampung gitu.
1: Mengenal bahasa, mengenal Jawa. Makanan aneka ragam Jawa.
0: Menyesuaikan lidah dulu
1: lidahnya,
0: Jeng. Lidahnya. Ya, beradaptasi Jeng ya.
1: Iya betul. Melalui. Biasanya kalau di sini kan rasanya pakai rempah-rempah ya. Kalau di Jawa rempah-rempahnya cuma laos. Lengkuas, jahe, kunyit itu ya.
0: Masyaallah. Inilah kadang-kadang
1: karena ini lidah Melayu sama lidah Jawa mungkin berbeda ya Mas ya.
0: Itu dia
1: Jeng. Kalau di Jawa pedasnya pedas cabai rawit.
0: Iya.
1: Kalau di sini pedasnya cabai merah.
0: Cabai merah, lebih kurang juga lah.
1: Iya betul. Tapi sama-sama cabai.
0: Sama-sama cabai itu lagi. Tapi jangan ngomong-ngomong nih, tapi kita nggak terlalu jauh jangan mainnya kayaknya nih.
1: Iya.
0: Karena di sekitar kita nih kan kadang-kadang saking makmurnya batang dicampak pun jadi makanan jeng ya.
1: Makanan ya nah, betul.
0: Saking
1: mas.
0: Makmur negeri kita Indonesia yang merdeka raya.
1: Iya mas. Berbagai tanaman apa aja bisa ada ya mas ya.
0: Karena
1: ya itulah Allah punya kuasa.
0: Allah yang
1: ya,
0: punya kuasa. Allah bagikan rezeki untuk kita ya jeng ya.
1: Yang yang penting kita berusaha sebisa mungkin, semampu mungkin.
0: Baik.
1: Berserah pada yang kuasa.
0: Itu jadi dia, betul.
1: Allah yang akan bekerja.
0: Betul.
1: Kita yang lurus-lurus saja ya.
0: Yang lurus-lurus.
1: Insya Allah, Mas.
0: Insya Allah, Allah mudahkan segala urusan kita.
1: Amin, amin, amin.
0: Tapi ya, jangan Ardi mau sedikit ingin tahu-tahu juga nih, Jang.
1: Apa kui, Mas?
0: Karena kalau kita campak batang ubi, ubi jadi tanaman.
1: Iya.
0: Kemudian dapat kita makan singkongnya, ya, buahnya dalam tanah.
1: Nanam ubi juga gampang.
0: Gampang.
1: Dimanapun dia ditancapkan pasti situ hidup.
0: Nah, ini karena ubi pun nampaknya serbaguna.
1: Serbaguna, Mas. Betul, Mas. Pokoknya berbagai kue yang dari ubi. Itu banyak sekali. Kayaknya malam ini kayaknya acaranya UMKM ya. Bagi yang UMKM.
0: Betul, betul, Jang. Manalah tahu ada masyarakat kita yang membuat produk UMKM-nya dari singkong, dari ubi.
1: Betul. Bolehlah bercuap-cuap di sini, bersembang-sembang di Pruskawan dengan Mas Ardi.
0: Dengan Jeng Mami yang pentingnya. Oke, Jang.
1: Nggih, Mas
0: kira-kira
1: Ardi.
0: Kira-kira nih, Jang, maka ubi ini kan serbaguna nih, Jang.
1: Mas.
0: Direbus juga oke.
1: Digoreng juga.
0: Boleh. Dibuat tapai apalagi.
1: Apalagi. Dibuat kolak juga seger.
0: Itu dia, Jang, kan? Masih banyak lagi.
1: Dikukus, direbus, digoreng.
0: Apalagi?
1: Buat tape tadi, tape juga bisa digoreng.
0: Itu dia.
1: Untuk campuran cendol.
0: Betul.
1: Iya kan, Mas?
0: Pengganti makanan berat ya boleh juga, gitu kan?
1: Yang penting jangan banyak-banyak makan tape ya. karena dia ada gasnya ya, Mas.
0: Betul.
1: Ada gasnya.
0: Kalau kena yang ada penyakit asam lambung, kurang-kurangin.
1: Kurangin lah. Boleh-boleh makan.
0: Iya, makan dengan makan minum dengan es cendol pun enak juga.
1: Boleh.
0: Iya, semua masuk kan, ubi ini semua masuk nih.
1: Pokoknya semuanya itu makanan bisa dimakan.
0: Itu
1: kan
0: dia.
1: Kalau kebanyakan ya janganlah ya.
0: Iya, betul.
1: Pokoknya yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang.
1: Tapi penyakit bukan dari makanan loh, Mas.
0: Betul.
1: Dari hati.
0: Iya, dan pikiran.
1: Kalau hatinya tenang, bahagia, duit banyak pasti, Mas.
0: Iya, insyaallah Allah berikan kesehatan.
1: Betul ya, Mas.
0: Betul, betul. Tapi jangan kalau untuk khas Jawa sendiri, Jang.
1: Kalau di Jawa itu, Mas, kalau ubi ya bisa dibuat gethuk. Gethuk juga bermacam-macam. Ada gethuk goreng.
0: Gethuk goreng.
1: Ada gethuk yang dikukus. Nanti ada cetakannya sendiri itu, Mas, ya. Namanya gethuk lindri.
0: Gethuk lindri.
1: Mas Ardi pernah kan nampak kue gethuk lindri yang dijual di pasar ke di tepi?
0: Yang warna-warni itu bukan, Jang, ya?
1: Ya,
0: yang warna-warni bukan?
1: Betul. Namanya
0: itu
1: gethuk lindri.
0: Gethuk lindri namanya.
1: Ada lagi, Mas, yang gethuk cuma ditumbuk kasar, enggak sehalus gethuk lindri itu yang warni-warni ya. Itu nanti dikasih gula merah. Itu lebih sedap, Mas.
0: Gitu pula.
1: Apalagi jenis dicampur dengan kelapa parut.
0: Tadi ada gethuk lindri. Kemudian ada gethuk
1: goreng.
0: Gethuk goreng. Habis itu
1: bisa dicampur dengan pulut, Mas.
0: Beda antara gethuk lindri dengan gethuk goreng apa nih, Jang? Bahan-bahannya. Sama-sama dari ubi nih. Beda yang menjadi pembedanya apa nih, Jang?
1: Bedanya kalau gethuk lindri itu kan pakai pakai gula putih, terus dikasih warna-warni.
0: Ya.
1: Terus nyitaknya juga pakai yang mesin itu ya, Mas, yang diputer-puter itu ya, Mas.
0: Pakai mesin, Jang, ya?
1: Iya, betul.
0: Kirakan artinya pakai
1: macam ampia itu loh. Tapi yang bulat.
0: Terus
1: kalau yang gethuk goreng tuh, Mas, ya ada yang ditumbuk lembut, ada yang ditumbuk kasar, terus pakai gula merah, Mas.
0: Iya.
1: Pakai gula merah, baru digoreng.
0: Coba
1: tadi beli gethuk goreng dulu ya.
0: Sambil
1: ngopi.
0: Jadi
1: nggak jauh juga dari kopi. Sekarang kopi banyak banyak macam ya.
0: Iya, banyak macam ya.
1: Ada kopi ini, kopi itu, sampai bingung. Kok banyak kali nama kopi. Makanya sekarang di Tanjung Pinang diadakan Kopi Merdeka ya, Mas, ya.
0: Kopi Merdeka, Jang, ya. Tapi
1: terus selain dibuat tape, dibuat gethuk tadi ya, untuk keripik, Mas.
0: Itu penting, Jang.
1: Untuk cemilan ya.
0: Apalagi musim ini, Jang, ya, Piala Dunia ini, Jang.
1: Betul.
0: Sambil
1: nengok TV.
0: Ya. Nonton bersama keluarga gitu kan.
1: Pilihlah keripik original ada, keripik pedes ada.
0: Boleh apa-apa aja variannya aja, ya.
1: Iya, betul. Tapi Asik juga mas, asik nak ngemil tahu-tahu udah habis.
0: Betul,
1: satu
0: betul.
1: Satu toples ya mas ya.
0: Nah itulah masalahnya aja. Arti pun kadang-kadang kalau masalah singkong nih memang banyak makanannya. Boleh dibuat
1: macam-macam. Terus dibikin keripik itu keripik yang dibumbu original juga ada mas. Keripik kalau di Padang dibumbu balado.
0: Sambalado.
1: Habis itu di yang rempah-rempah yang pakai kunyit itu mas.
0: Apa tuh jeng?
1: Kan pakai yang pakai rempah itu, ada kan warna kuning-kuning itu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kan?
0: Ya. Oh iya betul betul betul agak-agak pakai rempah-rempah
1: iya,
0: betul.
1: Ada yang keripik pedas. Udah banyak macam mas kalau.
0: Lagi pun jeng, bukan hanya makanan tradisional aja, makanan yang kayak cemilan anak-anak sekarang yang bungkusan besar-besar gede-gede tuh jeng.
1: Iya
0: kayak,
1: betul.
0: Yang apa nama itu? Cuba-cuba tuh.
1: Iya ya,
0: jeng ya. Enak kali tuh.
1: Tela-tela.
0: Tela-tela.
1: Terus iya yang di bagian anu ya mas. Apa itu namanya mas? Ya Allah.
0: Apa itu?
1: Sandal luang namanya ya mas.
0: Kadang-kadang kalau nama makan sering lupa kita jeng ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau ada depan mata ingat.
1: Telaku apa-apa ya mas.
0: Iya banyak kali makanannya. Yang dari
1: ubi. Yang bungkus-bungkus yang di
0: produk-produk lokal nanti, Indonesia.
1: Iya betul mas gitu, kan? Padahal itu cuma ubi mas. Tapi mahal juga ya mas.
0: Iya makanya.
1: Isinya sikit kan. Harganya mahal
0: iya.
1: Tapi dasarnya ya ubi.
0: Ubi gitu. Itu lagi gitu kan.
1: Cuma di kolaborasi bumbunya.
0: Bumbunya packagingnya gitu kan.
1: Cara masaknya kok bisa keripik sampai lama gitu tahan lama itu apa bumbunya ya mas ya
0: makanya padahal kalau kita kaji-kaji lebih jauh dasarnya ubi juga
1: ubi
0: singkong juga.
1: Singkong
0: gitu kayaknya yang ada di belakang rumah juga
1: sebenarnya Indonesia ini kaya dengan segalanya ya mas
0: secara
1: ya?
0: Sederhana kalau kita berpikir ya jeng ya
1: tapi kadang mereknya bukan Indonesia ya mas ya.
0: Mengapa demikian, Jo?
1: Iya, itulah.
0: Oh, iya.
1: Kenapa demikian?
0: Mengapa demikian? Nah, itu biarlah.
1: Makanya ya, UMKM sekarang namanya melonjak ya, Mas.
0: Iya, betul. Karena
1: tapi bukan cuma karena ubi,
0: betul.
1: Karena semuanya lah ya,
0: semuanya,
1: Mas.
0: Semuanya, betul, Jo. Lagipun kadang-kadang UMKM ini program pemerintah juga.
1: Iya, betul, Mas. Juga yang membantu ekonomi
0: betul.
1: Lemah.
0: Tapi anehnya jeng coba dah UMKM ini bawa makanan-makanan daerah. Enak jeng ya.
1: Iya betul mas.
0: Ini kadang-kadang kalau kita lihat UMKM ini makannya makanan barat. Itu yang malasnya jeng ya.
1: Terus gak masuk mas.
0: Gak masuk jeng ya.
1: Gak masuk.
0: Tapi kalau makanan tradisional.
1: Iya betul. Itu yang ditunggu.
0: Itu yang ditunggu.
1: Tapi jeng. Kalau makanan kebarat-baratan kan anak-anak masa kini,
0: ya,
1: mas. Kalau zaman-zaman saya suruh makan hamburger opor rasanya.
0: Iya. Kalau kita bilang dulu roti bakar.
1: Roti
0: ya.
1: Bakar, itu masih masuk lah mas
0: masih
1: ya.
0: Masuk. Betul betul jang. Karena target pasar UMKM sekarang, kalau kita lihat-lihat, ya begitu.
1: Saya aja, pemanya anak lah mas ini.
0: Ya.
1: Yuk lah bu, pergi.
0: Tepi
1: laut itu kan semua makanan ada.
0: Ya.
1: Itu makanan apa? Aduh ibu ini kata dia. Ini makanannya ini. Apalagi yang dikasih saus putih, saus merah, saus
0: Lama-lama.
1: Ada mayonet lah, ada inilah.
0: Macam-macam aja ya.
1: Macam-macam. Jadi kita nih mau milih yang mana bingung.
0: Bingung. Nampak luar bagus.
1: Bagus.
0: Ujung juga sama selera.
1: Rasa tak masuk ke lidah Jawa.
0: Iya itu oke. Tapi kan getuk ya.
1: Getuk mantap mas. Apalagi kalau pagi-pagi sarapannya getuk mas.
0: Nyaman
1: kenyang mas.
0: Masya Allah. Itu tadi
1: getuknya manis-manis jambu.
0: Itu
1: terus
0: dia.
1: Minumnya kopi.
0: Dah lah tuh. Gak jadi kerja tuh.
1: Gak jadi kerja. Kopi time.
0: Betul.
1: Tapi selain itu juga bisa apanya? Dibikin kolak. Kalau puasa mesti kolak ubi
0: betul.
1: Mesti ada.
0: Oh,
1: kolak.
0: Laris manis pokoknya singkong ya.
1: Iya betul.
0: Pokoknya singkong ini ubi ini ubi jalar ubi segala-gala ubi.
1: Iya segala
0: masuk.
1: Ubi masuk. Masuk ke kolak tadi ya mas.
0: Iya makanya luar
1: apalagi,
0: biasa.
1: Iya jadi terus
0: umbi-umbian semua masuknya.
1: Abis direbus nanti dikasih gula pun enak dimakan.
0: Betul. Parut kelapa dikit.
1: Nah betul mas.
0: Enak
1: pinter.
0: Tapi Mama Ardi sering jeng.
1: Iya pinter.
0: Iya. Taruh gula dikit. Kenapanya yang agak-agak setengah tua dengan setengah matang.
1: Iya
0: kayaknya.
1: Iya betul.
0: Setengah tua dan setengah muda gitu kan.
1: Setengah muda.
0: Taruh.
1: Kayak yang sedang-sedang saja.
0: Iya. Enggak, kadang-kadang kalau kita dah makan itu pun perut agak terasa kenyangnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kentut terus.
1: Itu yang anu mas, yang bikin
0: angin.
1: Kita, ya,
0: keluar angin, angin,
1: keluar angin kita.
0: Ya.
1: Terus anu mas, selain itu kalau di kalau ubi tersebut dicampur dengan ketan mas, nikmat sekali mas. Tambah enak tuh mas. Dikasih ketan pulut ya,
0: baik,
1: ditumbuk, dicampur dengan kelapa parut yang agak muda tadi, kasih garam aja. Udah nikmatnya luar biasa, mas.
0: Apa nama makanya? Di Tanjung Pinang ada jual, Jeng?
1: Hah?
0: Di Tanjung Pinang ada jual?
1: Kalau di sini kayaknya di pasar, mas.
0: Oh iya.
1: Yang ada di sawet-sawet itu, mas, ada.
0: Di sebelah mana ya?
1: Di pasar ya.
0: Di pasar bawah ya?
1: Di pasar lama.
0: Pasar lama ya.
1: Tapi sekarang nih, mas, saya kalau ke pasar baliknya bingung.
0: Kenapa ya?
1: Masuknya kemana, keluarnya kemana? Karena pasarnya ada berbeda.
0: Iya memang.
1: Antara
0: satu jalur dengan
1: antara buah, ikan, sayur itu udah jauh.
0: Kalau dulu,
1: jadi saya kalau dulu kan kita masuk aja tempat ini, Bude ini yang jualan ini temennya, tahu kan mas. Sekarang nyari sampai pusing pun
0: betul,
1: tak ketemu kan.
0: Karena banyak, dah banyak perubahan juga.
1: Udah banyak perubahan. Ya, jadi betul, juga kasihan juga ibu-ibu yang jualan sayur mayur apa-apa tuh kalau udah naik tingkat kan kasihan ya mas.
0: Kasian,
1: ya.
0: Mungkin
1: ya sekarang masih di itu, masih di lantai-lantai,
0: lantai
1: masih
0: satu,
1: di tepi-tepi jalan itu.
0: Mungkin itu lagi yang harus kita evaluasi lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, karena kalau kita lihat pedagang-pedagang yang dari mungkin Tanjung Pinang ini belum ada apa-apanya, sudah lama di situ gitu kan.
1: Iya,
0: tentu dia kalau ada perubahan mau adaptasi lagi.
1: Betul mas.
0: Iya mungkin uang sewanya berubah.
1: Karena
0: jeng,
1: tetangga
0: ya,
1: saya juga banyak yang jualan tempe tahu
0: di sana jeng ya.
1: Iya di pasar. Ya, mbak sekarang susah kata dia.
0: Iya.
1: Kok di bawah? Kalau hujan, umpamanya air pasang, nah juga kayak gitu. Kalau mau naik turun ke tangga juga susah.
0: Kaki,
1: kaki, dengkul.
0: Iya. Itu lagi ya, yang ya.
1: Maklum lah ya,
0: faktor
1: udah faktor usia juga.
0: Iya.
1: Saya pun juga semput kalau ke pasar.
0: Betul. Kadang-kadang kita kan bawa barang-barang
1: iya, betul, mas.
0: Betul juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita perlu juga melihat sisi-sisi seperti itu, keluhan-keluhan.
1: Makanya saya jarang mas ke pasar, di warung saja.
0: Iya. Kecuali hari-hari besar mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, tapi di warung dekat pun kita pesen apa pasti dibelikan.
0: Itu lagi. Itu lagi kadang-kadang orang pun di Binsen sekarang titik dah ada satu pasar. Singkong di sana pun ada lengkap juga. Di
1: tapi
0: Batu
1: sekarang
0: dulu,
1: harga ubi juga naik loh.
0: Iya
1: jeng,
0: betul.
1: Semuanya, enggak ubi aja semuanya
0: betul
1: naik.
0: Seingat Ardi jeng, ubi dan sejenis-jenisnya itu kalau zaman kecil-kecil paling 3.000.
1: Sekarang dah 8.000.
0: Iya betul jeng.
1: 10.000.
0: Karena
1: satu biji itu ada 15.000 karena ada gede ya mas. Tapi kebanyakan kalau ubi di sini empuk ya mas ya.
0: Betul.
1: Nah, mungkin karena tanahnya tanah boksit.
0: Betul. Gak kayaknya iya. Tapi banyaknya dari daerah Trikora sana.
1: Iya betul. Daerah atas, daerah Bintan.
0: Bintan
1: ya,
0: aja ya, Cikolik dan sekitarnya.
1: Kalau di Tanjung Pinang nih mak nanam ubi di mana mas?
0: Itu bingung waktu itu.
1: Di
0: tapi belakang RR ini ada satu jeng.
1: Di belakang RR ada ya satu.
0: Itu makan aja. Kantor nih, ya, nih.
1: Kecuali di Bintan lah mas.
0: Bintan
1: kalau
0: ya,
1: di Bintan oke okay lah.
0: Ternyata ubi Cina tuh mahal juga jeng ya.
1: Iya betul.
0: Iya waktu itu Warti beli untuk mama kan beli.
1: Mahal tuh mas.
0: Ya, masya Allah. Tapi makannya enak jeng ya.
1: Enak.
0: Kalau bawa bola ya jeng ya. Legit kayak mana?
1: Iya.
0: Iya, dibilang enak juga ya ternyata.
1: Enak.
0: Bilang gitu.
1: Kendil.
0: Iya. Masya Allah.
1: Tapi ya mahal.
0: Mahal.
1: Sesuai lama sama harganya karena enak ya.
0: Arti bilang kok mahal kali ya, dibilang itu 1 kilo hampir belasan ribu.
1: Ah betul mas.
0: Iya jeng ya.
1: Iya.
0: Abis itu kalau ubi biasa, ubi jalar tuh memang 8.000 harganya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Orang pisang aja sekarang juga mahal.
0: Iya. Itulah kadang-kadang.
1: Iya. Padahal banyak apa ya mas, banyak tanaman, banyak penghasilan di sini nih. Pokoknya hasil bumi itu semuanya melimpah di Indonesia ya mas.
0: Betul.
1: Tapi kenapa harus mahal ya?
0: Nah, itu lagi persoalannya gitu ya.
1: Iya tapi mak cakep ya, memang bener kok mas ya.
0: Karena,
1: apalagi minyak ya mas.
0: Kalau
1: Ardi
0: mungkin Ardi jarang ke pasar, jangan ibu-ibu yang lain.
1: Ibu-ibu itu. Gitu, kan? Ibu-ibu kalau udah ke warung susah mal.
0: Oh iya.
1: Pegang
2: 100 tuh apa yang ada di Juli?
0: Beli ini takut kurang.
2: Iya betul.
0: Beli yang ini takut enggak cukup.
2: Iya betul. Apalagi minyak ya, Mas. Padahal di apa tuh da Kepulauan Riau nih ya, di daerah Riau nih padahal banyak menghasilkan
0: hasil laut, ya, Mas, ya.
2: Minyak ya, Mas. Ya. Kelapa sawit banyak. Kenapa harus mahal?
0: Ah, itu yang itu artinya bingung juga gitu ya.
2: Tapi agak-agak. Ini harus memanggil di Seberindak ya.
0: Malam ini Jeng Mami mewakili ibu-ibu yang ada di luar-luar sana.
2: Iya betul.
0: Bagaimana?
2: Kenapa ya harus mahal? Iya, iya Mas. Di mana-mana lah, di warung mana, karena warung tuh kan banyak Mas di sini. Mm-hmm. Semua dijelajahi mana yang murah. Lebih 1000 aja Mas kita cari. Cara aja 1000, pamannya di sana 12, iya. Di sini 11. Kita nyari yang 11 walaupun jauh.
0: Betul.
2: Nah, itulah namanya ibu, Mas.
0: Betul, betul, betul, Jo.
2: Karena saya juga mengalami, Mas. Pak, di sana segini. Di
0: selisih sana 1000-nya geser aja ya.
2: Selisih 1000 aja saya cari.
0: Oh, iya. Betul-betul. Dapat uang parkir aja ya.
2: Iya.
0: Tapi Jo, tapi ada Ardi dengar cerita waktu itu Adik masih atau Ardi tongnya.
2: Ah, betul.
0: Dia bilang aku dulu masih muda, 50.000 nih boleh bawa barang satu gerobak kalau belanja.
2: Ah betul Mas.
0: Beras 25 kilo, telur apa semua satu gerobak boleh penuh dibilang.
2: Kue itu serupiah Mas.
0: Iya. Semurah gitu Jang, makanan zaman dulu Jang.
2: Zaman dulu memang murah Mas.
0: Tapi uang susah cari Jang ya?
2: Iya, susah cari.
0: Oh gitu pula ya.
2: Sekarang gampang cari, semuanya mahal.
0: Oh gitu pula.
2: Sama lah Mas. Kalo, pokoknya uang dulu tuh 1000 Mas, sekarang 100.000. Kalau dulu 100.000, sekarang 1 juta.
0: Okay.
2: Dulu tuh Mas, baju seragam sekolah tuh 4.000 perak karena saya pernah beli sendiri.
0: Oh iya Jung ya?
2: Iya.
0: Apalagi nih musim
2: saya musim. Waktu sekolah tuh Mas, saya mama sama almarhumah mama saya sama-sama ke pasar. Pergi ke sekolah SMP tuh Mas, jalan kaki, saya gendong apa yang mau dijual mama itu buah-buahan. Iya.
0: Oke.
2: Oke. Iya, pokoknya apa yang dijual, ya apa yang ada tanaman tuh dijual ke pasar. Saya yang gendong Mas, nanti mama saya yang jual, saya masuk sekolah. Nanti mak dah siap jualan, yeah. Nusul saya ke sekolah ngasih uang jajan. Berapa Mas ngasihnya? 100 perak, 200
0: dapat
2: perak. Itu
0: aja?
2: Bahagia.
0: Dapat apa aja?
2: Udah dapat minum, udah dapat kue tuh Mas, udah dapat cendol.
0: Oh iya aja.
2: Cendol tuh setali Mas. Kalau setali itu bahasa Jawanya setali. Di sini 25 rupiah.
0: Oh.
2: Ya Mas. 100 perak tuh Mas, udah kenyang. Zaman dulu SMP Mas.
0: 100 perak ya? Berarti kalau nikah berapa jeng gimana? Aja. Terus berapa sih? Kalau zaman dulu?
2: Modal nikah?
0: Iya.
2: Enggak tahu.
0: Kalau zaman dulu berapa jeng?
2: Karena nikahnya saya di sini.
0: Oh iya pula. Iya jeng ya. Kalau udah mah
2: kalau zaman dulu Mas namanya nikah tuh modalnya modal sendiri, modal awal Mas.
0: Iya.
2: Umpamanya kalau mau anu kelapa kan kelapa nanam sendiri. Kelapa nanam sendiri. Terus apa ya Mas? Kalau mau buah-buahan juga nanam sendiri.
0: Iya.
2: Padi nanam sendiri, semuanya nanam sendiri. Jadi modalnya enggak kalau modal uang enggak seberapa.
0: Oh gitu.
2: Karena semuanya sendiri.
0: Oh, walaupun gimana-gimananya berarti otomatis pasti keluarga-keluarga membantu ya.
2: Ah iya betul.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang dulu berarti sering aja ya makan ubi singkong nih jeng ya masih kecil ya.
2: Zaman dulu Mas saya masih SD kelas

0: dibersih, dijemur tuh, ditumbuk, dibikin nasi loh mas.
1: Oh iya, apa rasanya yang
0: larang pangan tuh mas. Waktu itu mah zaman apa ya mas, ya Allah, masih saya masih SD kelas 1 kalau nggak salah. Beras tuh karena banyak hama tadi loh mas. Beli beras sekilo tuh udah bahagia
1: berarti
0: sekali.
1: Belum ada MBG dulu yang ya. Tapi Jeng, sehat juga Jeng ya.
0: Sehat juga, nggak ada penyakit mas zaman dulu.
1: Iya itu makanya.
0: Makanya kayak gitu, ada yang makan bonggol pisang itu mas, yang di dalamnya itu.
1: Umbut kelapa
0: tuh. Kayak gitu. Tapi sehat aja nggak sakit ya mas.
1: Itu masalahnya.
0: Tapi sekarang makanannya hamburger malah sakitnya.
1: Makan hamburger, makan di gratis.
0: Iya.
1: Banyak juga yang sakit.
0: Iya. Zaman dulu tak ada marah sakit. Gigi nenek saya, almarhumah nenek saya ya, itu meninggal aja giginya masih utuh loh.
1: Masih utuh ya.
0: Karena zaman dulu kan orang apa itu ya, ngunyah.
1: Sirih.
0: Ngunyah sirih ya. Sama pinang.
1: Pinang ya.
0: Sama
1: kapur.
0: Kapur sirih.
1: Gambir.
0: Ya. Nah, tahu pun gambir.
1: Karena nenek Ardi juga itu makanya.
0: Iya.
1: Ardi tukang potong pinangnya. Belah pinangnya nanti dia tukang makan gitu kan. Pinangnya dibelah dulu kecil-kecil.
0: Iya mas.
1: Nanti ditaruh kapur daun sirih, pinang, gambir. Nanti ada tembakau.
0: Tembakau.
1: Oh iya.
0: Tembakau yang untuk gini-gininya iya, mas. Nah itu nenek saya meninggal pun umurnya iya. Meninggal berapa ya, 80 lebih mas, sambil 90 itu giginya masih utuh loh mas. Gigi masya itu masih Allah. Utuh zaman dulu. Kita zaman sekarang giginya rompos semua mas. Iya. Karena dulu odol nggak ada mas. Pakai apa tuh, bata merah tuh mas.
1: Oh, bata merah.
0: Bersih tuh mas. Bata merah ditumbuk halus mas. Gini-gini bukan pakai sikat gigi mak, pakai tangan gini.
1: Iya.
0: Kadang pakai arang mas.
1: Arang.
0: Nah, kalau arang kan nggak sembarang arang mas. Arang tuh dari tempurung, terus dari kayu-kayu yang
1: bagus lah juga.
0: Kayu jati, kayu apa gitu mas. Itu arangnya. Apalagi kalau untuk gosok baju mas. Yang
1: setrika bakar tuh ya.
0: Setrikanya bakar yang ada jagonya. Ayam. Itu baunya wangi sekali, enggak pakai parfum pun wangi mas.
1: Wangi betul-betul.
0: Jam sekarang enggak ada mas.
1: Iya.
0: Sekarang pakai cap.
1: Artinya tuh jangan artinya tuh.
0: Udah apa, udah masuk museum kali ya mas.
1: Oh iya. Tapi setrikanya taruh di atas piring tembak kali.
0: Iya.
1: Artinya tuh Jeng.
0: Ingat ya.
1: Iya. Kalau mama, kalau atau Ardi dulu dia rinjiskan ke air dikit-dikit gitu kan.
0: Sika
1: gitu. Taruh atas piring.
0: Piring. Piring-piring yang itu loh ya, piring. Ya,
1: kayak besi-besi gitu Jeng.
0: Iya. Piring bukan aluminium ya. Zaman dulu tuh piring-piring
1: ya itu semua kan Jeng.
0: Habis yang
1: bunga-bunga, merah, hijau.
0: Bunga,
1: ingat Ardi tuh Jeng, masa sekecil tuh masih ada.
0: Iya.
1: Jelas. Jadi itulah kadang-kadang Ardi melihat kan ada setrika itu masih ada di rumah. Cuman enggak bisa lagi kan, Jang?
0: Iya.
1: Ardi bilang inilah orang tua tuh pakai dulu zaman-zaman lagi muda
0: iya,
1: ya.
0: Iya, zaman dulu.
1: Iya.
0: Berat tuh, Mas.
1: Kalau enggak ada Rexona, sabun radio yang
0: radio hijau.
1: Iya, artinya tuh, Jang. Atau Ardi pernah tuh, Jang, Ardi pakai.
0: Kok sama?
1: Iya, Jang. Masyaallah Ardi bilang, tapi enggak ada panuan, enggak ada apa-apa penyakit kulit.
0: Iya, enggak ada, Mas. Zaman dulu enggak ada penyakit yang macam ginilah, penyakit ini, penyakit
1: betul.
0: Itu. Yang vertigo yang apa kalau jangan zaman dulu.
1: Kalau minyak rambutnya aja, minyak rambut yang hijau kaleng yang jang.
0: Oh iya. Tanco.
1: Oh iya, tanco. Yang gambar ratu apa tuh namanya tuh?
0: Iya, kayak ratu gitu ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Kaleng-kaleng apa opal itu ya?
0: Iya, opal dia.
1: Opal itu ya.
0: Oh, masih.
1: Masih ada itu jang. Habis itu baru berubah yang ke tempat yang warna putih tanconya.
0: Yang warna putih ya.
1: Kemiri ini dari sekian-sekian kan jang.
0: Iya, kemiri itu agak itu sedikit lah ya.
1: Iya. Masya Allah, artinya kali tuh dengan rambut klimisnya gitu kan. Baunya kan udah mana aja ya. Kalau udah keringat tuh ya Allah.
0: Iya betul.
1: Wih, dampaknya putih-putih sini ya.
0: Putih-putih, ke baju lah.
1: Iya, mati lagi. Tapi sungguh gitu bersih orang dulu.
0: Bersih ya. Terus keramas, pamannya keramas ya mas. Orang zaman dulu tuh. Tangkai padi itu mas.
1: Tangkai padi ya?
0: Tangkai padi itu dibakar.
1: Oh.
0: Dibakar, disaring. Ya itulah untuk bersih mas.
1: Rambutnya aja ya.
0: Putih, kulit rambut juga putih. Nenek saya tuh udah tua pun tak ada uban.
1: Oke, berarti Berarti orang ini, orang

0: tua-tua dulu tuh memang pakai ini ya, alam semua aja ya.
1: Alami semua.
0: Alami semua. Kadang-kadang kalau kelapa dibelah jadikan minyak, tahi minyak yang di atas tuh buatkan anu rambut.
1: Terus itunya Mas, apa namanya?
0: Saripatinya ya. Pati-patinya ini.
1: Iya, itu bisa untuk bikin sambal pecel Mas. Sedap. Kalau di Jawa kan bikin minyak sendiri Mas. Karena dulu saya dari SD juga diajarin, pamannya mama sama bapak pergi ke sawah. Nah, ditulislah di situ. Suruh bikin minyak kelapa. Bikin.
0: Berarti jeng belah dulu jeng ya?
1: Iya, diparut sendiri Mas. Peres sendiri iya. Zaman dulu.
0: Tumbuk dulu. Digongsing kan jeng buat tuh kayaknya?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya?
1: Enggak, diparut diperes.
0: Abis itu baru dimasak ya?
1: Iya,
0: santannya jeng ya?
1: Iya.
0: Sampai
1: lama Mas jadi minyaknya.
0: Iya, sampai dia
1: setengah hari.
0: Betul. Abis di saat kalau di tempat air itu kelapa dibakar dulu ya? Dijemur dulu.
1: Dijemur. Di kopra namanya.
0: Oh, di kopra.
1: Mahal lu Mas.
0: Oh.
1: Itu setornya ke pabrik.
0: Itu sumbu betul-betul diparut.
1: Tapi zaman sekarang udah berbeda jauh Mas.
0: Iya. Karena masih Ardi masih zaman Ardi 4, 5, 6 tahun masih terasa itu jeng.
1: Gimana ini Mas, waktukah yang memisahkan kita?
0: Iya, jeng pula.
1: Iya, kita berjuap-juap kayaknya tak terasa ya Mas
0: ngobrol-ngobrol
1: ya.
0: Ngobrol-ngobrol santai ya jeng ya. Gimana jeng sebelum tutup MTQ?
1: MTQ?
0: Waktu
1: malam hari ini.
0: Apanya?
1: Penutupan ya?
0: Malam ini atau malam besok? Malam ini, sorry, Ardi lupa. Iya betul.
1: Kayaknya agak sepi Mas, rame waktu
0: pembukaan.
1: Waktu itu Mas.
0: Pawai.
1: Bukan MTQ
0: tahun lalu.
1: Tingkat kota.
0: Oh iya.
1: Karena tingkat provinsi ini kompang aja cuma 3 Mas. Kalau ya, waktu di kota itu kan semua kenyamatan ada
0: ya,
1: kan
0: jadi rame. Lagi, karena kita cuma 7 kabupaten kota kayaknya.
1: Iya. Karena kan dari jauh-jauh juga lah Mas
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ongkos efisiensi juga.
1: Iya, betul
0: Mas. Maklum saja lah. Tapi jeng terlibat langsung yang waktu kemarin, pawai.
1: Nah, enggak Mas.
0: Enggak ikut kemarin?
1: Enggak. Karena saya ada tugas sendiri pagi dari puskesmas mengantarkan P3K. PMT Mas.
0: Apa itu?
1: Makanan tambahan yang bergizi.
0: Oh.
1: Membantu anak yang stunting gitu, yang kurang gizi. Mau cakap ya. Nah, bukan kurang gizi, bukan karena apa ya Mas ya.
0: Ya,
1: ada yang bumil yang kek, badannya kecil. Jadi kita mencegah stunting.
0: Oh, program yang pemerintah.
1: Iya, betul. Tiap pagi Mas, jam 9 sampai jam 11 saya dari keliling lah Mas ya.
0: Berarti jeng dulu terlibat yang di kota jeng ya?
1: Iya, kalau di kota ya. Waktu di kota saya terlibat, karena saya menjaga. Jaga bazarnya.
0: Iya, karena kan masih jeng di kota mainnya.
1: Iya, ya. Betul.
0: Di provinsi
1: saya
0: juga.
1: Wakil Kecamatan Bukit Bestari kemarin.
0: Oh, Bukit Bestari jeng.
1: Masyaallah,
0: luar biasa. Baik aja
1: Mas Ardi, iya betul.
0: Gak terasa waktu juga habis.
1: Iya, kita tetap dulu
0: boleh
1: ya.
0: Boleh aja, boleh.
1: Dan para pemirsa Monosuko, wonten pun tikimawan, sarah nening menatas di ngetel, dalam badi menyun pamit, ambak pilih wonten kerenta, kelintu nipun atur dalam nyun agungin samutro pangaksami, dalam ki ambak mami, wonten ngajeng Mas Ardi, kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabilahi taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam rahayu, nuwun.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mami yang sudah hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan sehat selalu ya jeng ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dengan doa yang sama Mas.
0: Di pekan depan salam, sampaikan salam kami dari Perompat kepada jeng Roro. Mudah-mudahan dapat berjumpa juga di pekan depan. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara, tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat saudara Pro 4 yang ingin bergabung, langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7048-860. Baik saudara, tentunya yang ingin bergabung kita cuba sambut di talian telepon penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Ah, Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, malam kemarin tak bisa masuk Bang Ardi.
0: Iya, tak apa.
1: Iyalah. Nah, ini ada pantun ya. Kak Sarina kemarin tuh waktu dengan Bang Ardi ya.
0: Baik.
1: Dengan Bang Ardi ya. Katanya nasi apa yang tak ready.
0: Macam mana bang?
1: Nasi apa yang tidak basi.
0: Oh, nasi apa yang tidak basi ya. Nasi apa tu?
1: Mau cuba-cuba alahnya ya.
0: Boleh.
1: Bawa galah bersama kursi. Bawa rutan dari Tembesi. Kalau tidak salah, nasi ketan yang tidak basi.
0: Nasi ketan yang tidak basi. Boleh. Masuk juga. Baik.
1: Lagunya apa ya? Lagu Kisah dan Tauladan.
0: Kisah dan Tauladan. Boleh. Semenjak kita berpandangan. Nah, itu dia . Nanti kami itu naikkan.
1: Salam-salamnya dulu pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyaklah.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada
0: Baik.
1: Pak Udin, ada Bang Udin, salam mesra ya.
0: Saya.
1: Ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, Isaris Yanti, Putri Marisa, ada Putri Kedondong.
0: Ya.
1: Ada Kak Sarina, Kiu-Kiu, ada Yang Lucu, Kadang Merdu, Lekan Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Kawir juga selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Mak Nora, ada Mak Jendun ya, selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian adanya Nek Anjang, Mak Reki, Nek Manda, Mak Anda, ada Mak Basi, Nek Basi ya.
0: Betul.
1: Ada Bang Awang Janggut, ada Mak Jendu, Manga Aida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Bang Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, ada Pak Demang,
0: buat
1: Bang,
0: semua.
1: Bang Ahmad Irwan, Pak Karipan,
0: Kak
1: Sini di Tanah Merah dengan
0: Bang Dama.
1: Iya.
0: Siapa
1: ada Mak Sulami, ada Bang Lokman di Teluk Waskau, ada Neklung, Neklung dia, ada juga Bang Mahmud di
0: Jumsel. Buat semua bang.
1: Mak Rica di Pulau Labi, untungnya Mahun ya, Mahun.
0: Iya.
1: Untuk semualah tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Untungnya Bang Ardi.
0: Saya.
1: Selamat malam semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung non jauh di mata di Jambi sana . Tiba kemari di Kepri sama bergabung di Langgam Serumpun Melayu. Baik, buat orang tua-tua kami yang berada di Kepri maupun di luar Kepri yang ingin bergabung langsung sahaja, kita cuba sambut terlebih dahulu ada siapa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Kak Siti.
2: Ya, betul.
0: Apa khabar orang Tanah Merah?
2: Baik-baik.
0: Sihat.
2: Sihat. Malam nak basuh ni tertidur mata.
0: Tak apalah. Kalau lah ngantuk.
2: Tidak aja, Adi mengoceh semalam.
0: Oh, kalau dah ngantuk.
2: Dalam tidur terperamli, tersenyum dengan Adi.
0: Okay. Oh, itulah. Kita sorang-sorang aja.
2: Kita dengar
0: ada putar
2: lagu apa mata ngantuk ni.
0: Payah jugalah penat lenguh longlai berjalan.
2: Betul lah.
0: Au.
2: Sebab pantun satu aja dia.
0: Ah, pantun, ah pantun, jangan tak pantun malam hari ini.
2: Satu aja lagi.
0: Au.
2: Ini pantun dia ni.
0: Macam mana? Kekek ikan belanak ikan.
2: Mak belia.
0: Ah.
2: Si atuk buat cengkaruk.
0: Hmm, cengkaruk.
2: Kalau durian jatuh, susah nak taruk.
0: Kalau durian jatuh, susah nak taruk.
2: Yelah, Di. Dia kau berbau. Nak pneumonia dia, Di.
0: Oh. Kalau
2: dia kan sebutik je, dia kuat bau. Jadi kalau orang punya tuan tu susah nak taruk. Di mana nak taruk?
0: Itulah kadang. Pandai-pandailah simpan durian.
2: Kalau simpan tu kat bong, Di.
0: Kat apa?
2: Kat dalam bong.
0: Oh, bahasa lama kat bong eh.
2: Kat dalam bong kan tak bau ni.
0: Betul. Itu pula kadang ya.
2: Adi. Kak Siti minta lagu lah.
0: Lagu apa Kak Siti malam ni?
2: Lagu itu Adi tak ada pula eh. Itu lagu Mak Sentol Adi tak ada.
0: Mak Sentol lagu apa judulnya?
2: Itulah judulnya Dinda.
0: Mak Sentol tak janda muda yang ada tak adalah saya naikkan pula.
2: Itulah tak ada pula.
0: Tahu oh, itulah.
2: Kak Siti minta lagu Diam-Diam aja lah.
0: Diam-diam, diam-diam merayap.
2: Diam-diam merayap nak ke mana tak tahu lagi.
0: Oh, diam-diam makan durian yang betul dia.
2: Itu dia merayap.
0: Oh, betul lah tu kadang-kadang.
2: Dia merayap ke pokok durian, merayap ke pokok manggis, merayap ke rambutan.
0: Betul. Jangan merayap dekat bank sudahlah, bahaya.
2: Kalau kat bank tu susah pula ni.
0: Oh, asal berbunga pening kepala.
2: Itulah. Pusing mata, pusing.
0: Oh, naik asam lambung pula ya.
2: Salam cucu dia.
0: Boleh sangat.
2: Tadi ada Hamzah Yusof.
0: Betul.
2: Ada juga Kak Rika.
0: Ya. Yeah.
2: Ada juga mak Usu eh. Ada Kak Sarina.
0: Ya.
2: Daripada Amar, ada Pak Udin. Ada semua-semua aja lah.
0: Semua-semua kan? Boleh.
2: Semua aja lah kita takut nak nunggu. Jadi kita dapat semua masuk ya, Di.
0: Betul sangat.
2: Terima kasih, Di.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum buat Dang dengan Mak Pengarap.
0: Ya. Yelah kalau macam tu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti yang berada di Tanah Mega. Belakang Kak Siti ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hello. Jaringan pula yang tak bagus. Yang Ucu ya? Oh, yang Ucu. Yang Ucu. Ya, yang ya saya. Hello. Oh, yang. Yang Ucu terputus juga nampaknya ya. Masuk kembali yang Ucu. Sangka saya siapa tadi yang masuk rupanya yang Ucu ya. Baiklah belakang yang Ucu ada siapa kiranya sudah menanti, sudah menunggu sedari tadi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dah dapat ditebak, dapat diteka. Kalau dah beralian macam tu, pandailah kami neka.
4: Siapa lagi? Dia kalau bukan ni. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam. Masuk, ni.
4: Abah. Apa khabar?
0: Ai, macam semalam juga.
4: Tak pergi ke panu ke penutupan malam ni?
0: Ai, nak pergi senyap pula kat sini ke lah.
4: Siap malam menunggu terus kat situ?
0: Apalah salahnya. Kami ni pandai-pandai menunggu aja.
4: Tak lego buah tak jatuh.
0: Sebab nak menjolok gua lah tak panjang.
4: Itulah. Carilah pergi ke hutan dek kayu untuk kau tinggal agak panjang-panjang sikit.
0: Dah dapat, Nek. Cuma dia bengkok-bengkok macam ular makan katak. Aduh. Itulah, Nek. Bahaya. Salah-salah macam kita telajak ujung dia ke lah.
4: Jangan lah. Umur masih muda lagi.
0: Tak apa, Nek. Asal dompet kemat semua berekor ke lah, Nek.
4: Kalau dompet berisi, oi banyak tak ada selajak lagi.
0: Aku semangat. Banyak yang melambai pokok ianya. Enek.
4: Ya, malah mana ada selajak pula lupa nak ngerem.
0: Silap-silap dapat 4 langsung ke lah dek pelamin ni.
4: Tapi kalau nek dengan 4 dah ni tak izinkanlah.
0: Ha?
4: Kalau nak sampai nak 4 tak izinkanlah.
0: Au, satu tak habis nak 4 ni. Au, inilah kadang manusia kalau dah dapat diberi tu tak nak sikit.
4: Kalau nak lebih tu nak ikut sunnah Nabi. Tapi amal ibadah tak nak ikut sunnah.
0: Hey, itu sedap melasah kadang-kadang kita kampung.
4: Pantun tadi.
0: Pantun nek. Ada?
4: Adalah.
0: Ada. Pantun lama-lama gas saja nek kalau ada.
4: Pantun lamalah Didi.
0: Ah, boleh. Apa tu nek?
4: Dari balai ke Tanjung Uma.
0: Ah, dari balai Tanjung Uma nek.
4: Wow. Pergi ke ranai membeli sejadah.
0: Ah, itu pula nak sembahyang tu.
4: Walaupun badai datang melanda.
0: Ya. Yeah.
4: Namun pantai tetap tak berubah.
0: Ah, memang ya, nek. Awak pula kata orang, batang tinggi, batang perepat.
4: Ha.
0: Tinggi semampai, batangnya buluh.
4: Oh.
0: Biar mendung ribut barat. Asal, untuk dapat dia kami tempuh. Itulah, nek. Lagi nek.
4: Apa lagi? Nek ni bodoh pula pantun dia.
0: Tak apa.
4: Kalau nek balakis sesuatu menyanyi, okey. Pantun okey. Pokok sebut dia je pangkal ujung.
0: Maklum nek. Kata orang semalam, ini apa nama sunti apa semalam?
4: Anak dara sunti.
0: Anak dara sunti. Maklum aja lah nek tu lah kadang.
4: Kalau ni pantun ni, pantun orang bercinta ni.
0: Cinta-cinta nek, ni seru ni.
4: Pergi ke ladang menyemai padi.
0: Ya. Yeah.
4: Padi disemai dimakan puyuh.
0: Betul.
4: Ini dia telah datang kembali. Menggores luka lama yang sudah sembuh.
0: Tak payahlah datang nyakitkan hati je. Nak pergilah.
4: Payah sangat ni.
0: Susah sangat.
4: Satu lagi ni. Pergi ke Buyu membeli padi. Padi disimpan di dalam sempayan.
0: Baik.
4: Bukan tak mau menerima dia kembali.
0: Kerana
4: keadaan tu dah tak memungkinkan.
0: Taklah nek, biar keadaan mungkin pun tidak lantak dia lah. Kata orang gini nek, tak nak nasi dengan selasih. Apa namanya?
4: Apa ni?
0: Orang makan di hari pagi. Nak pergilah kasih. Jangan balik lagi. Macam mana? Pantun Arti dah nyungsang-nyungsang malam ni, Nek. Jangan teringin nak kembali lagi. Itu dia.
4: Tak beli selasih. Tak dibawa ke Tanjung. Kenapa nak dibawa ke Pulau Jami? Nak pergilah kafe.
0: Betul.
4: Datang tu usah terima balik.
0: Betul. Kamu tutup pintu pokoknya. Biarlah.
4: Ni minta lagu lah di sini ni. Kalau orang marah belakang.
0: Lagu apa, Nek?
4: Ni lah kadang Nek minta lagu apa, Adi. Apa dia tadi?
0: Tapi
4: Nek yang berkenan lah lagu itu lah, Adi. Sebelum saatnya tu ada, tiap kali tu Adi putar, Adi.
0: Bukan ukir.
4: Bagaikan apa? Kali bersimpul mati tu. Bukan kasih sebati bersimpul mati.
0: Tuai padi antar. Bukan. Apa ya?
4: Bukan. Dalam pusing lagu tu ni. Apa? Pening kepala mikirkan lagu.
0: Jadi lagu apa?
4: Minta lagu ni aja tadi. Apa ya?
0: Kemana?
4: Patah kemudi je ni.
0: Patah kemudi pula. Patah riuk lah pokoknya.
4: Sesuai dengan pantun tadi.
0: Nak ke mana patah kemudi nak dituju ni?
4: Tak tahu tadi. Kemana haluan lianyut lah.
0: Lah pula kadang. Merempak lah pokoknya.
4: Salam-salam Adi.
0: Boleh nak sila.
4: Pertama sekali untuk Ardi.
0: Yeah.
4: Selamat malam buat tugas. Balik hati-hati. Sampai jumpa lagi.
0: Ya, terima kasih.
4: Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki.
0: Saya.
4: Dimurahkan segala usaha. Semoga banyak dapat job lagi dia.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih ya, Nek. Ya.
4: Setiap malam. Dia doakan lagi.
0: Ay, mak. Inilah kadang-kadang. Awak pula. Terima kasih lah, Nek. Nek pun gitu juga. Sihat-sihat. Bahagia selalulah pokoknya.
4: Bahagia, memang bahagia,
0: panggil. Jangan.
4: Ada juga kadang-kadang tak bahagia.
0: Apa pasal? Kalau tak bahagia, kau masuk je ke kami? Kita berbual-bual.
4: Habis banyak pula nak masuk ke radio berbual dengan ada orang pula.
0: Bahas topik lain. Yang penting kita tahu ke terus. Lupa.
4: Tahu terus ada apa-apa. Nak kata orang gila pula.
0: Tak apalah, bantai je. Orang nak kata gila apalah kisahnya. Yang penting hati senang.
4: Mak di kampung sehat
0: ni? Mak kat kampung sehat walafiat lah, Nek. Bahagia selalu dia tu.
4: Adik masih sana?
0: Adik masih sana lah.
4: Tinggal abang di seorang kat sini.
0: Abang dia mencari nafkah. Mencari nafkah.
4: Nafkah orang rumah belum ada, cari nafkah.
0: Tak apalah, untuk adik-beradik je.
4: Saling membantu je.
0: Saling bantu membantu. Jom empat tahun.
4: Ardi yang tua je dia.
0: Ardi paling tua.
4: Berapa dia balik?
0: Dua je, tak lebih. Sepasang.
4: Alhamdulillah.
0: Itulah ni.
4: Nek Manda ni punya anak tak ada sepasang.
0: Tapi Nek kan
4: tiga perempuan semua.
0: Alhamdulillah. Dah jadilah ya, Nek. Itulah dia yang diberi. Kalau nak tambah lagi payah pula.
4: Lanjut ya.
0: Boleh nak silakan.
4: Pertama kali siapa? Bang Hamzah Yusof.
0: Bang Hamzah Yusof, Kak Siti.
4: Siti Bang Gama, Bang Awe, Bang Lian, Bang Jaiz.
0: Boleh.
4: Untuk siapa lagi? Yusof. Untuk Bang Udin, Bang Awang, Bang Nukman, untuk Mr. Mahmud, untuk Mr. Balkis, untuk Dam, semua siap selalu dah.
0: Ya, saya.
4: Untuk Mak Longya, untuk dia, untuk Mak Aida, untuk Mak Rosi, untuk semua-semua tadi.
0: Boleh.
4: Kita bagi-bagi orang lain pun nak masuk juga tadi.
0: Betul sangat. Terputus juga. Terima kasihlah ya, Nek ya. Belakang Nek Manda tadi ada sudah pun bergabung. Belakang Nek Manda ada siapa? Assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyang.
5: Ain. Tak ada sinyal tadi, Bang Adi.
0: Walaupun pasang kuatnya, Agus. Belayar orang.
5: Baik, ada cadangan.
0: Nyang.
5: Yes.
0: Kata orang walau pasang kuatnya, Agus. Nak disungsung hari pagi.
5: Yeah.
0: Biarpun di WhatsApp sudah terputus. Dapat rezeki bergabung lagi.
5: Iyalah. Perlu perjuangan ya tak?
0: Berjuang.
5: Sekarang lagi berjuang kan?
0: Berjuang sekuat tenaga. Ya pula ya. Bang
5: Adi.
0: Ya.
5: Masih lama Bang Adi?
0: Lama apa tu?
5: Ya kan sekarang dah ambil dua. Jadi maksudnya masih lama gitu.
0: Ambil dua? Apa tu ambil dua?
5: Ambil. Ini sarjana
0: dulu. Ambil belajar. Tahu dari mana pula, Nyang?
5: Tahulah. Yang baik-baik mana boleh tak tahu. Tahulah.
0: Jauhnya pula sampai selana, Nyang. Bertiup angin tu. Mana dia jauh? Burung mana yang menyampaikan sampai juga ke sana?
5: Adalah.
0: Ada.
5: Burung Adil itu kan burung-burung zaman-zaman dulu kan. Dia pakai surat bawa dia tu, Bang Ardi.
0: Macam tu pula kadangnya, Nyang.
5: Burung merpati, Nyang. Yang bawa ke sini tempat Nyang.
0: Merpati sulung buat hati tu, Nyang.
5: Bang Ardi.
0: Ya, saya.
5: Buah lada rasanya pedas, Bang Ardi.
0: Itu betul.
5: Apa saking pedasnya sampai menusuk dekat lambung, Bang Adi.
0: Memang.
5: Asam makan pedas-pedas kan. Lambung pergi dia kan.
0: Lambung pergi.
5: Kalau tadi ada Nek Manda dari Batu 13, Bang Adi ya. Ini pula ada Nyang dari Pantai Cimin Tembeling Tanjung.
0: Orang tembeling yau.
5: Orang tembeling. Sampai pun tidak.
0: Kena tuntut pula kami malam ni.
5: Iyalah. Sepedak tak ada yang manjat ni. Cempedak tak ada yang manja.
0: Oh, cempedak. Oh, cempedak tidak manja, tak ada yang manjat.
5: Tu nek manja tak kuat kan?
0: Oh, nyang.
5: Mak Ngahida jauh.
0: Oh, nyang.
5: Yeah.
0: Kata orang yang kerat, kayu dikerat.
5: Ha, keratlah.
0: Ha, susun nampak melintang.
5: Ha.
0: Ha, kalau cempedak tak ada yang manjat, biarkan saja masak di batang. Saya.
5: Terbantuklah kawan nampak-nampaknya kalau nunggu masak kat batang.
0: Eh, nyang itulah. Masak di batang sedap nyang daripada masak di peram.
5: Kalau lah tak gugur-gugur macam mana?
0: Ah, berarti memang nak nunggu Ardiah manja tu. Itulah pula.
5: Kita dondang dulu lah Bang Ardi.
0: Ah, dondang apa nyang malam ni?
5: Tadi Kak Siti dah gabung ni orang rumahnya Bang Damak. Nyang minta Damak lah.
0: Damak?
5: Dari Tok Ti.
0: Tok Ti eh?
5: Tadi Kak Siti. Ini Tok Ti yang
0: nyanyi. Pula. Ini
5: Aje tak kena kan?
0: Kena ujung kena pangkal betul lagu ni nyang penyanyi dia Kak Siti kan?
5: Mudah-mudahan Bang Damak gabung lah orang tu ahli pantun tu.
0: Itulah pula.
5: Kalau Bang Ardi jadilah pokoknya.
0: Jadi pokoknya.
5: Pergi melaut agak
0: eh. Yang tak melaut?
5: Bang Damak yang melaut.
0: Bukan yang tak pergi?
5: Apa?
0: Belum ada pergi masa lagi, pergi mancing belum?
5: Taklah Bang Ardi.
0: Tak pula pensyon.
5: Ketuk nak mancing apa Bang?
0: Oh, air ketuk. Kalau gitu. Kalau gitu pergi berkarang aja kita.
5: Berkarang esoklah ajak Bang Ardi berkarang.
0: Allahu akbar, ku semangat.
5: Ajak dia berkarang ya.
0: Boleh. Kalau
5: ini pantun untuk Bang Ardi.
0: Apa tu pantunnya? Silakan.
5: Hasrat nak beli dulang bertepi Bang Ardi eh.
0: Ya betul.
5: Biarlah maulid jadi hidangan Bang Ardi.
0: Mantap.
5: Hasrat anak cari yang sekati dan sehati Bang Ardi.
0: Betul.
5: Biarlah maulid makan sepinggan Bang Ardi.
0: Memang ya, itu yang dicari ya.
5: Insyaallah lah dapat jodoh yang macam tu Bang Ardi.
0: Betul.
5: Dia ajak makan sepinggan ya tak?
0: Memang ya, itu penting.
5: Ini tidak satu boko makan seorang Bang Ardi.
0: Itu tak baik. Kata orang tua lama. Kata orang tua lama tak ingat dengan ular.
5: Tak ingat dengan ular. Bang Ardi taruhlah sikit ular Bang Ardi.
0: Nak juga merasa yang. Itu pula kadang.
5: Bang Ardi.
0: Ya, saya.
5: Yang nak pantun lah ya.
0: Pantun, sila.
5: Macam ini bunyi dia Bang Ardi.
0: Macam mana?
5: Bunga melati, bunga kenanga Bang Ardi.
0: Lawa.
5: Indah terlihat di pagar kayu Bang Ardi ya.
0: Memang betul, tanah depan rumah.
5: Apa ni, dia berat. Tapi ringan untuk meninggalkannya Bang Ardi.
0: Ya.
5: Itulah solat 5 waktu Bang Ardi.
0: Memang yang ya. Itulah.
5: Dia berat. Tapi ringan nak tinggalkan dia Bang Ardi.
0: Memang ya nyang.
5: Heran tengok Bang Ardi ya.
0: Itulah kadang-kadang ya nyang.
5: Insya-Allah lah Bang Ardi, kita harus kuat Bang Ardi ya.
0: Memang betul.
5: Jangan kuat banyak pokok cempeda aja Bang
0: Ardi. Betul.
5: Oh, nak manda.
0: Ya.
5: Ini lagi Bang Ardi. Apa ni?
0: Apa tu?
5: Cuaca gelap. Cuaca gelap hari dah senja Bang Ardi sayup bersahutan kumandang azan Bang Ardi
0: betul.
5: Apa ni, dia dekat tapi tak bisa kita lari darinya ya Bang Ardi ya. Itulah dia kematian yang tak dapat dielakkan.
0: Memang betulnya.
5: Itu yang paling dekat dengan apa ialah dengan kematian Bang Ardi.
0: Memangnya.
5: Itulah kawan kita yang paling dekat Bang Ardi.
0: Ya.
5: Iyalah. Ini saya angkat lagi Bang Ardi.
0: Angkat lagi yang boleh.
5: Jika tak ikhlas dalam berbagi Bang Ardi.
0: Memang.
5: Tentulah hati terasa berat Bang Ardi
0: Memang betul.
5: Dia tak terlihat tapi abadi Bang Ardi itulah alam akhirat Bang Ardi.
0: Memang ya.
5: Yalah. Terang pantun malam ini Bang Ardi.
0: Terang sebab malam Jumaat ya.
5: Itu Pak Hamzah Yusof tak kaya serubung tu seram. Nggak pantung nyang kan?
0: Itulah seram belum. Ya, ya, saya.
5: Buat Bang Hadi sama bertugas. Ya. Yalah, kalau dah berjaya nanti jangan lupa dengan nyang nanti ya.
0: Amin, insyaAllah. Mudah-mudahnya nyang ya. Mudah-mudahan Allah.
5: Dan yang paling tak boleh kita lupakan adalah jasa kepada orang tua kita.
0: Orang betul.
5: Orang tua didahulukan banget dia.
0: Itulah betul-betulnya.
5: Itu nak cari, habis itu nak cari, cari.
0: Lah, cari lah.
5: Boleh. Nampak tak marah Bang Adi. Iyalah. Kita aja lah Bang Adi.
0: Ya, saya.
5: Salam satu untuk semua Adi yang dah gabung nanti.
0: Boleh.
5: Kita aja selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang ya. Kata orang kebat tempat bertiti. Apa namanya? Oh, kayu melintang atas batu. Kalau hidup, ingat yang mati. Tentu ingat juga pada yang satu. Ya? Baiklah, saudara. Ada yang ucu tadi tembeleng. Kita bertolaklah berkayuh juga gunakan jongkong. Nampak malam hari ni. Ikut pasang malam kata orang tu kan? Taklah air ketung. Ikut surut malam nampaknya. Bulan gambang baru pasang. Kita sambutlah bertolak ke Karas. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Kami nak belayar ke Karas nak jemput. Kami nak bertolak ke Karas jemput Mang Aida mawak ke Selat Panjang.
6: Surut ke dalam. Duduk ke dalam. Surut ke ketuk.
0: Ketuk rasa kami nak.
6: Entahlah dia. Kau nak main darat awak lagi dia.
0: Lah pula. Jadi main ke mana?
6: Main kedai earth aja tadi ya.
0: Main kedai earth aja main kedai earth.
6: Memang bantu tak?
0: Kedai earth, main kedai earth, mak nyalai taman.
6: Colek sam. Memang di tak asyik
0: makan taman colek ayam asam.
6: Itulah kau boleh cari kan sama melam.
0: Sama melam. Maknya.
6: Mama dah makan.
0: Mama belum.
6: Makan dah.
0: Makan sudah. Itulah pula.
6: Dia nak bayi pula. Mamam.
0: Maknya.
6: Lagu dulu.
0: Lagu?
6: Ya, di.
0: Manggil je.
6: Apa dia ada nak tanya apa dulu?
0: Tak ada. Tanya-tanya sikit-sikit je.
6: Boleh. Tanya tak apa. Apa tu, di?
0: Mangah apa buat malam ni?
6: Mangah duduk dia ni. Duduk je santai-santai dia. Ramai merenung bulan tak ada tu ni.
0: Jangan direnung sangat.
6: Bulan 15 lagi. Malam Jumaat lagi ya.
0: Malam Jumaat. Kalau bulan 15 terang bulan terang cahaya.
6: Lagi.
0: Cahaya masuk di ambang pintu.
6: Ya.
0: Niatkan hasrat ingin berjumpa. Cuma hati menaruh rindu.
6: Itulah.
0: Mangga.
6: Terkejut benar bunyi.
0: Lah, ikan selangat.
6: Dah belum.
0: Mangga.
6: Lah makan, dah belum. Apa tu?
0: Kata orang ikan selangat, ikan tenggiri, mangga.
6: Ya, betul.
0: Lah.
6: Belum, ikan selangat, ikan tenggiri. Mari masak ke mana?
0: Bukan. Ikan selangat, ikan tenggiri. Gulai. Bergulai.
6: Nak gulai?
0: Tidak berkunyit.
6: Ya.
0: Biar hidup.
6: Mak Ngah ni lagi sendiri.
0: Walau Mak Ngah hidup sendiri. Jangan menyimpan hati yang sakit.
6: Dibuang jauh sakit tu, Di.
0: Ya, betul.
6: Taklah, jalan-jalan ke Tanjung Pinang.
0: Itu dia pula.
6: Tinggal sebentar. Perginya pula membeli

0: Rasa sakit.
1: Ah.
0: Ya
1: Jauhkan
0: kan?
1: juga terasa pilu.
0: Betul lah tu dua tu ni.
1: Apa pula
0: Kalau
1: main
0: pandangan
1: air
0: yang lain.
1: malam-malam, Mak Ngah?
0: Makan tangan gara-gara satu
1: Auk.
0: ngabun.
1: Mak Ngah.
0: Ada nangkap buah ni.
1: Auk, kalau ada kain
0: Aku
1: lampin.
0: Makan buah ni. Banyak semua ni kan?
1: Ya memang. Oh, Mak Ngah.
0: Ya.
1: Kalau ada kain lampin, orang melipat dahannya dahannya hijau. Jangan jangan banyak main air.
0: Salah dah.
1: Salah.
0: Salah kan? Biar dia, jangan ngatur, biar dia.
1: Jangan air suka, jangan air suka dimain. Kelak badan terasa sejuk.
0: Memang. Mangan berapa hari ni macam kurang fit kata ampun.
1: Kurang fit. Ya Allah ya Karim.
0: Kenapa tadi si?
1: Aduh.
0: Awaklah ni pandai main air sangat sejuk nak dingin gitu kan.
1: Usah selalu sangat main air sejuk badan kesut tak dapat tangan.
0: Oh ni, soy pula tambah je kesut nak ngah ni.
1: Oh, jangan sampai-sampai suka-suka main.
0: Mak kesoy kan ni?
1: Ha?
0: Mak kesoy kan ni?
1: Apa bang ah?
0: Mak ngah kesoy tambah kesoy kan ni?
1: Oh, kelak kesut badan kalau main air terus.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, apa kisah lagu malam ni Mak Ngah? Orang belakang
0: lagu
1: menanti.
0: Lagu dulu.
1: Ah, lagu apa
0: lagu Mak Ngah? Lagu dia memang berterindah merah dia nak nak bercah dia.
1: Oh.
0: Tak main dari tadi.
1: Apa
0: lagu kisah? Dia. Ini. Lagu anjak dia apa ya di susah nak nyari ni.
1: Bukan hati tak kasih sayang.
0: Oh, lagu tu dub dia.
1: Oh, dub lagu tu. Mabuk kepayang eh.
0: Dah dipinta?
1: Belum.
0: Pinta lagu tu buat Ardi tapi ya.
1: Okey, boleh. Nanti kami putarkan ya.
0: Itu spesial untuk Ardi.
1: Spesial. Yelah kalau
0: untuk
1: begitu.
0: Spesial. Untuk spesial pula.
1: Banyak-banyak terima kasih lah Mak Ngah ya.
0: Yalah lagu tu.
1: Yalah
0: mantap kalau. Mantap untuk Ardi.
1: Itu dia pula kadang.
0: Itu dah je. Salam dikit buat pertama sampai akhir je. Bateri lagi tinggi ni payah nak cakap.
1: Betul.
0: Yang masuk tadi, yang tengah, yang ujung, yang penutup lagi ya.
1: Baik. Baiklah kalau begitu. Semua eh?
0: Semua tadi.
1: Baiklah.
0: Besok Ardi juga lagi.
1: Besok dengan Ardi juga lagi.
0: Ya, nak garang pantun lah kalau.
1: Garang pantun besok banyak-banyak eh?
0: Bayar. Buat apa rumah kaca?
1: Oh, ya.
0: Kalau pintunya dikunci. Buat apa bermain cinta kalau dia punya isteri?
1: Betul. Tak payah cari eh?
0: Tak guna.
1: Betul.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngah Aida yang sudah bergabung eh. Di belakang Mak Ngah ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Hello. Tak ada juga suara nampaknya eh. Kita pindah laluan dulu. Kita telik intai. Assalamualaikum. Di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Hello. Halo, di talian WhatsApp. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah khabar baik. Bang Mahmud.
2: betul. Apa? Macam mana cuaca tadi
1: Penang? Siang tadi mendung berat betul.
2: Mendung berat tapi tak turun kan?
1: Turun sikit je.
2: Turun sikit ni. Ya kalau di kampung kita tak ada hujan-hujan ni. Awal-awal kemarau ni agak ini.
1: Ya. Mula-mula yeah. Itu esok lusa hujan lah tu. Saya cakap lah. Betul. Esok lusa hujan tu. Kalau tak lusa tulang.
2: Dah 10 hari ni.
1: 10 hari?
2: Ya. Yeah, tak hujan-hujan.
1: Sabar. Tentu ada sebabnya kan. Allah setiap benda yang dibuat tu pasti ada sebab.
2: Ya betul.
1: Percaya je pada Allah yang satu ya.
2: Betul.
1: Itu dia pula. Bang Oga. Bang Ogan pula. Bang Mahmud.
2: Ya. Yeah.
1: Pantun dulu malam ni ada.
2: Pantun dulu kecil lah masalah.
1: Itu pula kadang. Inilah kalau gitu. Pantun dulu. Apa kisahnya kita malam ni?
2: Iyalah.
1: Badan
2: layang-layang pucuk kelapa.
1: Layang-layang pucuk kelapa. Itu dia.
2: Asam bengkuang di tepian rawa.
1: Itu mantap.
2: Jika melayang karena hampa, lalu terbuang, tiada berguna.
1: Allahuakbar, sedihnya pula. Apalah guna kita ni, tak? Orang merak kayangan, kita gagak di rimba. Ya pula kadang. Lagi, lagi bangga.

0: Bang Mahmud, lagi.
1: Macam mana cara nak mandi?
0: Ah.
1: Jeramba patah, penghalan hanyut.
0: Betul.
1: Macam mana cara nak jadi?
0: Ya.
1: Abah marah, mak merengun.
0: Allahu Akbar, nasib malang kalau macam tu. Kalaulah macam gitu, tinggi batu dari busut. Tinggi batu dari busut, mak merengut tadi kan? Tinggi batu dari busut, kayu dah kayu melintang hendak ditetak. Abah marah, mak merengut, alamat kita bujang terajak. Aduh.
1: Bang itu dah masuk tadi.
0: Bang apa
1: bang
0: tu?
1: Yaes.
0: Okay,
1: bang
0: kan?
1: Yaes.
0: Oh, Bang Yaes ke kan Bang Riau tadi.
1: Okey.
0: Bang Yaes belum lagi.
1: Belum ada.
0: Belum. Bang Hamzah belum juga. Bang Hamzah pertama belum tadi. Juga. Pertama.
1: Oh, pertama.
0: Ya. Dah masuk eh. Sudah.
1: Ya, di Jambi, ya, beliau tu dipanggil Tua Tengganai tu.
0: Ha?
1: Tua Tengganai.
0: Tua Tengganai, apa tu arti dia?
1: Ya, tokoh masyarakat lah.
0: Oh,
1: di.
0: Tokoh masyarakat, tokoh adat lembaga eh. Cerdik pandai.
1: Cerdik pandai, kalau kita Melayu kita kan.
0: Oh.
1: Kalau sana tu Tua Tengganai tu.
0: Tokoh adat, tokoh lembaga, cerdik pandai, yang besar tak himbau gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Hah, itu dia. Yang raja dengan kawasannya, yang datuk dengan daulatnya, ya. Ah, itu lagi.
1: Nak panggil, nak panggil Bang Yaes.
0: Bang Yaes. Ah, macam mana tu? Sila panggil Bang Yaes.
1: Ya, dari Selat Panjang ke Sungai Dendang.
0: Ah.
1: Hingga sebentar sebentar di Sungai Batanghari.
0: Mantap.
1: Jauh di sayang, dekat ditendang.
0: Ah.
1: Biar lawak menghindari.
0: Okay, kan dikenang-kenang tadi. Rupanya ditendang siannya pula. Nasib badan.
1: Yo, mak itulah itu di. Apa? Kalau serumpun tu kan, kalau dekat kan agak kurang senang lah orang tu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau jauh-jauh tu pasti disayang.
0: Betul.
1: Betul lah di.
0: Jauh kasihnya panjang. Iya Bang Jaes.
1: Iya.
0: Bang Jaes, Bang Mahmud.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ha, apalah, kalau dekat asyik bercakap terus tak guna juga.
1: Tak guna juga.
0: Biarlah jauh kasihnya panjang. Biar sama-sama menanggung rindu, tak?
1: Ya, betul. Ya. Ada kan pepatah Melayu kan, tak putus air di pancung itu kan?
0: Ah, itu pula betul.
1: Ya, adik-beradik lah sama apa tu? Nepuk air di dulang tu kan?
0: Oh, betul. Jadi kisah punya.
1: Tadi.
0: Ya, saya.
1: Kalau nak tanya Sungai Dendang, Sungai Batanghari, tanya Pak Hamzah Yusuf.
0: Betul.
1: Nah, beliau tu tahu. Saya tak dapat jawab, cuma bisa nyebut je.
0: Oh, iyalah. Nama tempat daerah Jambi kan?
1: Ya.
0: Nanti
1: saya itu nak saya jawab, takut salah kan?
0: Ya, biarlah orang tu langsung menjawabkan sebab tokoh adat, tokoh lembaga kan?
1: Iya, kalau kita salah jawab kan dikiranya motong haluan agaknya.
0: Betul. Kawan. Sebab kita ni apalah. Ya, Bang Mahmud.
1: Iya, betul. Orang kecil kan.
0: Oh, kecil. Itulah pula kadang. Apakah kisah lagu malam ni, Bang Mahmud?
1: Lagu anu je.
0: Apa tu?
1: Apa nama itu? Seri Mersing.
0: Serilah Mersing.
1: Yeah, lagulah Melayu.
0: Dengan na na na na. Apa lagi lagunya sambungan deh? Lupa saya.
1: Dah lupa lama aku tak dengar tu.
0: Aduh.
1: Dah lama tak dengar.
0: Ah, itu malam ni kita dengar eh.
1: Yalah.
0: Okey.
1: Nak salam-salam tadi?
0: Ah, boleh, sila.
1: Ya, untuk pertama untuk Adi, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Nek Manda eh.
0: Ya.
1: Nek Teh, Nek Balkis. Mak Nah Aida. Ya, Mak Berlian. Pak Hamzah Yusuf.
0: Betul.
1: Bang Jaiz. Disebut-sebutkan kita disengkol marah pula ya.
0: Betul.
1: Bang Udin. Ya, Pak Umar, Bang Gafar.
0: Baik.
1: Iyo, yang lucu tadi, yang di Tembling tu kan?
0: Boleh.
1: Nah, salam kenal yang. Mak Berlian, Mak Dini, Mak Rosi.
0: Betul.
1: Kak Sawir ya, Kak Deli, Kak Dang Merdu. Kak Sarina Q. Dan semua-semua tadi ya.
0: Boleh.
1: Dari A sampai Z. Terima kasih, Di. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Mahmud yang berada di Ogan Hilir. Di belakang Bang Mahmud ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo? Oh, saudara. Ah, nampak tak ada dengar suara ya, saudara? Auklah pula kadangnya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, kita hingga ke pukul 23 yang ingin bergabung langsung saja di talian telefon 0771-4449-050. Ada siapa kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Mak Rika.
2: Ya. Yeah.
0: Apa khabar, Mak Rika?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, apa buat?
2: Lagi duduk.
0: Apa tambul? Tanya semua pokoknya ni.
2: Tambul.
0: Ya.
2: Tadi baru balik dari nonton bola, bawa nasi goreng, buat tambah telur. Nonton bola di Kelong tadi.
0: Oh, jauh.
2: Jauh. Lagu macam itu.
0: Lagu apa, Mak Rika?
2: Pak
0: betul
2: nanya
0: lagu ya. Eh, tak apa.
2: Ha? Aldi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, gitulah mak. Berkat doa mak lah Aldi sehat ni ha.
2: Ha, ya. Orang dah masuk semua doa kan?
0: Wow, itulah. Terima kasih banyaklah. Mudah-mudahan kembali yang sama juga ya mak.
2: Melalui Jumaat ini, Mak Rika doakan oleh Aldi cepat dapat jodoh.
0: Allahu Akbar. Amin. Ya Allah, terima kasihlah, Mak. Panjang amin, Ardi.
2: Dapat istri yang sakinah mawadah warahmah.
0: Itu penting tu, Mak. Terima kasih, Mak, ya. Mudah-mudahan semacam Mak juga bersama suami.
2: Lagu bicara kan lagi?
0: Boleh. Lagu apa, Mak?
2: Lagu Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa.

0: ada.
1: Tak ada.
0: Nak ke nak dicari-cari sudah tak nampak lagi.
1: Sama yang baru.
0: Aduh. Tak ada lah, Mak.
1: Tak ada.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ya? Abuk kebayang, Maya udah. Ini apa lagi ya?
0: Apa tu?
1: Sayang jangan mengenang aja lah.
0: Sayang jangan mengenang.
1: Ha, betul tu.
0: Na na na na na rasa pilu. Na na na na dulu eh. Eh, Mak.
1: Ada musik dia tu.
0: Aduh. Ah, baik, Mak ada, Mak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Salam-salam lah dulu.
0: Boleh.
1: Salam pertama buat Adi. Dalam yeah. Usaha, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Semoga hati-hati.
0: Ya, yeah, saya.
1: Yang baru ni tadi siapa?
0: Ada Bang Mahmud.
1: Buat Bang Mahmud. Salam kenal aja lah.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa lagi ya? Buat yang ucu.
0: Baik.
1: Buat Nek Lonja. Buat Nek Balkis, buat Nek Manda.
0: Baik.
1: Buat Kak Derli. Buat Nek Anjang.
0: Betul.
1: Buat Kak Sarina.
0: Baik.
1: Buat Jamila, buat Kak Nasya. Siapa lagi ya? Buat Puteri Marisa, buat Mak Dani, buat Mak Belian.
0: Ya.
1: Apa lagi? Mak siapa lagi tu?
0: Mak siapa lagi? Mak Ang Haida.
1: Buat Mak Ang Haida.
0: Ya.
1: Buat Mak Ang Haida Cik Kolek.
0: Baik.
1: Dah masuk dia? Mak Ang Haida Cik Kolek dah masuk?
0: Mak Ang Haida Cik Kolek. Belum lagi.
1: Masuk Mak Ang Haida.
0: Baik, boleh.
1: Mak Bang Udin.
0: Mak
1: Lukman.
0: Saya.
1: Lukman.
0: Buat
1: Awang Janggut.

0: Boleh.
1: Buat Amda dulu.
0: Saya.
1: Apa lagi ya? Buat Mas Prabu. Buat Kang Irwan.
0: Saya.
1: Buat Kang Andi. Ya, apa lagi ya?
0: Buat semua.
1: Buat Kang Iman.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Mak Cik Mak.
0: Baik.
1: Buat Mak Siti dan Bang Damak.
0: Okey.
1: Pak
0: Penarang. Iya.
1: Bintan Bayi Duri.
0: Tanah
1: Merah semua dekat Senggol.
0: Boleh.
1: Apa lagi ya? Banyak yang lupa-lupa ni.
0: Lupa-lupa.
1: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Iya, saya. Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika kita yang berada di Pulau Ladi ya, yang selalu bergabung, yang selalu monitor. Buat orang tua-tua saya pun juga saya salamkan semua yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun serta Kabupaten Lingga juga eh. Baiklah saudara, kita cuba sambut dulu di talian telefon. Ada siapa? Assalamualaikum. Dengan siapa?
2: Dari Baliba.
0: Baliba. Baliba ada kat Derli eh?
2: Ah.
0: Batu lima bawah.
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik.
2: Pantun tak ada.
0: Tak ada pantun. Lagu kami carikan.
2: Jadi ngobrol sama Ricky di sebelah kan?
0: Apa tu?
2: Tak lagu Christina Perry dia kan?
0: Macam mana?
2: Aku minta lagu manca kan tadi.
0: Lagu manca, ya?
2: Tak lagi minta sama Bang Ricky. Ya, sama Ricky minta Christina Perry. Kan gambarnya hantu, tuh.
0: Apa, Bu?
2: Gambar hantu.
0: Gambar hantu? Apanya gambar hantu, nih? macam mana, Kak?
2: Ngomong sama Ricky tadi. Jadi aku bilang sama Ricky, itu lagunya itu gambar hantu. Jangan anak-anak takutin aku. Saya bilang sama Ricky, jangan tak ada rambut panjang di situ nanti.
0: Iya.
2: Aduh Ricky, ketawa tadi dah. Kau mau jumat pula kan? Minta lagu ini aja lah, Gurin dan Jiwa.
0: Okey, boleh.
2: Salam untuk Ardi, sama Mama, kan bertugas, paling hati-hati.
0: Iya.
2: Kan berdua sama Bang Ricky kan? Berdua sama Bang Ricky pulang.
0: Iya, betul. Sama Bang Ricky nanti kami pulang ya.
2: Jangan Mak Rika jangan takut-takut bilang. Ya tadi lah Mak Rika tadi ikut-ikut kalau Mak Rika aja tak lah ya.
0: Iya boleh.
2: Salamnya satu untuk semua ya. Oke, thank you very much.
0: Yeah.
2: See you, bye-bye.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih buat Kak Darli yang berada di Batu Lima Bawah Baliba ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, ada pun tadi Kak Darli kita nampak yang penelpon yang penutup nampak eh. Kita cuba tengok ulang-ulang dulu. Intai-intai, tilik-tilik dulu. Sebelumnya itu saya ucapkan tahniah syabas buat para pemenang Musyabakoh Tilawatil Quran yang ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Bagi peserta yang mengikuti, yang belum dapat juara jangan kecil hati. Mika semua orang yang hebat, orang yang terpilih, yang berilmu, yang Allah titipkan ilmu-ilmu Al-Quran, mudah-mudahan membawa berkat dan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara, ada siapa kiranya di belakang Kak Darli? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini terakhir ya dia?
0: Ya betul.
3: Yalah tak apalah lah masuk kan. Soalnya empat radio masuk. Masuk sama Ardini empat radio masuk. Jadi agak terlambat di perempat kan. Ya. Ada dari Pro 1 tadi sama Ricky.
0: Ya saya boleh.
3: Beta lagu Rapi Ambuang di.
0: Apa tu?
3: Sebut jangan, dikenang pun jangan.
0: Baik.
3: Ya. Salam dulu. Tadi barusan ada Kak Dili ya.
0: Betul.
3: Kak Dili ada Mak Rika tadi yang mendapat Mak Rika sama Kak Dili aja kan. Salam juga buat apa ya Mak Rosi ya. Apakah salam satu untuk semua lagi?
0: Boleh.
3: Soalnya jam 10 ya.
0: Betul.
3: Waktu kita terbatas juga kan.
0: Iya.
3: Ya lah. Semuanya salam sehat bahagia semua ya.
0: Baik.
3: Mengucapkan Salam sejahtera dari Bang Odin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Odin penelpon terakhir kita. Tentunya juga malam hari ini, malam Jumaat. Mudah-mudahan malam yang penuh rahmat juga ya. Masih ramai nampaknya orang masih kolang-kalik membawa kendaraannya. Seluruh alai juga hati-hati dalam berkendara. Tentunya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekali lagi tahniah syabas buat Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang sudah menyelenggarakan MTK yang ke-12 tahun ini. Mudah-mudahan MTK ini membawa berkah, dampak yang baik juga untuk kita masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya ya. Dan selain itu juga buat peserta, selamat kami ucapkan yang bagi pemenang yang belum. Jadikan salah satu momentum ini, kegagalan bukanlah satu langkah untuk berhenti, tapi sebagai pemacu, sebagai semangat lagi untuk kita belajar. Tetapi mikirlah yang terbaik hari ini, yang duduk di panggung, di lomba-lomba yang dititipkan oleh Allah ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu tersebut membawa keberkahan, mencapai cita-citanya. Mudah-mudahan juga Allah rahmatkan karunia hidayahnya untuk semualah peserta-peserta yang malam hari ini masih menunggu dan menanti daripada pengumuman Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau ya. Mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau melalui ajang ini mampu menseleksi peserta-peserta yang terbaik untuk dikirim ke tingkat selanjutnya, ke tingkat nasional, dan membawa terbaik juga mengharumkan Kepri di kancah-kancah nasional. Mudah-mudahan Kepri makin dikenal, makin berjaya oleh masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negerinya ya. Tidak hanya teknologi, tidak hanya keilmuan berbasis duniawi, tapi ukhrawi juga. Masyarakat Kepri juga okey, boleh diadu, boleh di lomba, boleh di test satu persatu. Masya Allah, luar biasa. Karena Kepri Tanjung Pinang khususnya dari historinya melahirkan para orang-orang cerdik pandai, orang-orang berilmu agama, orang-orang yang alim ulama, bahkan keturunan habaib-habaib pun juga ada ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak kita gaungkan lantunan ayat suci Al-Quran, semakin negeri kita diberikan kemakmuran, kedamaian, dan buat pemimpin kita makin tenang dalam memimpin. Tentunya juga Allah berkati dan rahmati, dan tentu rezeki untuk masyarakat Kepri semakin melimpah ruah. Allah mudahkan segala urusan untuk kita semuanya ya. Baik, sedara perompak di mana pun saja berada, untuk kafilah-kafilah yang 7 kabupaten kota, hati-hati ketika esok pulang kampung. Mudah-mudahan dapat memberikan kabar gembira untuk masyarakat setiap kabupaten kotanya ya. Mudah-mudahan juga peserta-peserta yang ikut ini menjadi salah satu batu loncatan supaya lebih giat, lebih semangat lagi belajar. Hadiah adalah reward semata, tetapi niat yang baik mensyiarkan agama melalui MTK ini mudah-mudahan semakin kuat, semakin kokoh di dalam benak hati kita, lubuk yang paling dalam ya. Mudah-mudahan juga kita samalah, baik yang membaca, mendengar, sama-sama mendapat berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudahlah lama berkayuh sampan, hendak bertambat terasa sayup. Sudahlah lama turun Al-Quran menjadi pedoman di dalam hidup. Ibarat kata bila pandai berkayuh sampai, bila pandai berkayuh sampan bertolak juga ke pulau seberang. Bila pandai membaca Al-Quran, tidaklah di tempat orang tidaklah terbuang. InsyaAllah Allah mudahkan jalan dan urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sedara perompak di mana pun saja berada, nampak di penghujung masa jua kita di Langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita dengarkan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: ...101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keren.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepula potong gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
1: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
1: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Riau.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Mana? Saya tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
4: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik Mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perompak di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Mudara melalui FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Hari Jumat kembali menyapa kita di Segantang Lada Pagi. Saya Salwa Ali yang menemani Anda hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat kabarnya di hari Jumat ini? Semoga sehat selalu dan juga yang tengah bersiap ke tempat kerja, ke sekolah, ataupun juga ke kampus, nak melaut, nak berdagang, ataupun nak jalan aktivitas lainnya hari ini, kita mengharapkan semoga setiap langkah yang kita tempuh dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Anda di mana saja berada, jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati dekat jalan, dan sempatkan luangkan waktu untuk kita perbanyak doa dan juga selawat di hari yang penuh kemuliaan ini. Nah, saudara perempat, tentunya kita mengawali acara di Segantang Lada Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Nurlisan dengan surah Al-Imran ayat 97 dan juga surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197. Dilanjutkan dengan penyampaian hikmah pagi oleh Ustadz Muhammad Sukma Hidayat SAG dengan tajuk Tanamkan Sifat Qanaah Agar Engkau Bahagia di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudara-saudaraku RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya di antara landasan utama suatu kebahagiaan adalah memiliki sifat qanaah, yaitu sikap menerima dan puas atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita tanpa memandang karunia yang Allah berikan terhadap orang lain. Saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Banyak dari ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ganjaran kehidupan yang baik adalah sifat qanaah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Hasan Al-Basri, Wahab bin Munabbih, dan Zaid bin Wahab rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata tentang firman Allah tersebut, ia mengatakan, "Lanarzuqannahu qanaah yajidu ladzatiha fi qalbih." Ia akan dianugerahkan sifat qanaah yang dengannya ia akan merasakan kelezatan di dalam hatinya. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya yang dimaksud dengan ganjaran kehidupan yang baik dalam firman Allah tadi ialah sifat qanaah. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kita tentu tahu bahwa kondisi kaum muslimin berbeda-beda. Ada yang diberi harta banyak, ada yang diberi sedikit, dan ada yang sedang-sedang. Namun, ada satu hal yang mereka sepakat di dalamnya, yaitu sama-sama qanaah. Artinya, baik mereka kaya, berkecukupan, atau bahkan miskin, semuanya qanaah. Oleh karena itu, jangan menyangka bahwasanya barometer kehidupan yang baik lagi bahagia adalah dengan banyaknya harta. Karena banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an katsratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati atau qanaah. Jika sifat qanaah telah meresap ke dalam hati seseorang, maka ia akan bahagia karena ia akan selalu merasa puas dan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya, baik banyak maupun sedikit. Sebaliknya, kapan sifat qanaah itu tidak hadir di dalam hati seorang, maka ia akan menjadi orang yang sengsara, karena ia tidak akan pernah menjadi orang yang merasa cukup, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya anugerah yang begitu banyak. Lihatlah orang-orang kaya yang tidak dianugerahi sifat qanaah. Mereka hidup dengan kesengsaraan dan rasa was-was. Terkadang, di hadapan mereka tersedia hidangan yang mewah dan lezat. Ada tempat tidur yang nyaman dan empuk, namun sejatinya mereka sulit untuk menikmati makanan dan tidur mereka. Mengapa? Karena pikiran mereka hanya berputar pada untung rugi perdagangannya. Takut rugi dan selalu mau untung setiap saat, tidak pernah puas. Bahkan terkadang orang-orang kaya yang kita pernah berjumpa dengannya, yang mereka bicarakan hanyalah kesulitan-kesulitannya dalam mengurus perdagangan dan hartanya. Seakan-akan dari ceritanya, ia sangat sengsara mengurus segalanya. Padahal ia adalah orang yang kaya raya. Sebaliknya terkadang, ada orang yang hidup sederhana, tinggal di tempat sederhana, kendaraannya lawas, dan kebanyakan tidak punya kendaraan. Namun ketika bertanya, bagaimana keadaannya, mereka menjawab alhamdulillah. Dengan kondisi susah yang kita lihat, ternyata mereka justru menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atasnya. Seakan-akan mereka adalah seorang raja yang tidak memiliki beban. Padahal kita tahu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari mereka berjuang penuh sesak. Wahsyurul muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Dari sini benarlah perkataan Imam Syafi'i, "Idza ma takunta za qalbi qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka sesungguhnya engkau dan raja sama saja. Demikianlah orang yang memiliki sifat qanaah. Mereka akan mudah bahagia karena jiwanya telah merasa puas. Dalam Sahih Imam Muslim diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh amat beruntunglah seorang yang memeluk Islam dan diberi rezeki yang cukup serta qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, maka ia akan meraih beberapa kelezatan. Di antaranya ia akan bahagia karena segala apa yang Allah berikan kepadanya ia bersyukur. Ia tidak akan hasad kepada orang lain meskipun ia melihat ataupun mendengar kabar tentang si fulan mendapatkan kenikmatan. Ia tidak hasad, justru ia akan mendoakan keberkahan kepada si fulan. Ia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan ia pun ridha dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain meskipun anugerah dan karunia tersebut berbeda. Tiga kelezatan ini hanya bisa diraih dengan sifat qanaah. Namun, untuk seseorang bisa memiliki sifat qanaah tersebut, tentu syarat utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, perempat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih qanaah, maka yang utama untuk dilakukan adalah dengan iman dan amal saleh. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, Allah syaratkan dalam firman-Nya, yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kedua, hendaknya setiap kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak, seperti kesehatan, harta, keluarga, bisa beribadah, rasa aman, dan banyak kenikmatan lainnya yang tidak mampu untuk kita menghitung-hitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Dan juga jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu mengingatnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Bahkan kami katakan, jika sekiranya seluruh penduduk dunia kita kumpulkan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mereka pun tidak mampu karena nikmat Allah tiada penghujungnya. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya mengingat-ingat musibah namun lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Hasan Al-Basri berkata tentang ayat ini, "Wal kufur alladhi ya'udul masaib wa yansa ni'ama rabbih." Yaitu ia kufur dengan menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat Rabb-nya. Sejatinya, nikmat yang telah kita rasakan itu jauh lebih banyak dari musibah yang kita alami. Maka jangan lupa nikmat-nikmat Allah. Ketiga, hendaknya kita selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Nabi bersabda, "Lihatlah kepada orang yang ada di bawah dari kalian. Jangan melihat yang ada di atas kalian. Karena yang demikian lebih mendorong untuk tidak meremehkan nikmat karunia Allah atasmu." Betapapun rendahnya kondisi kita, ketahuilah bahwa masih ada orang di bawah kita. Seandainya ada seseorang yang hanya bisa melihat dengan satu mata, maka ketahuilah di luar sana ada orang yang tidak bisa melihat sama sekali. Seandainya ada seseorang tidak memiliki rumah, namun masih mampu untuk menyewa, ketahuilah di luar sana masih ada orang yang tidak memiliki rumah dan hanya tidur di jalan-jalan. Intinya, teruslah melihat ke bawah. Dengan begitu, kita jauh lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan memiliki sifat qanaah. Keempat, di antara hal yang dapat membantu untuk kita bisa qanaah adalah hendaknya kita menyadari bahwa dunia ini hanya tempat tinggal sementara dan bukan selama-lamanya. Segala hal yang kita kejar di dunia ini dengan susah payah akan kita tinggalkan semuanya. Tidakkah kita mengambil pelajaran terhadap orang yang telah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, lantas dia meninggal dunia tanpa bisa menikmati seluruh jerih payahnya? Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang paling bermanfaat bagi kita hamba-hambanya. Bisa jadi kita, Allah membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, bisa membuat kita semakin lupa diri, sombong hingga bermaksiat kepada Allah, maka terimalah apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kelima, ingatlah bahwa balasan yang sesungguhnya bagi orang yang beriman adalah surga, bukan di dunia. Keenam, bergaulah dengan orang-orang yang juga memiliki sifat qanaah. Jangan bergaul dengan orang yang selalu bercerita dengan angan-angan dunia. Ketahuilah bahwa hati kita lemah, dan jika bergaul dengan orang-orang seperti itu, maka hati kita akan terpengaruh hingga akhirnya kita tidak akan pernah bahagia dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketujuh, lihatlah sisi lain dari orang yang Allah lebihkan anugerahnya kepada kita. Ketika kita melihat orang yang kaya raya, dari sisi itu kita melihat kaya raya. Tapi bisa jadi di sisi lain telah banyak yang Allah ambil darinya. Bisa jadi keluarga tidak harmonis, anak-anaknya tidak berbakti, kesehatannya tidak baik, dan lain sebagainya. Karenanya, jangan hanya bisa melihat apa yang Allah berikan kepada seorang, tetapi lihat pula apa yang Allah ambil darinya. Karena bisa jadi yang Allah ambil darinya jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Maka, seorang tidak perlu melirik kemana-mana, mendingan nikmat-nikmat yang dapatkan. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat tersebut, karena sejatinya kita belum pernah bisa bersyukur sebagaimana mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hikmah pagi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga melur, variasi bunga melur kelopak beranak. Filosofi bunga melur dengan kelopak beranak menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.

0: Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya.
1: Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tu yang 10.
0: Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
2: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
3: Itulah kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia,

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang nilah.
2: Ao, panas badan Kang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perempat, makanan khas Kepulauan Riau yaitu roti canai. Biasanya roti canai dimasak dengan diberi sedikit minyak. Rasanya yang empuk dan gurih, roti canai cocok disajikan dengan kari daging kambing. Roti canai atau lebih dikenal dengan roti cane, terinspirasi dari kuliner India. Roti yang terbentuk pipih ini juga punya rasa yang unik, yakni antara gurih dan juga renyah. Namun juga punya aroma mentega yang khas. Kita beralih ke maklumat lain. Kota Tanjung Pinang berhasil mencatat sejarah sebagai juara umum Popda 10 Provinsi Kepulauan Riau 2026 di Kabupaten Karimun setelah mengumpulkan 82 medali terdiri atas 28 emas, 27 perak, dan 27 perunggu sekaligus mengakhiri penantian hampir 20 tahun. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada atlet pelatih official, pengurus cabang olahraga serta para guru yang telah berperan dalam pembinaan atlet pelajar. Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, disiplin latihan dan juga semangat juang para atlet, serta menjadi momentum untuk terus memperkuat pembinaan olahraga pelajar agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Kunyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

mendengar MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar konsultasi publik naskah akademik dan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang pengelolaan sampah di Convention Hall Awandari Hotel and Resort. Kegiatan ini juga bertujuan untuk penyempurnaan regulasi pengelolaan sampah supaya lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan daerah. Konsultasi publik dibuka oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan juga Pembangunan Setda Kabupaten Bintan, Muhammad Panca Asdi Goena, yang juga mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika. Ia mengatakan sedara perempat terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan, serta berkembangnya sektor pariwisata dan juga industri, membuat pengelolaan sampah di Bintan menjadi tantangan yang mesti diantisipasi melalui regulasi yang baik. Ia juga menjelaskan ya, kalau sampah ini harus dikelola secara menyeluruh daripada hulu hingga hilir supaya tidak menjadi ancaman bagi kesehatan dan juga lingkungan. RANPERDA ini juga disusun untuk memperbarui aturan yang ada, saudara, sekaligus juga menyesuaikannya dengan kebijakan pemerintah pusat yang menurutnya penyusunan RANPERDA ini juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak supaya implementasinya bisa berjalan efektif. Tentunya melalui konsultasi publik ini, PMK Bintan berharap seluruh masukan dari peserta bisa menjadi bahan penyempurnaan RANPERDA sebelum dibahas bulan nantinya bersama dengan DPRD Kabupaten Bintan. Nah, regulasi ini juga diharapkan mampu untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi serta bisa mendukung Bintan di daerah yang lebih bersih dan juga lebih berkelanjutan lagi ke depannya.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa ke. Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pertama kali Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedaria Perempat, tani lokal punya peran yang sangat penting sebagai penggerak utama ekonomi pedesaan. Sebab melalui aktivitas pertanian, mereka tak hanya maksud kami memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sahaja, tapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang ternyata ada dampaknya nih untuk berbagai sektor, saudara. Jika pertanian alami dilakukan dengan sistem yang saling menunjang, para petani, konsumen, dan juga lingkungan bisa memperoleh manfaat besar. Namun ketika dukungan dari pemerintah, kalangan industri, dan juga organisasi tani terhadap pertanian alami atau pertanian organik ini kurang, hal ini malah bisa menyeret umat manusia kepada ancaman kelaparan dunia secara perempat. Jadi, keberadaan petani lokal ini memberikan peluang kerja banyak loh bagi warga desa, maksud kami, mulai daripada proses pengolahan hingga distribusi hasil panen. Aktivitas ini pun juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mengurangi angka pengangguran di wilayah pedesaan secara perempat. Nah, hasil pertanian yang melimpah ini juga bisa mendorong tumbuhnya usaha kecil dan juga usaha menengah, mulai dari penggilingan padi, pengelolaan hasil panen, serta perdagangan hasil pertanian. Nah, kalau sudah seperti ini ya, saudara, maka ekonomi desa jadi lebih dinamis lagi dan juga punya sumber pendapatan yang beragam. Di era digital saat ini lagi, saudara perempat, petani lokal ini semakin terbantu dengan hadirnya teknologi pertanian dan juga platform pemasaran daring. Jadi dengan pemanfaatan teknologi memungkinkan orang-orang untuk menghasilkan hasil panen yang dipasarkan lebih luas lagi, sehingga memberikan nilai jual yang lebih baik lagi, bahkan meningkatkan keuntungan nih bagi para petaninya.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Korhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026. Program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Shh, dengar-dengar, mini drama.

0: Dia tuh dari arah dekat tempat Meriam yang tinggal tuh lah bang. Yang satu Meriam tak dibawa tempur perang reteh tuh ha.
1: Daripada bingung, baik kita tengok langsung. Mari.
0: Makin menjadi-jadi je.
1: Oi, Meriam ni besi.

0: Hei, kenapa meriam korang bawa ke tempat perang nih? Dia belum layak dipakai untuk perang.
1: Meriam tua sedang menangis je, komandan. Sepertinya dia tu juga nak ikut perang. Sebab kami pun dah bawa dia ke sini, dia diam. Dan sekarang komandan tengok tembakan meriam tu. Kuat, komandan.
2: Iya, komandan. Betul. Kita bisa tengok, komandan. Tak disangka meriam tu ternyata bisa buat Belanda panik.
0: Iya, betul juga kata engkau orang ni. Tembakan meriam ni betul-betul kuat. Walaupun pas dia tembak, di ujung meriam tu sedikit pecah dan sumbing. Luar biasa.
3: Mini drama legenda perompak era di Tanjung Pinang. Tiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui era di digital

Pengembara FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sederel Perompa, dukungan pemerintah melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, akses pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memperkuat sektor pertanian. Dengan program-program ini, ternyata mampu meningkatkan produktivitas sekaligus juga memperkuat daya saing petani lokal di pasar yang lebih kompetitif lagi. Tapi selain berperan dalam bidang ekonomi, petani lokal juga menjaga kelestarian lingkungan loh saudara, melalui praktik pertanian yang berkelanjutan. Pengelolaan lahan yang bijaksana pun juga bisa menjaga kesuburan tanah, melindungi sumber air, dan juga mendukung keberlangsungan produksi pangan untuk generasi mendatang. Partisipasi masyarakat dalam membeli dan juga mengkonsumsi produk hasil petani lokal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi pedesaan. Sebab semakin tinggi permintaan terhadap produk lokal, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan para petani dan juga keluarganya. Sebab itulah petani lokal layak mendapatkan perhatian dan juga dukungan dari seluruh pihak. Sebab kontribusinya sangat besar bagi pembangunan desa. Jadi dengan petani yang sejahtera, ekonomi pedesaan pun akan semakin kuat, ketahanan pangan kita juga terjaga, dan pastinya pembangunan nasional bisa berlangsung secara berkelanjutan.

0: keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sederet rompet, ikan slice asap adalah makanan khas Kepulauan Riau ini yang punya cita rasa daging yang gurih dan juga renyah. Terlebih ketika dicampur dengan sambal merah yang pedas, sensasi lezat makanan khas Kepri ini benar-benar menggugah selera. Bagi saudara yang berkunjung ke Kepulauan Riau, belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khas satu ini. Selain punya cita rasa gurih dan juga lezat, ikan slice asap juga mengandung protein yang dibutuhkan untuk menjaga